0: adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
2: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini, hari Senin, hari Rabu ya, hari yang ke-19 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 30 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat ya, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, sebelum kami hadirkan surah-surah pada pagi hari ini atau pada putaran yang pertama, kami akan membacakan maksud kami ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum kami bacakan request-request yang sudah masuk ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request yang dikirim ke nomor 0873x04x846. Kemudian berikutnya, request ditulis melalui Telegram, yaitu di channel kami at live Suara Al-Iman 846 AM atau melalui Clubhouse di channel at Suara Al-Iman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar, request ditulis diawali huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda,

0: apa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian nama qari-nya siapa. Surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotbah liman, kini waktunya untuk membacakan request-request yang sudah masuk. Request melalui Telegram dan Clubhouse. Pagi ini belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian request melalui WhatsApp. Nah, sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request. Yang pertama dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Nuh dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Hadid dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi versi yang lama. Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, merequest surah Al-Fajr Al-Ustaz Muflis Safitra. Kemudian Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga, Surabaya, merequest surah Al-Qalam dan Al-Qiyamah, qarinya Al-Ustaz Muflis Safitra. Baik, khuatul iman, para pendengar setia Radio Suara Liman, dimanapun Anda berada, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, yang diawali dengan surah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama, surah Nuh, dilanjutkan dengan surah-surah dan qari-qari yang lain. Baik, khuatul iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan di putaran yang pertama. Dan

0: Sebelum kita memasuki putaran berikutnya, akan kami bacakan terlebih dahulu beberapa request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dari Abi Faiz di Kedaman Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bama Alim. Kemudian berikutnya request dari Bagas di Surabaya yang merequest surah Al-Mursalat dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kamisyanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik yang direquest adalah surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Matia, Surabaya merequest surah Al-Bayyina dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bama Alim. Kemudian Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-A'la, Ad-Duha dan Al-Insyirah dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Baiklah ikhwatal iman, kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah berikutnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أصدقناكم من الصالحين.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Murattal Al-Iman, para penyiar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimahullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan pagi hari ini. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita hingga sampai di sini. Dan masih ada satu request yang belum kami bacakan, yaitu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baiklah, khotol iman, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia. Ketika

0: kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah. Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
3: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

hati, ada Asma sedang memikul tadi itu, ya, dikasih isyarat ikh. Ya, maksudnya apa? Disuruh bonceng. Ya, disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar enggak berat. Ya. Namun apa kata Asma? Ya bisa dilihat dibaca di situ. Ya, perhatikan tiap lafadznya, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma? Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini, ya, dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya, padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya, sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, ya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah, ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu ya tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata ya mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya, istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban ya suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.

0: mengucapkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: pun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أحبائي في الله ومرسى لمن تفي رحمني ورحمكم الله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman dan nikmat ihsan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menuturkan kisah-kisah dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bertutur tentang kisah dua nama yang masyhur dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Harut dan Marut yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum, nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dari Allah yang membenarkan apa yang datang kepada mereka. Sebagian di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab yakni Taurat, ya, mereka melemparkan kitab-kitab Allah itu wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, ya, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wattaba'u ma tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca diajarkan oleh syaitan, ya, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malaqaini bi Babil Harut wa Marut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, dua malaikatnya di Babil, di Babilonia, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala taqfur. Dan tidaklah mereka mengajarkan kepada seorang di antara mereka kecuali ia mengatakan, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami adalah ujian, cobaan bagi kalian. Fala taqfur fayata'allamuna minhuma. Kemudian mereka mempelajari dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yaitu perkara yang bisa memisahkan seseorang dari pasangannya atau dari istrinya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'innillah, dan tidaklah sesuatu itu mencelakakan, ya, kecuali, ya, sesuatu dari sihir itu mencelakakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu dari perkara sihir itu, ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, perkara yang membawa celaka bagi mereka, tidak membawa kemanfaatan bagi mereka. Laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, ya, mereka telah menjadikan sihir ini, ya, sesuatu yang tidak akan membawa kemanfaatan bagi mereka di akhirat kelak. Labisa ma syarau bihi anfusahum, ya, sungguh sangat buruk, ya, perbuatan mereka, ya, dengan menjual diri mereka terhadap sihir tadi. Law kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairan law kanu ya'lamun, ya, jikalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan pahala dari sisinya, dan yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Law kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahuinya, ya. Inilah tiga ayat yang bercerita tentang Harut dan Marut, ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahud, ya, ketika itu dan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tarakul haq wa taba'ul batil, mereka, ya, meninggalkan kebenaran dan mengikuti kebatilan, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya menunjukkan fadzalikumullahu rabbukumul haq. Yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian al-haq yang berada di atas kebenaran, menunjuki kebenaran. Fama ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidaklah setelah kebenaran itu kecuali datanglah kebatilan, kesesatan. Fa anna tusrafun, dan kemudian kemana kalian akan berpaling. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afaman yahdi ila alhaqqi haqqu ayyuttaba, apakah yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar itu lebih pantas untuk diikuti, aman la yahdi, ataukah siapa yang tidak bisa menunjuki sesuatu illa an yuhda, kecuali dia yang ditunjuk. Fama lakum kaifa tahkumun, lalu bagaimana kalian berhukum atau menentukan pilihan. Ya, orang-orang Yahudi senantiasa meninggalkan al-haq dan mengikuti kebatilan, meninggalkan petunjuk dan mengikuti kesesatan. Ya, meninggalkan jalan-jalan orang yang beriman, mengikuti jalan-jalan orang-orang yang mujrim, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian malah mengikuti beribadah kepada berhala-berhala. Ya, dan tidak memberikan atau tidak menjadikan kemanfaatan harta benda yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mengikuti jalan-jalan syaitan, ya. Dan mereka meninggalkan, bersimpuh merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka bersimpuh dan merendahkan diri di hadapan hamba yang lainnya, ya. Maka barang siapa Allah palingkan, maka Allah palingkan hati mereka. Sebagaimana Allah katakan, falamma zagu azagallahu qulubuhum, dan apabila mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala kecuali akan palingkan mereka. Qul man kana fi dhalalati falyumdid lahu ar-rahmanu mudda, maka barang siapa yang dia berjalan ke arah kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan mereka. Dan barang siapa yang berada di jalan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah petunjuk kepadanya, ya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atainahum taqwahum, ya. Orang-orang Yahudi, mereka senantiasa meninggalkan kebenaran, ya, yang datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka senantiasa serta merta mengikuti apa yang diperintahkan oleh syaitan, ya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan pada kisah Harut dan Marut, ya. Falamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika datang utusan Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'hum, ya, yang membenarkan apa yang datang kepada mereka. Fi Taurat, di dalam Taurat, nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhuhurihim, ya, mereka melemparkan, ya, sebagian di antara mereka melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka, wara'a dhuhurihim, di balik punggung mereka, kaannahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui, padahal kitab itu mereka baca, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, dan mereka justru mengikuti membaca apa yang dibacakan syaitan, ya, pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan Sulaiman itu sekali-kali tidak kufur, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikatnya, Harut dan Marut, kepada manusia ketika itu, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti bahwasanya orang Yahudi itu mengetahui tentang keberadaan Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam karena perasaan hasad, perasaan dengki yang ada pada diri mereka, dan mereka lebih memilih mengikuti kebatilan. Sedangkan dalil disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan, ya, qul lam مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ya, dan ingatlah ketika ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang ada pada dirimu dari Taurat, wa mubasyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan aku memberikan kabar gembira dengan kedatangan satu utusan Allah Subhanahu wa taala min ba'di setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yakni Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin, ketika ia datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata, qalu hadha sihrun mubin, maka mereka mengatakan, ya, ini adalah sihir yang nyata, ya, sebagaimana setiap nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa melakapi atau melempar tuduhan bahwasanya mereka itu adalah tukang-tukang sihir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat yang lain, surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum litu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, ya, dengan para utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka kitab, ya, dan juga hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka keterangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ya, akan datang kepada mereka, thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian seorang rasul, ya, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu, apakah kalian akan beriman kepadanya dan kalian akan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, ya, apakah kalian menerima perjanjian ini dan kalian menyetujuinya, ya, qalu aqrarna, kami menyetujuinya. Qala fashhadu, maka persaksikanlah, ya, wa anna ma'akum minasyahidin, dan aku bersaksi bersama kalian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada para nabinya, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dariku? Mereka mengatakan, kami menyetujuinya. Ya, maka Allah berfirman, jikalau demikian maka persaksikanlah, ya, kamu para nabi dan aku menjadi saksi bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya dan mengambil persaksian mereka atas manusia. Demikian pula Abdullah bin Abbas, ya, menyebutkan dalam sebuah hadis, ma ba'athallahu nabiyyan illa akhadha alaihi al-mitsaq, tidaklah datang seorang nabi kecuali dia mengambil satu perjanjian di atas mereka. La in bu'itha Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurannahu, ya, jikalau diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam dia dalam keadaan hidup, niscaya kalian beriman dan kalian akan menolongnya. Wa amarahu an ya'khudahu ala ummatahu al-mitsaq, dan Allah senantiasa memerintahkan dan mengambil perjanjian di atas umatnya tersebut. La in bu'itha Muhammad wa hum ahya'un la yu'minanna bihi wa la yansurannahu, ya, dan mereka berjanji, mengikat janji seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi alaihi salatu wassalam dan mereka dalam keadaan hidup, niscaya mereka akan beriman dan mereka akan menolong Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah dalil yang kuat Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan perjanjian di atas setiap para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari setiap utusannya bahwasanya akan datang setelah mereka nabi alaihi salatu wasalam sebagai kabar gembira bagi mereka, ya, dan mereka diperintahkan untuk mengikuti nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian disebutkan juga dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, disebutkan dari Atha' bin Yasir qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, aku bertemu dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As, qultu akhbirni an sifati Rasulillah SAW fi Taurat, ya, sampaikan kepadaku tentang, ya, sifat Nabi alaihi salatu wasalam di dalam Taurat. Qala ajal, na'am, ya, wallahi inni la mawsufun fi Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran, dan telah disebutkan sifat Nabi alaihi salatu wasalam di dalam Taurat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sesungguhnya kami akan, ya, mengutus kepada kalian syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira sebagai pembawa kabar gembira dan juga pembawa peringatan, wa hirzan lil ummiin dan juga penolong penjaga bagi orang-orang yang ummi. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Samaituka al-mutawakil, aku memberikan nama kepadamu al-mutawakil. Laisa bifadlin wala ghalidin, bukan orang yang keras dan juga bukan orang yang kasar. Wala sakhabin fil aswaqin, fil aswaqi, dan juga bukan seorang yang berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayi'at sayi'ah, dan tidaklah membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfir, akan tetapi ia memberikan maaf dan juga mengampuni. Walan yaqbiduhu Allah hatta yuqimu bihil millah al-awja, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabutnya sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan baginya agama. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan agamanya dari agama-agama yang lainnya. Di an yaqulu, dan kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa yaftahu bihi a'yunan ummiyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengannya buka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli dan juga hati-hati yang tertutup. Allah Subhanahu wa taala membuka hati manusia, pandangan manusia dan hati manusia dari kebutaan tentang agama yang keliru menjadi agama yang benar dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, dzakara Nabi SAW ala rajulin minal yahud nashir at-taurat yaqra'uha wa yu'za biha ala nafsihi wa ala ibnihi lahu fi al-maut. Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke dalam rumah seorang Yahudi yang dia membaca Taurat, ya, sampai kepada Taurat dan dia membaca Taurat. Nabi bertakziah datang kepadanya, kepada dirinya dan anaknya yang ketika itu dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Nabi mengatakan anshiduka billati unzilat Taurat hal tajiduni fi kitabika dha sifati wa makhraji, ya, ceritakan kepadaku apa yang diturunkan dari Taurat, apakah engkau menemui aku di dalam kitabmu, ya, sifatku dan dari mana aku keluar. Ya, kemudian laki-laki tadi mengatakan la, tidak, akan tetapi anaknya mengatakan ai walladhi unzila Taurat, ya, demi zat yang menurunkan Taurat, inna la najidu fi kitabina sifataka wa makhrajika, aku mendapati sifatmu dan dari mana engkau keluar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, dan kemudian ia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Aqimul Yahudi ala akhikum, ya. Thumma waliya kafnahu wa salat alaihi, kemudian Nabi SAW memalingkan orang tadi dari anaknya, ya, dan mengatakan, ya, kemudian Nabi SAW mengkafani dan mensalati karena anak ini telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dari Auf bin Malik al-Asja'i, ya, intalaqa Nabi SAW yawman wa'ana ma'ahu, Suatu ketika Nabi berpergian dan aku bersamanya. Hatta dakhalna al-kanisa al-yahud bil Madinah yawma idin lahum. Kemudian Nabi memasuki salah satu gereja ya dari orang kalangan Yahudi di hari perayaan mereka. Faqarihu dukhuluna alaihim. Kemudian mereka membenci masuknya kami. Faqala lahum ya ma'syaral yahud aruni ithna asyara rajulan yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yakhattallahu ala kulli yahudi tahta adimis sama' al-ghadab alladhi ghadab alihim. Ya, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, wahai sekalian orang Yahudi, saya tunjukkanlah kepadaku 12 orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan atas kalian setiap Allah akan menggugurkan setiap kesalahan dari Yahudi yang berada di bawah langit, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah murka atas mereka. Faqala fa'askatu ma'ajabahu minhum ahad. Maka permintaan Nabi alaihi salatu wasallam ini tidak dijawab, mereka diam semuanya. Thumma radda alaihim falam yajibuhu minhum ahad. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi permintaannya dan mereka tidak menjawabnya. Faqala sallam, Nabi mengatakan, abaitum wallahi inni la'anal hasyir wa anal aqib wa anan nabiyul mustafa amantum aw kadzabtum. Ya, apakah engkau berpaling enggan darinya? Maka demi Allah sesungguhnya aku adalah al-hashir yang menggiring. Ana al-aqib, aku adalah nabi yang terakhir. Wa ana nabi al-mustafa, dan aku adalah nabi yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amantum au kadabtum, engkau beriman atau engkau berdusta. Thumman sarafa wa ana ma'ahu. Ya, kemudian mereka berpaling dan aku bersamanya. Hatta idha kithna an nakhruja fa idha rajulan min khalfana yaqulu kama anta ya Muhammad faqala dzalika ar-rajul ay rajul ta'lamuni fi qum ya ma'syar al-yahud. Ya, kemudian kami berpaling dan ketika kami hendak keluar maka datang seorang di antara mereka kemudian orang tadi berkata kepada mereka, apakah engkau mengetahuinya wahai ma'syaral yahud? Qalu wallahi ma na'lamu annahu kana fina rajulun a'lamu bi kitabillah minka wala afqahu minka wala min abika qabrika wala min jiddika qabrika. Ya, mereka kemudian mengatakan bahwasanya tidaklah kami mengetahui kecuali ya engkau yang paling mengetahui tentang kitab Allah, lebih mengetahui tentang kitab Allah selain engkau, lebih faqih darimu dan juga dari ayah sebelummu dan juga dari kakek dan ayah sebelummu. Kemudian ia berkata, fa inni ashhadu lahu billahi annahu nabiyullah alladhi tajidunahu fi tawrat. Qalu kadzabta. Thumma raddu alaihi qawlahu wa qalu fihi syar. Ya, ketika laki-laki tadi ya yang memanggil Nabi alaihi salatu wassalam dan kemudian ia mengatakan kepada orang-orang Yahudi tadi tentang tidakkah engkau mengetahui bahwasanya ini yang disampaikan atau yang dijelaskan dalam Taurat, mereka mengatakan yang paling mengetahui Taurat, yang paling mengetahui, yang paling mengerti tentangnya adalah ia, maka ia bersaksi bahwasanya ia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala alladhi tajidunahu fi Taurat, yang kalian dapatkan dalam Taurat. Qalu, maka serta-merta mereka orang-orang Yahudi mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Thumma raddu alaihi qawlahu, kemudian ia membantah perkataannya. Faqalu fihi syar, kemudian ia mengucapkan keburukan tentang orang tadi. Faqala Rasulullah sallam kadzabtum ya lan yaqbalu qawlakum amma anifan fatathnuna alayhi min alkhair ma athnaytum wa amma idha amana faqadzabtumuhu faqultum fihi ma qultum falan yaqbalu qawlakum. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalian berdusta. Ya, tidak bisa diterima ucapan kalian. Bukankah sebelumnya kalian telah memuji ia dengan pujian yang baik? Ya, adapun ketika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian mendustakannya, ya, dan mengustakan apa yang ia katakan kepada ya, kalian mengustakannya dan mendustakan apa yang kalian ucapkan, ya. Maka sungguh tidak bisa diterima apa yang kalian ucapkan, ya. Kemudian kami bertiga keluar dari tempat tadi, ya Rasulullah dan aku, yakni Auf bin Malik al-Sja'i dan juga Abdullah bin Salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, qul, katakanlah, ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israila ala mithlihi wa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalihin. Ya, katakanlah, bagaimana menurut kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala maktub ini di dalam surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-10. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan bukti, ya. Katakanlah, ya, ara'aitum in kana min indillahi, ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, ya, bagaimana pendapatmu jikalau sebenarnya Al-Qur'an itu datang dari Allah, ya. Wa kafartum bihi, ya. Dan kamu mengingkarinya. Wa syahida syahidun, ya. Padahal ada saksi di antara kalian yang mempersaksikannya, min bani Israila, dari bani Israil, ala mithrihi, ya, yang mengakui kebenarannya, yang serupa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, fa'amana, kemudian ia beriman, fastakbartum, kemudian kalian merasa sombong, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, ini tiga di antara yang disebutkan di dalam kisah di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang bukti betapa Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kedatangannya di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab mereka, namun mereka ingkar, mereka mengingkari apa yang datang kepada mereka. Kemudian yang kedua, tentang hubungan antara Yahudi dan sihir, ya. Mereka setelah disebutkan mereka meninggalkan al-haq, ya, kebenaran yang datang di dalam Taurat, demikian pula yang datang dalam Al-Qur'an, ya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengikuti sihir, ya, yang diajarkan oleh syaitan, sebagaimana disebutkan wattaba'u, ya, mereka mengikuti, siapa yang mengikuti? Orang-orang Yahudi, matatlu syayatin, ya, apa yang disampaikan, diajarkan oleh syaitan, ala mulku Sulaiman, ya, di zaman kerajaan Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir sebagaimana mereka katakan, ya. Orang-orang Yahudi, ya, mengingkari apa yang datang dari Taurat, demikian pula yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam Al-Qur'an, ya. Yang mana apabila mereka menerima, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, ya, niscaya mereka akan berada di jalan yang lurus, di jalan tauhid dan mentaati Allah dan rasulnya alaihi salatu wasalam. Akan tetapi mereka justru mengimani syaitan dan sihir yang diajarkan oleh mereka di zaman Sulaiman, ya, dan mereka menuduhkan sihir ini kepada Sulaiman, sedangkan Sulaiman alaihi salam adalah salah satu di antara utusan Allah Subhanahu wa taala yang berlepas diri dari sihir yang mereka pelajari, ya, dan juga bagaimana tipu muslihat syaitan terhadap pengikut-pengikut mereka, ya. Adapun Sulaiman, ya, alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, ya, kepadanya kerajaan yang luar biasa, dan ia memerintah di antara bangsa jin dan manusia, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan di akhir masa Nabi alaihi salatu wasalam, penutup para nabi, ya, dan imam di antara mereka semuanya, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, ya, berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan kepada Sulaiman alaihissalam, ya, dari apa yang diajarkan oleh syaitan dan juga orang-orang Yahudi dari sihir, ya, yang mereka mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana mereka menisbatkan sihir ini kepada Nabiullah Sulaiman, ya, dan ini adalah penisbatan yang keliru, penisbatan yang dusta, ya. Sulaiman berlepas diri dari kekufuran mereka dan berlepas diri dari apa yang diajarkan syaitan dan pengikut-pengikutnya dari sihir, ya. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103 yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam berlepas diri dari mereka dan juga apa yang mereka tuduhkan kepada Sulaiman. Ya. Maka di sini kita melihat terdapat ikatan yang kuat antara sihir dan juga syaitan. Ya, karena sihir dia adalah merupakan bagian dari wasilah syaitan, ya, untuk menjadikan manusia itu mengikuti mereka dan berada di jalan mereka. Ini bisa dijelaskan di dalam dua perkara. Yang pertama, kita menjelaskan tentang nama syaitan, ya, bahwasanya syaitan, ya, digunakan mutlak untuk menggambarkan tentang jenis syaitan dari kalangan jin. Ya, kita tidak melihat mereka, akan tetapi mereka senantiasa membisikkan, mewaswaskan, dan menghiasi kemaksiatan dan kekufuran dan keingkaran mereka terhadap kalimat hak. Maka kalimat syaitan adalah kalimat yang dinisbatkan kepada syaitan dari jenis al-jin, dari jenis jin yang mereka berada di alam yang lain, kita tidak melihatnya, akan tetapi was-wasnya dan bagaimana mereka menghiasi maksiat dan kekufuran kepada manusia sehingga manusia mengikuti mereka. Ya. Adapun syaitan dari jenis manusia, mereka adalah manusia. Humul kafirun, mereka orang-orang yang ingkar, ya, yang mereka menolong syaitan dari jenis jin, ya. Dan mereka mengikuti apa yang dikerjakan oleh syaitan dari jenis jin. Ya, di antara mereka adalah orang-orang Yahud, ya, yang mereka paling banyak beristi'mal atau menggunakan sihir, yang mereka kufur, ya, dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah syaitan, ya, yang senantiasa di antara mereka, jalan kekufuran mereka adalah mempermainkan manusia dengan bacaan-bacaan sihir, ya, yang mereka nisbatkan ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Akan tetapi yang sebenarnya mereka lah yang senantiasa mempraktekkan sihir ini, yaitu mereka orang-orang dari kalangan Yahud, ya, yang mempraktekkan perkara ini di zaman kerajaan Sulaiman, ya. Yang ketika itu kerajaan itu dikuasai oleh Sulaiman, ya, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya kerajaan yang besar, ya. Akan tetapi banyak di antara mereka, ya, dari bangsa jin, ya, yang senantiasa mempraktekkan sihir ini dan mendustakan manusia dan mengatakan bahwasanya ini berasal dari sisi Sulaiman, sehingga mereka menyebarkannya dan mendustakannya, ya. Maka di dalam memandang sihir ini, apakah sihir ini adalah hakikat ataupun sesuatu yang tidak ada, maka manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Ada kelompok di antara manusia yang mengingkari sihir secara keseluruhan, ya, dan mereka tidak mengakui tentang keberadaan sihir, ya. Mereka ini dikenal berasal dari kelompok Mu'tazila dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mereka mengingkari ini, dan mereka berada di dalam kesesatan yang jauh karena mereka mengingkari sihir dan keberadaan sihir yang telah ditetapkan oleh Allah keberadaannya dalam kitab dan sunnah. Kemudian yang kedua, mereka menetapkan keberadaan sihir dan bahwasanya sihir itu nyata. Akan tetapi mereka juga menetapkan bahwasanya sihir itu bisa merubah segalanya, ya, bisa menentukan segalanya dan akan berjalan sesuai dengan apa yang dimiliki dari tukang-tukang sihir tadi. Maka yang demikian ini juga telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Karena ya mereka menyatakan bahwasanya sihir itu adalah perkara yang nampak dan dia bisa mengatur segalanya. Akan mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemadharatan bagi siapa yang dikehendaki yang memiliki sihir tadi. Adapun kelompok yang pertengahan, dan ini yang benar, adalah mereka yang menetapkan sihir dan berkeyakinan tentang adanya sihir. Akan tetapi keberlangsungan, ya, nampaknya suksesnya dan tidak suksesnya sihir itu tidak ditentukan oleh tukang sihir tadi. Akan tetapi apa yang berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah sihir itu bisa mencelakakan seseorang di antara kalian kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sesuatu di dalam urusan ini berlangsung berjalan kecuali dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan secara seluruhnya itu pun dalam keadaan keliru, yang menetapkan secara keseluruhan pun dalam keadaan keliru, karena sesungguhnya sihir itu bisa berjalan ya di dalam kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang perkara-perkara ini, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam yang pertama dalam surat Al-Baqarah yang kita bahas, وَاتَّبُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan itu di kerajaan Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ لَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُؤَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا, dan tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, demikian pula Allah menyebutkan, ya, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtiluh inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, yaitu tukang-tukang sihir yang berbuat ingin melakukan tipu daya ke di zaman Musa alaihi salam, ya. Ya. Dan ketika mereka melemparkan benang atau tali-tali tersebut, ya, qala Musa ma ji'tum bihi sihir, apa yang kalian datangkan dari sihir, innallaha sayubtilu, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya, innallaha la yuslihu amal al-mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan perbuatan orang-orang yang rusak. Fa'au, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara ini dalam surat Taha, fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa qulna la takhaf innaka antal a'la fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u aqaidu sahirun inna ma sana'u qaida sahirun wa la yuflihu sahiru haythu ata. Dan ketika apa yang mereka pertontonkan dari sihir itu membuat ketakutan pada Musa, kemudian kami berkata kepada Musa, la takhaf, janganlah engkau takut, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau lebih mulia daripada mereka karena engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, dan lemparkanlah apa yang ada pada tangan kananmu, talqaf ma sana'u, niscaya ia akan menelan apa yang mereka kerjakan dari sihir tadi. Inna ma sana'u kaidu sahirin, sesungguhnya apa yang mereka kerjakan adalah tipu muslihat dari sihir. Wa la yuflihu sahiru haythu ata, dan juga lah sihir itu tidak akan beruntung, tidak akan menang, haythu ata, dari manapun mereka datang. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wajau bisihrin azim, maka ketika mereka melemparkan tali tersebut, saharu ayunan nasi, mereka membuat tipu muslihat, membuat sihir di mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan mereka membuat takut manusia tersebut, wajau bisihrin azim, dan mereka datangkan, ya, sihir yang besar. Maka ketika mereka, ya, kemudian melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari mukjizat Musa, fa Fa'ulqiya as-saharatu sajidin, mereka tersimpuh tukang-tukang sihir tersebut bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Ya, demikian pula Allah menyebutkan kul a'udzu bi rabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Falaq ini, terutama pada ayat yang keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari juga nafasat, tiupan-tiupan yang ada di dalam uqad tadi, ya, menunjukkan tentang sihir, ya. Dan dua ayat inilah, ya, dan surat inilah di antara mu'widatain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyembuhkan sebagai mu'widat, sebagai pelindung seseorang dari sihir. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tentang hal ini. Ya, dari Aisyah qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudiyun min yahudi bani Zuraik yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Nabi disihir oleh seorang Yahudi dari kalangan Yahudi bani Zuraik yang bernama Labid bin Asam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyal ilayhi annahu yaf'alu shay'in wa ma yaf'aluhu. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam terkhayal bahwasanya dia berbuat sesuatu padahal dia tidak berbuat sesuatu. Hatta idza kana dzata yaumin, sampai ketika pada satu hari, au dzata lailatin, pada satu malam, da'a Rasulullah sallam thumma da'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian Nabi berkata, ya Aisyah, kemudian wahai Aisyah, asy'arti anna Allah afani fima istaftaituhu fihi, ya, tidakkah kamu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepadaku dan mengutus kepadaku dua orang dari malaikat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menetapkan tentang keberadaan sihir. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, hindarilah 7 perkara yang membinasakan, minha wa dhukira minha as-sihir, dan disebutkan di antara perkara-perkara itu adalah sihir. Kemudian man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batun minas sihir zada mazada, barang siapa yang mempelajari sebagian di antara ilmu perbintangan, dia sesungguhnya mempelajari sebagian di antara ilmu sihir, zada mazada, bertambah dengan ia bertambah ilmu tadi, ya. Kemudian disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara atau tutayyara, laisa minna man tatayyara tutayyara au taqahana au tuqahina atau tasahara atau sahira, ya, bukan termasuk dari kami orang yang bertatayur, ya, ataupun minta tatayur, atau takahana atau berdukun, melakukan ilmu perdukunan, atau tukahina atau minta dibantu dengan ilmu perdukunan, ya, atau tasahara atau mengambil faedah atau melakukan sihir, atau sahira lahu, atau minta tentang ilmu sihir tadi. Ya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga al-mudminu khamrin, ya, seorang yang konsumsi khamar, wala mu'minun bisihir, yang mempercayai sihir dalam artian menggunakan ilmu sihir, wala qati'ir rahim, demikian pula orang yang memutus silaturahim. Kemudian berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Dhahaba al-sunnah ila anna as-sihra thabitun wa lahu haqiqah," bahwasanya para imam Ahlussunnah berpendapat bahwasanya sihir itu adalah tetap hakikatnya, adalah sesuatu yang nyata. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, "Ussahihu anna as-sihr," bahwasanya yang benar bahwasanya sihir thabit, itu adalah sesuatu yang benar, "wa lahu haqiqat ala dhalika," dan yang demikian itu sesuatu yang nyata. Ajma'ul ulama, dan para ulama bersepakat, waja'at ala dhalika al-adillah minal kitab wa sunnah as-sahiha, dan demikian itu telah ditetapkan dalam kitab Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini menunjukkan tentang betapa sihir adalah sesuatu yang hakikat, sesuatu yang nyata, namun yang perlu diimani bahwasanya kelompok yang paling hak, yang paling wasat adalah mereka menetapkan keberadaan sihir, namun tidak menetapkan bahwasanya sihir itu akan pasti berjalan kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berjalannya sihir tadi. Adapun seorang yang menetapkan sihir itu pasti terjadi dan pasti akan berlangsung adalah seorangnya atau satu kelompok yang berlebihan di dalam perkara ini. Ini yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan pertama tentang Harut dan Marut. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas iman yang benar, istiqamah di atas jalan yang benar, dan menjauhkan kita dari berbagai macam kekeliruan, dan menjauhkan kita dari tipu daya sihir dan orang-orang yang melakukan sihir. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: Cahaya sunnah. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda: Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushakuha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yawmal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
2: Cahaya sunnah.

0: شَقِ الدُّنْيَا أُخَيَّا فَإِنَّمَا يُرَى عَاشِقُ الدُّنْيَا بِجُهْدِ بَلَائِي حَلَاوَتُهَا مَمْزُوجَةٌ بِمُرَارَةٍ وَرَاحَتُهَا مَمْزُوجَةٌ بِعَنَائِي فَلَا تَمْشِي يَوْمًا فِي ثِيَابِ مَخِيلَةٍ فَإِنَّكَ مِنْ طِينٍ خُلِقْتَ وَمَاءٍ لَقَلَّ امْرُؤٍ تَلْقَاهُ لِلَّهِ شَاكِرًا وَقَلَّ امْرُؤٍ يَرْضَى لَهُ بِقَضَائِي. Saudaraku, janganlah engkau merindu dunia. Sesungguhnya perindu dunia akan diterpa bencana. Manisnya bercampur dengan kepahitan, dan lapangnya diiringi dengan kepayahan. Janganlah engkau berjalan dengan kesombongan. Sesungguhnya engkau tercipta dari tanah dan air yang menjijikkan. Sungguh sedikit hamba yang bertemu dengan Tuhan dengan mensyukuri kenikmatan, dan sedikit pula hamba yang ridho dengan takdir yang telah ditetapkan. Diwan Abil Atahiyah, Juz 1, halaman 1.
1: Semenit manfaat.
2: Zaman modern, tapi ternyata kesyirikan merajalela. Iya, dibingkai dengan bentuk yang indah, ya, yang menipu manusia. Kesyirikan dianggap hal-hal yang baik. Kesyirikan bahkan dianggap hal-hal yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Bahkan kesyirikan dianggap sebagai lifestyle, gaya. Ya, waliyadu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hendaknya kita terus mempelajari akidah dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, mempelajari tauhid dengan benar. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai keluarga kita pun terjatuh ke dalam perbuatan syirik.
1: Semenit manfaat.
3: Keutamaan kebaikan para sahabat itu adalah mencakup seluruh bidang agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berakidah benar, beribadah benar, berakhlak mulia, bermuamalah yang terbaik, ya. Itu para sahabat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka mengikuti mereka adalah dan menerapkan dalam diri kita, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, dan yang lainnya dari semua aspek kehidupan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
5: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
6: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
5: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
7: iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Info sehat hari ini.
9: Amankah ibu hamil naik pesawat? Pertanyaan. Usia kandungan istri saya 20 minggu. Apakah aman untuk naik pesawat? Jawaban. Menurut ACOG, suatu organisasi dokter kebidanan di Amerika, perjalanan sesekali aman bagi wanita sampai usia 36 minggu dengan syarat tidak ada kelainan penyerta atau penyakit lainnya pada ibu hamil. Tidak dianjurkan jika lebih usia kehamilan dari 36 minggu karena ditakutkan terjadi masalah kesalahan hitung hari dan perkiraan bulan sehingga berisiko pasien melahirkan di pesawat. Melahirkan di pesawat tentu sangat berisiko karena risiko pendarahan yang terjadi dan penanganan yang sulit jika di pesawat terbang. Adapun jika sangat terpaksa harus naik pesawat, perlu diketahui jarak usia paling baik adalah 18 minggu sampai 24 minggu dikarenakan risiko keguguran akan jauh lebih berkurang. Akan tetapi, perlu menjadi peringatan jika kehamilan tersebut ada kelainan seperti tekanan darah tinggi, preeklamsi, diabetes, sampai kelainan letak plasenta. Karena ditakutkan mudahnya pendarahan dikarenakan guncangan. Selain itu, perlu melaporkan kepada pramugari agar diajarkan bagaimana memakai sabuk pengaman dan cara duduk yang benar bagi wanita hamil. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan kembali dan dikonsulkan ke dokter kandungan yang memeriksa untuk mengetahui layak atau tidaknya terbang. Karena risiko akibat guncangan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan keguguran. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com, dijawab oleh Dr. Purnamandala.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Nyeri kaki akibat diabetes. Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban. Nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan apakah sering mengangkat beban berat, sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya. Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
2: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
3: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di pasar modern maupun tradisional, geliat para pelaku usaha kecil terus menunjukkan semangat yang luar biasa. Proses naik kelas bagi UMKM tentu bukan hal yang instan. Dorongan bagi pelaku UMKM untuk menembus pasar global terus digaungkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di balik semangat ekspor tersebut, tersimpan tantangan besar. Belum juga bersaing di pasar luar. Terdapat kenyataan banyaknya pelaku UMKM yang gagal pada tahap awal. Menurut staf ahli Kementerian BUMN, Loto Sri Naita Ginting, banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan jaringan, modal, dan sumber daya, hingga tak mampu menembus pasar global.
4: Mungkin belum dapat mengenal dengan baik selera pasar maupun regulasi yang ada di negara masing-masing, kayak makanan misalnya ya. Mereka tuh kan ketat ya, makanya sebagian besar tuh standar kalau ke luar negeri, kalau dari makanan tuh ada sertifikasi HACCP. Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah dan biayanya juga cukup mahal. Makanya juga mereka akhirnya mungkin dengan keterbatasan waktu, sumber daya dan dana, maka mereka akhirnya menyerah. Sehingga mereka mau garap lokal aja gitu ya. Padahal pasar global itu sangat luas pasarnya gitu. Tapi memang effortnya juga harus luar biasa.
3: Selain standar kelayakan produk sebagai persyaratan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Isme Jauhar mengatakan, pemerintah tengah menjalankan misi dagang baik antar daerah maupun ke luar negeri. Tujuannya mengangkat daya beli sesuai kebutuhan pasar.
5: Dalam menjelaskan ini, Kadin ini melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, untuk meningkatkan daya beli. Apa pada saat ini yang memang menjadi apa kebutuhan. Kita pun beberapa kali dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu bisa kabupaten, kota, maupun provinsi, termasuk yang dilakukan adalah outputnya apa? Ada misi dagang yang memang dilakukan dengan provinsi yang lain, bahkan dengan negara lain, dan kita juga bisa meningkatkan daya beli. Makanya misi dagang yang dilakukan ini bersama Pemprov, minggu yang lalu ini sudah ke NTB, bulan lalu ke Balikpapan, sebelumnya lagi ke Maluku. Ini pemerintah provinsi beserta dinas terkait, beserta Kadin dan para pengusaha-pengusaha itu membawa produk-produk yang ditawarkan kepada yang kita datangi. Apa hasil yang kita hasilkan ini adalah sesuai dengan market atau pasar yang dibutuhkan.
3: Sebelum UMKM bisa naik kelas, menurut peneliti dari Radiva Institute, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bisnis Domestik, Tegaris Manuar, para pelaku UMKM harus mengevaluasi pondasi produk dan manajemennya. Memang terkesan sepele, tetapi sangat fundamental.
6: UMKM itu sebenarnya tangguh dan sangat cocok untuk kondisi seperti ini. Cuma kita harus tahu dulu bahwa UMKM itu perlu untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini penting banget dilakukan untuk mengukur kinerja bisnisnya di tahun ini. Ini penting untuk merumuskan strateginya nanti di tahun berikutnya dari segi UMKM. Dengan sederet program yang bisa di dimanfaatkan dari pemerintah. Yang kedua, optimisme ekonomi yang 80% UMKM itu menyumbang lah dari sisi perekonomian dan menyerap banyak lapangan pekerjaan dibuktikan ya dengan banyak entitas yang berlomba-lomba untuk menciptakan inkubator yang tujuannya menciptakan UMKM baru, maka seharusnya ya UMKM juga mulai melakukan transformasi dari sisi lapangan keuangan supaya nanti ketika ada program pemerintah, kebijakan kayak super mikro yang 10 juta yang bunganya 0% itu bisa segera diserap dan dimanfaatkan oleh UMKM dengan dia punya laporan keuangan yang baik untuk menentukan ya laba dan kebutuhan modalnya. Ini fundamental banget untuk setiap pelaku usaha karena mengetahui kapasitas itu kan penting ya.
3: Perjalanan menuju pasar global memang tidak mudah, penuh liku dan tantangan. Namun bukan berarti mimpi untuk naik kelas harus pupus. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya membuka jalan dan ingatlah, evaluasi pondasi produk dan manajemen adalah kunci fundamental yang akan menopang impian para pelaku UMKM.
7: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut, namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
10: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846, di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
12: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
13: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
12: Hah? Emang bisa ya?
13: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
12: Tapi, aman nggak ya?
13: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
12: Cara ikutnya gimana?
13: Hubungi 08-138-24-846. atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa, tinggal ke Instagram madai.id aja.
12: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
13: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
13: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia pada hari kiamat kelak terbagi menjadi dua, beruntung dan celaka. Orang yang beruntung, dialah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki. Kemenangan yang sebenarnya, yaitu ketika seorang hamba diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang tidak akan beruntung, tidak akan dapat meraih surga kecuali dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jalannya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, wa man yaba?" Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Qala, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, sungguh dialah yang enggan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalannya adalah perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah. Dan apa saja yang dia larang kalian, maka tinggalkanlah. Mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita bersungguh-sungguh, berusaha semampu kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa saja yang aku cegah kalian darinya, maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan semampu kalian. Perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian seorang juga tidak akan dapat meraih surga dan selamat dari neraka pada hari kiamat kecuali dia dengan memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah surga, memohon kepada Allah Ta'ala surga, dan berlindung dari neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallah al-jannata salasa marrat." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali. Qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Maka surga berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Wa man istajara minan nar, qalatin nar ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dan neraka, maka neraka berkata, "Ya Allah, selamatkan dan lindungi dia dari neraka. Ya Allah, lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga." Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
17: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya mau teka-teki. Kata apa yang sangat tidak baik dimiliki oleh seorang penuntut ilmu? Kata apa atau kata-kata apa yang tidak baik untuk di ucapkan oleh seorang mukmin bahkan. Anda tahu tidak? Kata satu kata saja, yaitu kata nanti. Nanti dalam kebaikan itu tidak baik. Nanti di dalam berbagai macam hal sifatnya yang bermanfaat itu tidak baik. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kata nanti itu lebih identik kepada sifat menunda-nunda. Ada waktu ditunda nanti. Ada waktu untuk bertaubat ditunda nanti. Nanti dan nanti. Ini jelas kata-kata yang tidak baik bagi seorang siapapun dia, mukminkah, penuntut ilmukah, terutama bagi kita yang selalu menginginkan kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Iyyak wa taswif." Jauhi oleh kamu kata-kata taswif nanti. Fa innaka fi yaumi, sebab kamu sedang berada di hari ini. Walasta fi ghadik, dan kamu tidak sedang berada di hari esok. Jika ternyata hari esok tidak menjelang, maka kamu tidak akan menyesali hari ini. Dan apabila hari esok masih ada, maka kamu akan bisa seperti hari ini. Sifat nanti akhi menunjukkan kepada sifat pemalas. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW, "Kuntid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang 'abidu sabil, menyeberang perjalanan. Orang yang menyeberang perjalanan yang ia pikirkan bagaimana cepat sampai. Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa idza amsayta fala tantazir as-sabah." Apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu-nunggu waktu sore. Dan apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Wa khudh min sihatika qabla maradik. Ambillah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik. Ambillah waktu hidupmu sebelum wafatmu. Ya, waktu luang kita ambil sebelum kesibukan kita. Akhwat Islam, azakumullah. Banyak orang yang langkahnya terhenti karena kata-kata nanti. Mau menuntut ilmu? Nanti. Mau bertaubat? Nanti. Mau melakukan kebaikan? Nanti. Nanti dan nanti. Terus sampai kapan kita akan berkata nanti dan nanti? Allah tak layak bagi seorang penuntut ilmu. Akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah sebagai seorang mukmin, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, segera lakukan. Di saat kita diberikan oleh Allah kesehatan, segera waktu-waktu sehat kita untuk kita gunakan sebaik mungkin sebelum sakit kita. Kita tidak tahu ajal itu akan datang kapan. Entah besok atau lusa. Ajal tidak pernah berkata nanti. Ajal selalu tepat janji. Namun kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita supaya kita tidak selalu berkata nanti, tapi segera dan terus bersegera. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Larangan israf atau berlebih-lebihan dalam penggunaan air ketika berwudu. Diriwayatkan dari Abu Nu'amah bahwasannya Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga bila mana aku memasukinya." Maka ia pun berkata, "Wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad-du'a. Artinya, sesungguhnya akan ada nanti di tengah umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang cara berwudu. Beliau memperlihatkan tata cara berwudu, yakni membasuh setiap anggota wudu masing-masing 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Hadzal wudu'u faman zada 'ala hadza faqad asaa'a wa ta'adda wa zalama." Artinya, begitulah tata cara berwudu. Barang siapa menambah-nambahinya, maka ia telah berbuat kesalahan atau melampaui batas atau berbuat zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baghawi dengan sanad hasan. Kandungan bab. 1. Boleh berwudu sekali-sekali, 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Barang siapa menambah lebih dari itu, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dalam berwudu. Ibnu Mubarak telah berkata, dikhawatirkan orang yang menambah-nambahi lebih dari 3 kali 3 kali dalam berwudu jatuh dalam perbuatan dosa. Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan, hanya orang yang celaka sajalah yang menambah-nambahi lebih dari 3 kali 3 kali. Silahkan lihat atsar ini dalam kitab Syarhus Sunnah. 2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air, walaupun jumlah basuhan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, kitab wudu, bab perihal wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kewajiban berwudu itu adalah sekali-sekali, 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali, dan tidak boleh lebih dari itu. Para ahli ilmu membenci israf atau berlebih-lebihan menggunakan air wudu dan menambah-nambahi tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Menambah-nambahi dari jumlah yang telah disyariatkan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam perasaan was-was yang sangat tercela. 4. Larangan israf tersebut tidak boleh diartikan karena air sedikit. Telah dinukil dari Abu Darda, Ibnu Mas'ud dan Hilal bin Yasaf bahwa mereka berkata, salah satu perkara yang dilarang dalam berwudu adalah israf, meskipun engkau berwudu di tepi sungai. Silahkan lihat Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Larangan keras terhadap wanita yang menghadiri masjid dengan memakai wangi-wangian. Diriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Idza syahidat ihdakunna al-isha'a fala tatayyab tilka al-laila." Artinya, jika salah seorang dari kamu, kaum wanita, ingin menghadiri sholat isya, janganlah ia memakai wewangian pada malam itu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang wanita bertemu dengannya dan tercium harum semerbak minyak wangi sedang ujung kainnya terkena debu. Abu Hurairah berseru, "Wahai hamba Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha Kuasa, apakah engkau baru kembali dari masjid?" Dia menjawab, "Ya." "Apakah engkau ke masjid mengenakan minyak wangi?" "Benar," jawabnya lagi. Abu Hurairah lalu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tuqbalu salatun limra'atin

0: Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-'isha' al-akhirata." Artinya, siapa saja wanita yang memakai dupa, maka janganlah ia menghadiri salat Isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza sta'taratil mar'atu famarrat 'ala al-qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyatun." Artinya, jika seorang wanita mengenakan minyak wangi lalu ia lewat di hadapan lelaki hingga mereka mencium baunya, maka sesungguhnya ia telah berzina dan setiap mata yang memandangnya telah berzina. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Kandungan bab. 1. Haram hukumnya bagi kaum wanita yang memakai parfum keluar menghadiri sholat jamaah di masjid. 2. Wanita yang memakai parfum kemudian keluar dan orang-orang mencium aromanya disebut Rasulullah sebagai berzina. Ini merupakan penekanan haramnya perbuatan tersebut. Akan tetapi meski disebut berzina, tidaklah menyebabkan pelakunya dicambuk atau dirajam. 3. Tidak diterima sholatnya wanita yang keluar ke masjid dengan mengenakan minyak wangi hingga ia mandi sebagaimana halnya mandi junub. 4. Termasuk di dalam hukum haram ini seluruh perkara yang dapat membangkitkan syahwat pria dan menarik perhatian mereka. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, Arif, semangat sekali pagi-pagi sudah tilawah.
2: Iya Ustaz, akhir-akhir ini hati ini terasa goyah, jadi saya coba banyak baca Al-Quran.
1: Itu langkah yang tepat nak. Di antara sebab terbesar seseorang bisa istiqomah dan hatinya selamat ialah dengan banyak membaca Al-Quran.
2: Kenapa bisa begitu, Ustaz?
1: Karena Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Ia menenangkan hati, meneguhkan iman, dan memberi petunjuk dalam setiap langkah. Orang yang menjadikan Al-Quran teman harian, insya Allah, Allah jaga hatinya dari keburukan.
2: Berarti istiqomah itu kuncinya dekat dengan Al-Quran ya Ustaz?
1: Benar, semakin banyak kamu baca, renungi, dan amalkan, semakin kuat pula hatimu di atas kebenaran.
2: Baik Ustaz, saya akan berusaha konsisten tilawah setiap hari.
1: Itu yang benar. Bismillah, semoga Allah beri kita semua istiqomah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara sebab terbesar bagi keistiqomahan dan keselamatan sanubari ialah banyak membaca Al-Quran. Fatwa Nur ala Ad-Darb, halaman 192.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Belum pulang, Rian?
5: Belum, Pak. Lagi pengen sendiri aja.
4: Dari tadi, dengar lagu terus?
5: Iya, Pak. Entah kenapa, kalau dengar lagu-lagu begitu, hati jadi kebawa perasaan.
4: Hati-hati, Rian. Kadang, sesuatu yang kita anggap hiburan, pelan-pelan bisa merusak hati.
5: Maksudnya gimana, Pak?
4: Ada kalam ulama yang mengatakan, mendengarkan lagu-lagu adalah sebab terbesar yang mendorong manusia untuk melakukan zina.
5: Hah? Sampai segitunya, Pak?
4: Iya, karena lagu sering membangkitkan khayalan, syahwat, dan perasaan yang enggak dijaga. Awalnya cuma didengar, lama-lama hati jadi lemah.
5: Pantesan, kadang habis dengar lagu tertentu, pikiran saya malah kemana-mana, Pak.
4: Hati itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering masuk ke telinga.
5: Masya Allah, saya nggak nyangka pengaruhnya bisa sejauh itu, Pak.
4: Mulailah pelan-pelan diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dengar Quran, kajian, atau

0: yang bikin hati lebih dekat kepada Allah.
1: Iya, Pak. Insya Allah, saya coba berubah.
0: Apa yang sering masuk ke telinga, perlahan akan mempengaruhi hati.
1: Renungan Suara Al-Iman.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Sebuah kisah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Bijadain. Di sebelah kanan orang yang berkendara dari Madinah Munawwarah ke Makkah Mukarramah, berdiri sebuah gunung dengan permukaannya yang hijau, puncaknya yang indah, membentang luas, gunung dengan nama Warqan. Di sana sebuah warga dari kabilah Muzainah tinggal. Di salah satu bukit dari bukit-bukit yang ada di gunung yang dekat dengan Yathrib tersebut, Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani lahir. Lahir dari bapak ibu yang miskin. Kelahirannya sesaat sebelum terbitnya cahaya ilahi di kota Makkah Mukarramah. Namun tidak lama setelah itu, takdir kematian telah menjemput ayah anak ini. Padahal dia belum genap berumur 1 tahun, sehingga kemiskinan dan keyatiman pun semakin menderanya. Di sisi lain, anak ini yatim lagi miskin, mempunyai seorang paman yang berharta melimpah dan berkehidupan makmur. Pamannya tidak dikaruniai anak yang menghiasi kehidupannya. Dia tidak mempunyai penerus yang akan mewarisi hartanya. Maka dia sangat mencintai keponakannya. Dengan demikian, secara jiwa dan harta dia telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Anak Muzainah ini tumbuh menjadi seorang pemuda di pelataran Gunung Warqan yang hijau lagi indah. Seakan gunung yang hijau tersebut memberikan kelembutannya kepadanya, melimpahkan kejernihannya kepadanya, sehingga anak muda ini tumbuh dengan perasaan yang halus, jiwa yang jernih, dan fitrah yang suci. Ini adalah sebab lain yang meningkatkan cinta pamannya kepadanya dan kasih sayangnya kepadanya. Sekalipun anak muda Muzainah ini sudah berusia dewasa, namun dia belum mendengar lahirnya agama yang baru. Tidak sedikit pun berita penyerunya Muhammad bin Abdillah sampai ke kedua telinganya. Hal itu berlangsung cukup lama, sampai Yathrib berbahagia dengan harinya yang besar lagi bercahaya. Hari kedatangan Rasulullah SAW kepadanya sebagai seorang muhajir. Dari sini, anak muda Muzainah ini mulai mencari-cari berita tentang Rasulullah SAW. Mengamati keadaan beliau, sehingga dia sering menghabiskan siangnya di pinggir jalan menuju Madinah untuk bertanya kepada orang-orang yang hilir mudik dari dan ke Madinah. Pertanyaannya dari orang yang sangat merindukan agama baru dan orang yang mengikutinya serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita-beritanya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya yang bersih kepada Islam, membuat hatinya yang suci untuk menerima cahaya iman. Akhirnya dia pun bersaksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Semua itu terjadi darinya sebelum kedua matanya berbahagia bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kedua telinganya merasa nikmat dengan mendengar ucapan beliau. Dialah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan penduduk Gunung Warqan. Anak muda Muzainah ini menyembunyikan keislamannya dari kaumnya secara umum dan dari pamannya secara khusus. Dia keluar ke bukit-bukit yang jauh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari pandangan dan pantauan orang banyak. Dia menanti-nantikan dengan kerinduan yang sangat mendalam suatu hari di mana pamannya masuk Islam, sehingga dia pun bisa mengumumkan dirinya sebagai Muslim, dan selanjutnya keduanya bisa berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kerinduan untuk bertemu dengan beliau menumpuk di dadanya dan menyibukkan pikirannya. Anak muda yang beriman ini mendapati kesabarannya sudah berjalan terlalu panjang. Namun pamannya belum kunjung masuk Islam. Peperangan-peperangan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah luput dari tangannya satu demi satu. Saat itulah anak muda ini mulai bertekad bulat. Dia menyadari akibat yang akan dia terima dari apa yang akan dilakukannya. Untuk berbicara kepada pamannya, dia berkata, "Wahai paman, aku sudah menunggumu masuk Islam dalam waktu yang lama sampai kesabaranku habis. jika engkau berhasrat untuk masuk Islam dan Allah menetapkan kebahagiaan bagimu, maka hal itu adalah sebaik-baik apa yang engkau lakukan. Namun, jika engkau berhasrat selainnya, maka biarkanlah aku mengumumkan keislamanku di hadapan orang-orang. Begitu kata-kata anak muda ini tertangkap oleh pendengaran pamannya, maka dia langsung marah besar. Dia berkata, aku bersumpah demi Lata dan Uzza, kalau kamu masuk Islam, niscaya aku akan mengambil kembali segala sesuatu yang ada di tanganmu yang pernah aku berikan kepadamu. Aku akan menyerahkanmu kepada kemiskinan. Aku akan membiarkanmu menjadi mangsa kelaparan dan kefakiran. Ancaman pamannya ini tidak menggoyahkan tekad anak muda ini sedikit pun. Tidak menyurutkan semangatnya sedikit pun, sehingga pamannya meminta bantuan kaumnya atasnya. Kaumnya pun mulai menakut-nakuti dan memberinya harapan, mengancamnya dan membujuknya. Namun dia tetap menjawab, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, aku akan tetap demi Allah mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, menggantinya dengan penyembahan kepada Yang Maha Esa lagi Maha Kuat. Silahkan kalian dan pamanku melakukan apa yang kalian inginkan. Maka pamannya pun mengambil semua yang telah dia berikan kepadanya, menghentikan pemberiannya dan menghentikan bantuannya kepadanya, tidak menyisakan apapun selain kain kasar yang menutupi badannya. Anak muda Muzainah ini berangkat berhijrah membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kenangan masa kecilnya dan kehidupan masa mudanya di belakangnya, berpaling dari kemewahan dan kemakmuran pamannya, berharap pahala dan balasan yang ada di sisi Allah. Anak muda ini melangkahkan kakinya menuju Madinah. Kerinduannya yang telah lama terpatri di dalam dadanya yang hampir menghancurkan hatinya, mengarahkannya ke sana. Manakala perjalanannya telah mendekati Yathrib, dia merobek kainnya menjadi dua. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung, dan potongan lainnya untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Kemudian dia melangkah menuju Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermalam di sana. Manakala fajar menjelang, dia berdiri di dekat pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanti-nantikan dengan penuh kerinduan dan harapan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia rindukan dari kamar beliau. Begitu pandangannya tertumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pipinya langsung basah oleh air mata kebahagiaan. Dia merasa hatinya seolah-olah hendak melompat keluar dari dadanya untuk memberikan penghormatan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat sudah ditunaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia seperti biasanya memandang wajah para hadirin. Beliau melihat anak muda dari Muzainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari mana kamu wahai anak muda?" Maka dia menyebutkan nama kabilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Abdul Uzza." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, akan tetapi namamu Abdullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat kepadanya dan bersabda, "Singgahlah di dekat kami dan jadilah kamu di antara tamu-tamu kami." Maka sejak hari itu orang-orang memanggilnya dengan Abdullah. Para sahabat yang mulia menggelarinya dengan Dzul Bijadain setelah mereka melihat dua lembar kainnya dan mengetahui kisahnya. Maka dalam sejarah dia lebih dikenal dengan nama ini, Dzul Bijadain. Para pendengar yang budiman, janganlah Anda bertanya tentang kebahagiaan Dzul Bijadain manakala dia bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiri majelis-majelis beliau, dia sholat di belakang beliau, menimba petunjuk beliau dan mengambil perilaku beliau sebagai uswah baginya. Dunia memanggilnya, namun dia menutup kedua telinganya sehingga dia tidak mendengar suaranya. Dia berkonsentrasi mencari akhirat di setiap jalan. Dia mencarinya melalui doa yang dia suarakan dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan diri sehingga para sahabat menyebutnya Al-Awwah. Di dia mencari akhirat dengan Al-Quran, sehingga dia tidak pernah henti melantunkan ayat-ayatnya yang mengharumkan segala penjuru masjid Rasulullah. Dia mencari akhirat melalui jihad, maka dia tidak pernah tertinggal dari perang yang diterjuni oleh Rasulullah SAW sejak dia hidup bersama beliau di Madinah. Dalam perang Tabuk, Dzulhijjatain memohon kepada Rasulullah SAW agar berdoa supaya dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid. Maka Rasulullah SAW berdoa agar Allah melindungi darahnya dari pedang orang-orang kafir. Maka dia berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, wahai Rasulullah SAW. Bukan itu yang aku harapkan." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berangkat berjihad di jalan Allah, lalu kamu sakit dan mati, maka kamu adalah syahid. Jika kendaraanmu berontak, lalu kamu terjatuh darinya, lalu kamu mati, maka kamu syahid." Belum genap 24 jam dari jawaban Rasulullah SAW ini, anak muda Muzainah ini demam dan meninggal dunia. Dia wafat sebagai muhajir di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, jauh dari keluarga dan kerabat, asing dari tanah itu.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yaqulu idza dakhala as-suq?

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
1: ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف؟ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل

0: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
1: Doa saat menikah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya.
2: Doa الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر.
3: Doa orang yang sedang puasa bila ia mendapat makanan sementara ia belum berbuka.
2: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
3: Kalau salah seorang di antara kalian diundang makan, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Kalau ia sedang melakukan puasa, hendaknya ia mendoakan. Kalau ia tidak sedang melakukan puasa, hendaknya ia ikut makan.
2: وَمَعْنَا فَلْيُصَلِّي أَيْ فَلْيَدْعُ.
3: Dalam lafaz hadis disebutkan, hendaknya ia membacakan salawat, artinya adalah mendoakan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Loh Mas Dimas, kok ngelamun begitu? Kenapa?
7: Eh Mas Bambang, iya Mas, saya kepikiran waktu berangkat kerja tadi loh Mas. Saya hampir aja nabrak mobil. Apalagi sebelah saya juga mobil. Udah ngerem, tinggal beberapa senti aja mau nabrak mobil itu. Sampai sekarang, ya masih merinding sih kepikiran yang tadi itu.
6: Wajar Mas, siapapun pasti kaget. Tapi tahu enggak, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh.
7: Berarti kalau kita hati-hati kayak gimana pun, kalau memang ajalnya sudah datang, tetap datang ya Mas?
6: Iya Mas, hati-hati itu wajib. Tapi jangan lupa, hidup dan mati itu di tangan Allah. Kejadian itu bisa jadi peringatan halus, supaya kita lebih siap, lebih banyak ibadah, dan lebih sedikit lalai.
7: Iya juga sih Mas, saya sering banget kebawa urusan dunia. Padahal, ya kalau Allah mau ambil nyawa saya tadi, ya semuanya pasti selesai.
6: Masih dikasih selamat, berarti masih dikasih kesempatan. Gunakan baik-baik ya Mas, jangan tunggu dipanggil beneran, baru sadar.
7: Masya Allah, makasih ya Mas.
6: Iya, sama-sama. Yuk pulang, istirahat, dan jangan lupa sholat isya.
8: Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78.
9: Renungan Suara Al-Iman.
10: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
11: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
10: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
11: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
10: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
11: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya Pak?
10: Iya nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada, akhirnya cuma lewat begitu saja.
11: Pantesan, Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
10: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
11: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
10: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
11: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
10: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
9: Renungan Suara Al-Iman.
12: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
13: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 92 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Indonesia Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Dalam dua pekan terakhir, Satgas TPPO yang dimotori Kepolisian Republik Indonesia, Polri, berhasil mengungkap 409 kasus berdasarkan laporan masyarakat dan korban kepada polisi. Warga Jawa Timur yang menjadi korban dilaporkan Polda Jatim untuk sementara ini ada sebanyak 74 orang, seperti yang dipaparkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri.
3: Periode 5 sampai 18 Juni 2023 sebanyak 409 laporan. Kemudian bila berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.553 orang. Kemudian berdasarkan jumlah tersangka sebanyak 494 orang. Berdasarkan jumlah modus, 4 modus ya, yang pertama pekerja migran legal atau pembantu rumah tangga, kemudian ABK, kemudian dengan modus PSK, kemudian yang keempat eksploitasi anak. Seinciannya ini korban Polda Jatim 74.
2: Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Penny Ramadhani mengapresiasi kinerja progresif Satgas TPPO dalam pengungkapan kasus, seraya meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai beragam modus human trafficking yang merupakan tindak kejahatan luar biasa.
4: Dilakukan secara terorganisir dan menggunakan modus terselubung dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet, sharing online misalnya. Karenanya dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan mengeluarkan kerjasama antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO misalnya ya, Sabarasa. Kemudian saya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri, ikuti prosedur secara baik, mencari informasi melalui lembaga yang resmi, seperti mendatangi dinas tenaga kerja di daerah masing-masing. Melalui BP2MI misalnya bisa dicek melalui www.bp2mi.go.id atau terkait keluar kerja bisa melalui www.jobinfo.bp2mi.go.id. Hindari bujuk rayu, iming-iming dari pihak-pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, menjanjikan pekerjaan dengan cara cepat memberangkatkan, menjanjikan bekerja dengan semua pembiayaan yang ditangani mereka. Ya, pasti semua itu adalah cara awal masuknya kita kepada perangkat TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan. Di tengah derasnya arus media sosial, setiap hari kita disuguhi berbagai komentar, potongan video, dan obrolan yang membicarakan keburukan orang lain. Sebagian menganggap hal itu wajar, sekedar hiburan, atau hanya opini pribadi. Padahal, tanpa disadari, bisa jadi itu termasuk ghibah. dosa besar yang menghapus kebaikan kita satu demi satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Hadis riwayat Muslim. Ghibah bukan sekedar salah bicara, tapi bentuk kezaliman terhadap kehormatan seorang muslim. Berikut penjelasan Ustaz.
6: Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan, hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya ya, di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut. Semoga Allah mengampuni orang itu. Ya, semoga Allah mengangkat derajatnya. Dan seterusnya. Itu diantara yang disebutkan oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya, maka pertama, jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu dan kemudian juga mendoakan, mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahualam.
3: Ikhwatul iman, di zaman ketika jari menjadi saksi dan komentar menjadi catatan amal, mari lebih berhati-hati menjaga lisan, termasuk lisan di dunia digital. Taubat dari ghibah bukan hanya istighfar, tapi juga memperbaiki akibat dari perkataan kita. Sebutlah kebaikan di tempat kita pernah menebar keburukan, agar Allah menghapus dosa dan menggantinya dengan pahala. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamalil akmalani ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita siapkan sebagai bekal sebelum beramal, yaitu hendaknya kita berilmu sebelum kita beramal. Hendaknya kita menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk melakukan suatu amalan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qawli Wal Amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Apa yang menjadi hubungan antara ayat tersebut dengan judul bab tadi, bab berilmu sebelum berbuat dan beramal? Hubungannya adalah karena di dalam ayat tersebut Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah. Dari kata-kata alima ya'lamu i'lam, dari kata-kata ilmu. Artinya ketahuilah, ilmuilah terlebih dahulu. Baru setelah itu wastaghfir, beristighfarlah. Yang mana istighfar adalah ucapan, adalah amalan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Karena apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dia tidak tahu apakah amalannya tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. Apakah amalannya tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak. Oleh karena itu hendaknya ketika seseorang mau beramal adalah dia berilmu, agar jangan sampai amalnya tersebut adalah tidak ikhlas, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalannya tersebut justru menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Yang mana hal tersebut akan bisa menjadikan amalannya merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau kami beritahukan dengan orang yang paling merugi amalannya? Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mereka beramal, beribadah ketika dunia, akan tetapi mereka tersesat, keliru di dalam amalannya, padahal mereka menyangka sudah beribadah, sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah sampai kita masuk ke dalam ayat tersebut. Kita menyangka sudah beramal, sudah melakukan amalan susah payah, ternyata amalan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Janganlah sampai kita merugi. Jangan sampai kita nanti di akhirat kelak ketika mau meminta ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu semua habaan mantura, tidak ada sia-sia yang kita dapatkan. Maka bayangkan ketika kita di dunia saja kita bekerja, kita mengharapkan ya ganjaran. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah sebulan penuh bekerja, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa? Maka betapa sedihnya kita saat itu. Maka janganlah sampai ini terjadi di akhirat kelak. Kita sudah beramal, mengharapkan ganjaran dari semua amal jerih payah kita, ternyata semuanya sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis yang sahih, maka amalan tersebut adalah tertolak. Maka pastikan bahwasannya ketika kita mau beramal, hendaknya kita memiliki ilmu. Apa ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, di dalam sunnah beliau ataupun ucapan para sahabat, yaitu murid-murid Rasul alaihi salatu wasallam yang mengerti di mana Al-Qur'an diturunkan dan kapan diturunkan. Maka para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena dengan ilmulah kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والعصر

demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati

Munas Mutiara Nasihat dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dituntut oleh Islam untuk kaum muslimin agar menumbuhkannya, yang saat ini adalah semakin luntur dari diri-diri kaum muslimin, dari diri kita sekalian, adalah sifat al-haya, yaitu sifat malu. Yang pada dasarnya sifat malu ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Islam, memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara keutamannya adalah bahwasanya sifat malu ini adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi yas'aluhu an yaruddahuma sifra." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa malu dari seorang hamba apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya, menolaknya dalam keadaan kosong. Maka di dalam hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat malu, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu pernah bersabda ketika melihat seorang sahabat ada yang mandi namun di keadaan tanah lapang dan tanpa mempergunakan sarung atau penutup, maka Rasulullah SAW segera naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah, beliau mengatakan, innallaha hayyun sittir yuhibbul haya'a wa sitra fa idza arada ahadukum an yaktasila falyastatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemalu dan Maha Menutup. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai rasa malu dan menyukai untuk menutup. Maka apabila salah seorang di antara kalian ingin mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah hadis-hadis ini kita jadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi kepada kita agar menumbuhkan rasa malu, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga aurat kita, agar kita mampu menemukan rasa malu ini dalam kita aktivitas sehari-hari, dalam mencari rezeki, dalam beribadah kepadanya, dalam meninggalkan hal yang haram. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian. Wassallallahu nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, munas, mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Min al-ahadith sahihah an-nabawiyah, al-isra'u fil khair,
5: bersegera dalam kebaikan.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بان.

0: السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
1: Dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah separuh dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, serta alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, dan sedekah adalah bukti yang jelas. Kesabaran adalah sinar, sementara Al-Quran adalah hujah untuk membelamu atau menjatuhkanmu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, dia menjual dirinya. Maka apakah dia memerdekakan dirinya dari kehinaan dunia dan azab akhirat, atau apakah dia membinasakan dirinya? Hadis riwayat Muslim.
2: Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk, ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisa

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Info sehat hari ini.
5: Penyakit yang menular berikutnya adalah parotitis atau gondongan. Penyakit gondongan adalah penyakit akibat infeksi virus yang sangat menular. Virus paramyxovirus menyerang kelenjar ludah atau parotis di antara telinga dan rahang, sehingga menimbulkan pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Penyakit ini sering dialami oleh anak usia 2-12 tahun. Penyebaran virus dapat terjadi melalui kontak langsung dan percikan ludah. Maka dari itu, tak heran jika penyebarannya sangat cepat terjadi di suatu daerah tertentu. Pemukiman padat penduduk, sekolah, pondok pesantren, asrama, dan tempat penitipan anak merupakan tempat yang paling rentan terjadi penyebaran penyakit gondongan. Tak sekedar pipi bengkak, pada tahap awal penderita mengalami gejala demam 1-2 hari, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, nyeri rahang bagian belakang saat mengunyah, dan ada kalanya disertai kaku rahang, sulit membuka mulut. Selanjutnya terjadi pembengkakan di bawah telinga, parotis, yang diawali dengan pembengkakan salah satu sisi kelenjar. Kemudian kedua kelenjar membengkak, kelenjar-kelenjar di bawah dagu juga bisa menjadi lebih besar dan membengkak. Pembengkakan biasanya terjadi sekitar 3 hari, kemudian berangsur mengempis. Gejala ini sangat bervariasi dan tidak selalu dialami secara lengkap oleh penderita. Bagaimanakah penanganan gondongan? Penyakit gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh tanpa pengobatan. Penyakit gondongan disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Penderita gondongan hanya memerlukan istirahat cukup dan nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika diperlukan, boleh diberikan obat penurun panas dan anti nyeri, tergantung gejala yang muncul. Sebaiknya, penderita menghindari makanan asam supaya tidak bertambah nyerinya. Selain itu, diberikan makanan lunak untuk memudahkan pengunyahan, seperti bubur dengan lauk yang empuk sehingga meringankan proses pengunyahan. Demikianlah penjelasan tentang beberapa penyakit infeksi virus yang mudah menular pada anak-anak. Hendaknya kita senantiasa menghindarkan anak-anak kita dari berbagai macam penyakit di sekitarnya, yaitu dengan menempuh ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat dan tentunya dengan selalu mendoakan mereka supaya terhindar dari penyakit. Dengan badan yang sehat, dengan izin Allah, maka seorang anak akan lebih leluasa dalam belajar dan mengembangkan dirinya. Info kesehatan ini kami ambilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
4: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
6: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid, serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan panduan makan termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
4: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
9: Yang dikirim ke Indonesia pada 2018 lalu, temuan serupa ternyata masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton Foundation menemukan Indonesia tetap menjadi salah satu dari 10 negara tujuan dengan buangan sampah plastik dari negara maju, semisal Jerman, Jepang, Belgia, dan lainnya. Angkanya tak main-main. Sampah beserta limbah B3 yang diterima Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.586.363,64 kg. Jawa Timur juga menjadi sasaran buangan sampah dari luar negeri dengan modus impor kertas bekas, seperti yang dipaparkan aktivis Ekoton Alaika Rahmatullah, ketika pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Jepang untuk RI di Surabaya. Surabaya Kamis kemarin.
10: Mau bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang sudah mereka kirimkan ke Jawa Timur. Salah satunya itu adalah dari Eropa, ada Belgia, ada Jerman, tapi Jepang ini yang harus kita desak karena sama-sama Asia. Sebelumnya Jepang itu ngirimnya ke Cina, karena Cina itu sudah tegas, mereka sudah melarang untuk mengimpor sampah di negaranya. Akhirnya dampaknya ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Yang paling tinggi yang dikirim itu sekarang Malaysia, selanjutnya Indonesia. Malaysia itu datanya hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Setelah ramai di tahun 2019 itu, 2020, 2021 itu ada penurunan secara drastis. Jadi 26 juta kemudian turunnya ke 10 juta kilogram. Ternyata di tahun 2022 itu adanya peningkatan. Ya, sekarang di tahun terakhir yang kami dapatkan itu datanya adalah 12,47 juta kilogram. Dan rata-rata mereka ngirimkan per bulan itu 1,5 juta ton. Karena apa? Minimnya pengawasan dari pemerintah. Kendor lagi. Kalau misalnya nggak diingatkan, tetap akan kendor semakin banyak. Kita yang akan jadi korban.
9: Dijelaskan Alaika Rahmatullah, apabila impor sampah masih dilakukan di Jatim, bukan tidak mungkin sungai seperti Kali Porong dan Kali Brantas akan semakin tercemar dan mengalami gangguan ekologis, sehingga membahayakan kesehatan penduduk.
10: Motif pengirimannya adalah karena celah masuknya sampah impor ini itu dari pabrik kertas. Jadi sebenarnya adalah yang diekspor kertasnya, cuma disusupi oleh plastik dan limbah-limbah B3 gitu, yang sebesar 30% gitu persentasenya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena sudah jelas di Permendagri. Dari sampah-sampah yang mereka kirimkan, plastiknya itu dibuang ke desa-desa yang ada di sekitar pabrik kertas. Kemudian pabrik kertas itu juga melakukan pencucian sampah-sampahnya itu, yang kemudian airnya dibuang ke sungai. Nah, kemudian yang di damset-damset itu ada yang dibakar juga. Pembakarannya itu menghasilkan gas dioksin. Itu juga meracuni masyarakat kita. Banyak di Sidoarjo sama di Mojokerto. Di Sidoarjo itu ada dua desa, Wirobiting sama Kedengrowo. Dan di sana bisa dilihat sungainya sudah tercemar oleh sampah mikroplastik salah satunya. Kemudian yang di sungai itu masuk ke ikan-ikan. Bahkan kemarin terakhir di Kali Porong itu ada banyak ikan yang mati di sana, yang di dekat outlet pembuangan salah satu pabrik kertas. Kemudian kalau yang di Malang, di Pagak, itu juga sama, dibuang ke sungai. Itu kan salah satu aliran sungai Berantas. Sungai Berantas itu kan hilirnya salah satunya ada di Surabaya, dijadikan PDAM. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena takutnya apa? Orang-orang yang hidup di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu minum mikroplastik. Ini dampaknya jangka panjang, bisa mengakibatkan kanker, kemudian gangguan hormon gitu.
9: Akademisi Lingkungan Hidup dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, Profesor Edi Sujono, menengarai membanjirnya sampah luar negeri berlangsung sejak lama. Pintu masuknya di beberapa pelabuhan besar, juga di pelabuhan-pelabuhan kecil. Akan sangat membahayakan jika tidak disikapi dengan tegas.
11: Kalau saya mengamati itu 10 tahun, 15 tahun ada, Mas. Itu kan barang impor, tapi kok masuknya kok di pelabuhan-pelabuhan. Zaman tak mono itu saya ya heran, Mas. Banyaknya garis pantai itu ya juga sebenarnya kerawanan buat kita. Ya aku tuh tegas, pemerintah ini setelah diundangkan maka semua kabupaten kota harus mempunyai sanitary landfill thermal, Mas. Incinerator itu harus ada, dikelola dengan baik dan sampahnya kolektif. Kalau kita tidak punya incinerator itu juga gawat, Mas, karena seperti bekas jarum suntik, bekas plastik limbah B3 itu buangnya kemana lagi kalau nggak ke incinerator? Dampaknya mungkin geloran, Mas. Baru orang tahu bahwa memang plastik itu harus dikurangi mulai sekarang. Jadi mungkin suatu ketika ada spesies ikan itu hilang dari dunia ya gara-gara plastik, Mas. Mikroplastik, nanoplastik bahkan ya.
9: Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi? Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sayyid Muhadar mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga wilayah NKRI dari kegiatan yang menambah beban daya dukung lingkungan. Dikatakannya, tidak ada sampah legal ataupun ilegal. Semua sampah tidak bisa diimpor ke Indonesia. Yang diperbolehkan hanyalah sisa plastik dalam kondisi bersih untuk bahan industri. Itu pun tidak boleh didistribusikan lagi oleh pengimpor.
12: Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga apabila terkoneksi dengan limbah itu melanggar Undang-Undang nomor 3 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sampah sudah pasti tidak boleh diimpor, tapi yang boleh diimpor adalah skrap plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah dan juga tidak terkontaminasi, tidak bercampur dengan material lain. Yang tujuannya skrap plastik itu untuk direcycling sampai ke produk akhir di Indonesia. Ini syarat-syarat konservasi yang boleh diimpor di Indonesia. Kalau tidak sesuai, kita ambil langkah-langkah berikutnya. Itu akan langsung kita tolong. atau nilai ekspor. Tentu bebannya ditanggung oleh perusahaan, tidak boleh negara menanggung beban itu.
13: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
14: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
16: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
17: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Griya Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
18: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
19: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
18: Hah? Emang bisa ya?
19: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
18: Tapi, aman nggak ya?
19: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
18: Cara ikutnya gimana?
19: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
18: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
19: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
20: Iman itu letaknya di hati. Hati ini dilihat oleh Allah Ta'ala.
19: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
21: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab bersin. Pertama, hendaknya orang yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suara bersinnya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtahu. Rawahu Ahmad. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, hendanan atau ke kiri ketika sedang bersin karena hal tersebut dapat membahayakannya. Sebagaimana seandainya lehernya menoleh atau menekuk ke kanan dan ke kiri, itu dimaksudkan untuk menjaga agar tidak mengenai teman duduk di sampingnya. Hal itu tidak menjamin bahwa lehernya tidak cedera. Telah terjadi pada beberapa orang ketika bersin, mereka memalingkan wajahnya dengan tujuan untuk menjaga agar teman duduknya tidak terkena. Namun akibatnya, kepalanya kaku dalam posisi yang menoleh. Ketiga, dianjurkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah ia selesai bersin. Telah ada ungkapan pujian yang disyariatkan bagi orang yang bersin sebagaimana yang tertuang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmizi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan sebagaimana yang Dia cintai dan Dia ridai. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, wajib bagi setiap orang yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah untuk melakukan tashmid kepadanya, yaitu dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila orang tersebut tidak mendengarkan dari orang yang bersin ucapan Alhamdulillah, maka janganlah mengucapkan tashmid atau ucapan Yarhamukallah baginya, dan tidak perlu mengingatkannya untuk mengucapkan hamdalah atau ucapan Alhamdulillah. Kelima, bila ada orang kafir bersin, lalu ia memuji Allah, boleh berkata kepadanya, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Keenam, apabila orang yang bersin itu menambah jumlah bersinnya lebih dari 3 kali, maka tidak perlu dijawab dengan ucapan Yarhamukallah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu wa in zada ala 3 fahuwa mazkumun wala tushammit ba'da thalathi marrat. Rawahu Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya, setelah mendengarkan ucapan Alhamdulillah, menjawabnya dengan ucapan Yarhamukallah. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti ia sedang terkena flu. Dan janganlah engkau berikan jawaban Yarhamukallah setelah 3 kali bersin. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab Islam.

0: Adab-adab dalam berkurban. Penyembelian kurban adalah syiar Islam yang sangat ditekankan dan dianjurkan pelaksanaannya. Bagi orang yang ingin berkurban, hendaknya mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya orang yang berkurban meniatkan penyembelihannya untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mensyukuri nikmat Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah ia meniatkan kurbannya untuk riya maupun sum'ah. Kedua, tidak memotong rambut ataupun bagian tubuh lainnya. Bagi orang yang berkurban, ketika memasuki awal bulan Zulhijjah hingga selesai penyembelihan hewan kurbannya, ia dilarang untuk mengambil sesuatu dari rambutnya ataupun bulu di badannya. Dan ia pun dilarang untuk mengambil bagian-bagian tubuh yang lain seperti memotong kuku dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, maka jangan ia memotong sedikit pun rambut atau kulitnya." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang nyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya itu tidaklah sah. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, empat jenis binatang yang tidak boleh dikurbankan: hewan yang buta dan jelas kebutaannya, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, hewan yang pincang dan jelas pincangnya, dan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Keempat, memilih hewan kurban yang bagus. Seorang muslim hendaknya memilih hewan kurban yang gemuk dan baik, serta tidak memiliki cacat seperti dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Hendaknya pula, seseorang memilih hewan kurban yang terbagus untuk dipersembahkan kepada Rabb-nya. Yang kelima, menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika orang tersebut mampu menyembelih sendiri dengan tangannya, hendaknya ia menyembelih sendiri, dan ini lebih utama. Berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau menyembelih dua ekor kambing kibas yang gemuk dan bertanduk dengan kedua tangannya. Beliau membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas leher kedua hewan tersebut. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namun, apabila ia tidak sanggup, maka ia dapat menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain. Keenam, barang siapa menyembelih sebelum salat Id, hendaknya dia mengulanginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensunahkan penyembelihan setelah salat Id. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka itu adalah daging yang ia sembelih untuk keluarganya dan tidak termasuk hewan kurban. Ia harus mengulangi penyembelihannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah sholat Id, maka telah sempurna penyembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menyempurnakan adab-adab penyembelihan. Yaitu diantaranya adalah menelentangkan sembelihan pada sisi kiri untuk hewan sapi maupun kambing, menajamkan pisau, membaca basmalah dan takbir, tidak menampakkan pisau di hadapan hewan sembelihan, dan juga tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam berkurban yang semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
3: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa, dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
0: Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna.
0: Yang artinya, dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Quran surat Thaha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud, yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim."
0: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak, dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa huwal ladzi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah."
0: Yang artinya, dan dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,
1: "Innani ana Allah

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 30 September 2026 pukul 12:51 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. 189 aduan penipuan dana jemaah Kemenhaj perketat pengawasan travel umroh. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji khusus menyusul masih ditemukan kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah. Hingga September 2026 tercatat 189 pengaduan konsumen terkait perjalanan haji dan umroh dengan modus yang relatif sama, yaitu penipuan dan penggelapan dana perjalanan. Dari sejumlah tersebut, 74 kasus berkaitan dengan perjalanan haji, sedangkan 93 kasus berkaitan dengan perjalanan umroh. Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj, Abdullah Ahmad Abdullah, menyebut pengawasan dilakukan untuk melindungi hak jamaah, mencegah penyimpangan, serta memastikan penyelenggara mematuhi aturan dan memberikan layanan sesuai ketentuan. Kemenhaj juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum memilih travel umroh, termasuk memeriksa legalitas dan status izin penyelenggara melalui kanal resmi pemerintah. Langkah ini menjadi perhatian penting, terutama karena di Jawa Timur sendiri sebelumnya terdapat 146 calon jamaah yang melaporkan dugaan penipuan umroh dengan nilai kerugian yang ditaksir lebih dari 100 miliar rupiah. 166 PAUD di Surabaya ikuti lomba pengolahan sampah. Sebanyak 166 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Surabaya mengikuti lomba asah terampil bertema sampah rumahku karya ceriaku. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menanamkan kebiasaan mengelola sampah sejak dini sekaligus mendorong anak-anak mengenal sampah dan pemanfaatannya secara kreatif. Dalam lomba tersebut, peserta diajak mengolah sampah menjadi berbagai hasil karya sehingga sampah tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang. Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan satuan pendidikan dalam membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Melalui kegiatan yang melibatkan ratusan PAUD ini, edukasi lingkungan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan lomba, tetapi menjadi kebiasaan yang diterapkan anak bersama keluarga. Penanaman kesadaran sejak usia dini diharapkan dapat mendukung upaya Surabaya membangun lingkungan yang lebih bersih sekaligus menumbuhkan kreativitas anak melalui pemanfaatan sampah. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, pernahkah merasa bisa menerjemahkan kata dalam bahasa Arab tapi masih bingung memahami maksud kalimatnya? Belajar bahasa Arab bukan hanya mengenal arti kata, tapi juga memahami susunannya, dan dengan bekal yang tepat kita bisa terus meningkatkan pemahaman. Kursus Al-Iman menyediakan kelas bahasa Arab level 1 dengan pembelajaran terstruktur dan bimbingan pengajar berpengalaman. Tersedia kelas offline dan online. Melalui langkah belajarmu hari ini, info selengkapnya kunjungi Instagram kursus.aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah. Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Kajian tematik semacam ini, entah dinamakan tabligh akbar atau tabligh asghar, atau dinamakan kajian tematik-tematik tertentu, ini sifatnya alat tadzkir wa tansyit. Sifatnya ini adalah mengingatkan dan memberikan semangat baru kepada para penuntut ilmu. Tapi ngaji yang benar-benar ngaji, yang ngaji kitabnya para ulama, yang dikaji secara rutin, itu yang akan menjadikan seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu. Kalau kita ngajinya cuma nunggu kajian sebulan sekali di momen tertentu, enggak akan menjadi orang menjadi berilmu, enggak akan mungkin. Tapi seorang akan mendapatkan ilmu adalah jika dia mengkaji dengan metode yang dilewati para ulama, dari satu bab ke bab yang lainnya, dari pembahasan-pembahasan yang lainnya secara urut, maka inilah yang akan menjadikan seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
3: Semenit manfaat.
5: Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita doa untuk minta kepada Allah keistiqomahan, yaitu doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Beliau seorang hamba yang telah dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap minta kepada Allah agar diberikan keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar kita semuanya, keluarga kita diberikan keistiqomahan. Di saat banyak manusia-manusia, banyak saudara-saudara kita yang mereka berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah duduk, kreasi Indonesia.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala jamani lakmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, ikhwani fillah, para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa terus melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian, memberkahinya, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan insya Allah pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan masih dalam pembacaan kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alami wal Mutalim karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimallahu taala, yang merupakan ringkasan atau talkhis dari kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Badruddin Ibnu Jamaah, yaitu dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yang mana kita sampai pada adab-adab mengenai seorang guru ketika mengajar di atau kepada murid-muridnya, yaitu masuk kepada adab yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa iyyaka wa iyyakum ajma'in. As-sadis, adab yang ke-6 adalah badlul juhdi fit ta'limi wat tafhim. Yaitu hendaknya seorang guru dia bersungguh-sungguh ketika mengajar dan memahamkan pelajaran kepada murid-muridnya. Ini adab yang ke-6. Kemudian beliau melanjutkan, an yahrisu ala ta'limihi wa tafhimihi. Hendaknya seorang guru itu dia bersemangat, dia mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam rangka untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya dan memahamkannya. Bibadli juhdihi, dengan dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, seluruh kekuatannya, waktunya, pikirannya. Wa taqribil ma'na lahu min ghairi iktharin la yahtamiluhu dhihnuhu, dan berusaha untuk memahamkan, mendekatkan makna-makna pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu kepada muridnya tanpa berlebih-lebihan. Ya, karena kalau berlebihan nanti bisa menyebabkan akalnya tidak sanggup untuk mencerna ilmu tersebut. Jadi berusaha benar-benar ya menyampaikan, mentransfer ilmu tersebut, memahamkan maknanya. Tapi apa? Jangan sampai terlalu banyak juga, terlalu over juga sehingga tidak bisa dipahami oleh sang murid tersebut. Au bastin la yadhbituhu hifdzuhu, atau disampaikan tetapi tidak bisa dihafal oleh murid-muridnya. Maka di sini penting untuk agar pelajaran itu, bagaimana seorang guru bersungguh-sungguh menyampaikan pelajaran tersebut sehingga bisa dipahami tanpa menjadi ya terlalu terbebani murid. Tapi juga apa? Diajarkan dan bisa dipahami sehingga dihafal dengan mudah oleh murid-muridnya. Wa yuwaddihul limutawaf mutawaqqif adh-dhihni al-ibarah. Ya. Dan berusaha untuk menjelaskan kalimat demi kalimat, kata demi kata kepada muridnya tersebut. Pada bagian-bagian yang mungkin sulit, ada ya ibarah-ibarah yang berat, termasuk kepada murid-murid yang terlambat dalam memahami. Karena biasanya ya tidak semua murid itu sama kemampuannya dalam mencerna, dalam memahami, terkadang berbeda-beda. Ada murid-murid yang memang ya mutawaqqifudz dzihni, yang memang agak berat dalam memahami, dalam menghafal pelajaran itu. Ada terkadang murid-murid yang demikian. Maka hendaknya guru pun apa? Dia bersabar dalam menjelaskan sejelas-jelasnya kepada murid tersebut. Di sini Syekh Ali rahimallahu taala beliau menukilkan di dalam catatan kaki, qala Al-Ghaffal rahimallahu taala. Berkata Al-Ghaffal rahimallahu taala, kana Ar-Rabi'u bati'ul fahmi. Dulu Al-Imam Rabi' Ar-Rabi' adalah orang yang lambat dalam memahami, agak sulit. Fakarrara Asy-Syafi'i 'alaihi mas'alatan wahidatan 40 marrah falam yafham. Saking lambatnya, ya saking sulitnya dalam memahami, sampai-sampai Imam Syafi'i itu ketika mengajarkan kepada Ar-Rabi', suatu permasalahan itu diulangi sampai 40 kali. Ya, dijelaskan lagi, dijelaskan 40 kali. Bayangkan kesabarannya seorang guru. Ya, itu Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ternyata sudah dijelaskan 40 kali pun apa? Lam yafham, dia tidak bisa memahaminya. Wa qama minal majlisi hayaan, sampai Ar-Rabi' ini pun pergi dan meninggalkan majelis itu dengan malu, karena sudah dibolak-balik diulangi, enggak paham-paham juga. Fada'ahu Syafi'i fi khalwatin, kemudian sang guru pun Imam Syafi'i memanggil muridnya tersebut Ar-Rabi', ketika berdua empat mata dipanggil, wa qarra 'alaihi hatta fahima, dan kembali diulang-ulang oleh Imam Syafi'i, diajarkan lagi. Diajarkan lagi sampai bisa memahaminya. Maka ini menunjukkan bagaimana apa? Perhatian dan semangat seorang guru dalam memahamkan murid tersebut. Meskipun terkadang murid itu berbeda-beda, ada yang sekali dijelaskan langsung paham. Ada yang memang dia sudah apa? Ya, bisa dengan cepat. Ada juga yang pertengahan dan ada yang terkadang tertinggal. Maka hendaknya sang guru pun apa? Berusaha untuk bagaimana mendorong murid yang tertinggal tersebut pun bisa memahami pelajaran. Wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa takraruhu. Dan dia berusaha untuk mengulangi penjelasan, ya, mengulang-ulang, ya, dibahas lagi agar apa? Agar mudah untuk diterima dan dihafal oleh sang murid. Wa yabda'u bi taswiril masail. Dimulai dengan ya dijelaskan dulu secara mendasar ya permasalahannya, secara teoritisnya ya, masalah-masalah yang ya terdapat dalam pelajaran tersebut. Berkata Al-Imam Ibnu Salah di dalam kitab beliau Adabul Mufti, taswirul masail ala wajhiha, yaitu menggambarkan permasalahan ini secara gamblang ya, diberikan gambaran yang jelas. Tsumma naqlu ahkamiha ba'da istitmami taswiriha. Kemudian setelah itu dijelaskan hukum-hukumnya. Ya. Setelah tadi secara mendasar, secara ya diberikan gambaran secara umum, ya kemudian secara khusus dijelaskan hukum-hukum perinciannya. Setelah tadi apa? Ya dia sudah memiliki gambaran secara umum, ya, maka barulah masuk ke dalam bagian-bagian yang terperinci. Jaliyatiha wa khafiyatiha, yaitu baik perkara-perkara yang jelas, termasuk perkara-perkara yang terperinci, ya, yang ya tersembunyi, yang ya butuh butuh untuk pendalaman di situ. La yakumu bihi illa faqihun nafs, yang tidak mungkin hal ini bisa dilakukan kecuali orang yang dia benar-benar memahami, ya, dhu hadzin minal fiqh, yang dia ya benar-benar paham dan memiliki ilmu dalam dalam masalah tersebut. Agar di sini hendaknya seorang guru apa? Berusaha menjelaskan ya secara runut, mulai dari yang ya secara dasarnya, secara definisinya, ya, kemudian taksimat pembagian-pembagiannya, dan membahas secara terperinci permasalahan-permasalahan dalam ilmu tersebut. Summa yuwaddihuhu bil amtsilati wa dzikri dalail. Kemudian juga disebutkan ya dengan adanya pembagian-pembagian, maka tidak lupa dengan menyebutkan ya contoh-contoh sebagai penjelasan, termasuk dalil-dalil hukum ini, dalilnya ini, ya, ditunjukkan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada murid-muridnya. Wa yaqtasiru ala taswiril mas'alah wa tamthiliha liman lam yata'ahal li fahmi ma'khadiha wa daliliha. Dan ya, dia mencukupkan dengan gambaran permasalahan secara umum, kemudian setelah itu ya contoh-contohnya bagi murid-murid yang memang mereka butuh untuk ya dipahamkan dari dasar, diajarkan dari dasar, agar mereka paham ilmu itu secara secara kokoh, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian. Tapi sudah apa? Gambaran secara global dia paham, perincian-perinciannya, pembagian-pembagian bersama contohnya dia paham, ya, sehingga dia mengetahui ya di mana cara mengambil dan memahami permasalahan ini, apa dasarnya, apa dalilnya, dia paham. Wa yadhkurul adillah wal ma'akhid li muhtamiliha, dan dia jelaskan ya dalil-dalilnya, bagaimana sisi pendalilannya, dijelaskan kepada murid-muridnya bagi yang mungkin diragukan apakah dia paham atau tidak, ya, di antara murid-muridnya. Wa yubayyinu lahu ma'ani ma'ani asrari hikamiha wa ilaliha. Plus juga diajarkan kepada murid-muridnya makna-makna yang tersembunyi, ya, hikmah-hikmah dan illah-illah, ya, dalam perincian masalah-masalah tersebut. Wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alati min far'in wa aslin. Juga dijelaskan dari permasalahan-permasalahan tersebut, ya, cabang-cabangnya apa, atau usulnya apa di situ. Ya, ada kaidah yang besarkah di situ, ataukah ya, ada kaidah-kaidah cabangnya di situ. Wa man wahima fiha fi hukmin au takhrijin, maka barang siapa nanti yang didapati misalnya ada yang ternyata keliru dia dalam memahami, baik dalam masalah hukumnya, pengambilan hukum, atau ya pengambilan masalah-masalah secara terperinci yang masuk dalam kaidahnya, au naqlin bi ibaratin hasanatil aja, ya, maka ya selain dengan penjelasan yang terperinci tadi, ya, mulai dari yang global sampai yang terperinci, jelaskan dengan detail, dengan jelas kepada murid-muridnya. Begitu pula dalam menyampaikannya, ya, selain isi pelajarannya dirunutkan, ya, maka juga dengan penyampaian yang jelas. Ba'idatin an tanqisi ahadin minal ulama, ya, dengan cara yang baik, dengan yang jelas, dengan tata kalimat yang baik, ya, termasuk juga jangan sampai kemudian menjelek-jelekkan ulama, misalnya yang ada kekeliruan, kemudian ya jangan sampai kemudian mengurangi kedudukan ulama tersebut, ya, artinya karena ulama mereka berijtihad, dan kita jelaskan bahwasanya sisi pendalilannya adalah begini begini begini, inilah yang benar, inilah yang lebih kuat, begitu. Tanpa apa? Tanpa perlu kita ya menjatuhkan kedudukan ulama, karena itu tentu saja apa? adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Ya. Wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahmi tariqatan nasiha wa ta'rifan nuqulis sahihah. Ya. Maka dia jelaskan ketika ada yang keliru tadi, ya. Dijelaskan dengan cara yang baik, dengan nasihat, ya. Dan bagaimana ketika ya mendapatkan ya ternyata nukilan-nukilan dari para ulama yang ternyata keliru, berbeda maksudnya, ya. Maka dijelaskan bagaimana menukil dari sumber yang benar. Ini diajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Jangan sampai kemudian kita ya mengajarkan suatu ilmu, kemudian ada ulama yang menyelisih, kemudian kita jatuhkan ulama tersebut, jangan. Ya. Padahal ulama tersebut adalah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dikenal dengan akidah yang sahihah. Ya. Dan ini yang digarisbawahi juga oleh Syekh Ali rahimahullahu ta'ala, ma aktsarahul yauma, ya, betapa banyaknya kejadian seperti ini pada hari ini, ya, yaitu menjatuhkan ulama-ulama hanya karena perbedaan-perbedaan masalah ijtihadiyah di situ, yang semenjak dulu para ulama mereka ya berlapang dada dalam masalah hal tersebut, ya. Tahta unwan al-jarh wa ta'dil, yang ya dasarnya adalah dengan dasar jarh wa ta'dil, ya, untuk menjarah, untuk menjatuhkan, ya. Maka hendaknya apa? Hendaknya kita jelaskan kepada murid-murid dengan insaf, ya, dalam masalah isyad ini, ya, termasuk para ulama sejak dulu, ya. Mungkin mereka terkesan ya, ada dalilnya, hadisnya sahih. Kenapa kok pendapat ulama tersebut menyelisih dalil yang jelas-jelas sahih? Maka kita jelaskan, ya, bahwasanya mungkin dalil tersebut ya belum sampai kepada alim tersebut, ya, atau sampai kepada alim tersebut tapi dengan jalan yang lemah, ya, atau faktor-faktor lainnya, ya, yang dia menjadikan dia apa? Memandang bahwasanya pendapat tersebut, ya, adalah pendapat yang marjuh di sisinya. Maka dan kita jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Kalau seorang hakim dia berijtihad kemudian keliru dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya. Maka tugas kita bukanlah untuk menjatuhkan para ulama tersebut yang keliru dalam ijtihadnya, tapi hendaknya kita mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, petunjuk Allah dan Rasulnya, ya, yang sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, yang juga diamalkan oleh para sahabat, itu yang kita pegang teguh. Ya. Bukan dengan menjatuhkan ataupun sebaliknya fanatik dengan ulama tersebut. Ya. Maka hendaknya kita, Ma, ya kita jelaskan ini dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijak, sehingga para siswa itu mereka paham. Ya. Maka kita pun mengetahui bahwasanya memang dalam keilmuan ada itu jarh wa ta'dil, ya. Akan tetapi, ya, cabang ilmu ini yaitu ilmu jarh wa ta'dil, ya. Maka tentu saja juga ada usulnya, ada kaidah-kaidahnya, ada dawabitnya, ada aturannya. Ya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya dengan berdasarkan hawa nafsu kita belaka, ya. Maka ini kita jelaskan kepada murid-murid kita. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alah, dan dijelaskan hal-hal yang mungkin atau permasalahan lainnya yang mirip dengan permasalahan tersebut yang diajarkan. Wa ma yufariquha wa yuqaribuha, apa yang membedakannya, apa yang menjadikannya mirip, yang menjadi sama. Wa yubayyinu ma akhadha al-hukmaini, dan dijelaskan apa ya sisi dari kedua hukumnya. Wal farqu bainal mas'alatain, kenapa kok dibedakan misalnya? Dalam masalah ini kok hukumnya menjadi wajib, dalam hal ini kok menjadi sunnah, kenapa? Itu. Apakah mungkin di situ ada pengecualian ataukah ada dari lain yang ya membuat hukum yang tidak sama begitu. Maka dijelaskan wala yamtani'u min dhikri lafzatin yustahya min dhikriha 'adatan idza ihtija ilaiha. Dan tidak mengapa untuk menyebutkan suatu lafaz yang mungkin kita merasa sungkan untuk menyampaikannya, ya, kalau umum gitu ya. Secara umum dalam pembicaraan umum mungkin kita malu menyampaikannya, ya. Tapi ketika dalam pelajaran memang ketika dibutuhkan untuk menyampaikan lafaz tersebut, ya disampaikan, ya. Walam yatim tawdihu illa bidzikriha. Apalagi ketika memang penjelasan itu tidak akan menjadi jelas kecuali dengan menyebutkannya. Maka disebutkanlah kata tersebut jika memang dibutuhkan. Fa'in kanatil kinayatu tufidu ma'naha. Tapi kalau misalnya tidak perlu secara jelas disebutkan kata tersebut, ya, atau makna tersebut, bisa dengan kinayah, dengan perumpamaan misalnya. Maka, ya, wa tuhassilu muqtadoha tahsilan bayina. Dengan perumpamaan tersebut, dengan kinayah tersebut, sudah cukup. Ya. Nggak perlu sampai detail disebutkan misalnya. Kalimatnya itu nggak perlu disebutkan, cukup dengan kata-kata yang lain begitu. Dan jelas mananya, lam yusarrih bidzikriha. Maka tidak perlu kita sebutkan kalimat tersebut yang kita, ya, kayaknya kurang pantas begitu. Bal yaktafi bil kinayati, maka dicukupkan dengan kata perumpamaan tadi. Tidak perlu menyebutkan kalimat yang aslinya, ya. Misalnya, ya, kalimat yang sifatnya keji begitu, ya, ucapan-ucapan keji misalnya, ya, tidak perlu disebutkan contohnya adalah kata ini itu dan lain sebagainya, ya. Maka cukup dijelaskan adalah kata-kata yang keji, ya, yang sering diucapkan gitu misalnya. Maka ini kalau sudah jelas, ya, maka tidak perlu sampai kita perinci. Wa kadzalika idza kana fil majlisi man la yaliqu dzikruha bihudurihi li hayaihi aw li khafaihi fayukanni an tilkal lafzati bighairiha. Begitu pula kalau di majlis tersebut, ya, ada orang yang tidak pantas kita mengucapkan kalimat tersebut, ya, karena ya ada alasan tertentu apa misalnya, ya. Kalau kita sebutkan itu nanti akan menyakitinya atau lain sebagainya, ya. Karena, ya, mungkin karena kita sungkan atau sebaliknya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Fayukanni antil kalafdhah bighairiha, maka kita ganti lafadznya dengan lafadz yang lain, ya, yang tidak menyebabkan orang tersebut merasa malu, sungkan ataupun marah. Walihadihil ma'ani wakhtilafil hal wallahu ta'ala alam warada fi haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tashrihu taratan wal kinayatu ukhra. Oleh karena itulah, karena adanya hal-hal tersebut, faktor-faktor tadi, kadang-kadang, ya, nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam, terkadang dalam hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai kalimat yang terang-terangan sudah, ya. Tapi terang di tempat lain, di hadis yang lain, nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan kalimat yang, ya, tersirat, tidak tersurat, ya, tidak terang-terangan. Nah, ini mungkin apa? Ini sebabnya melihat murid-muridnya, audiensnya, ya, melihat kesesuaian waktunya dan sebagainya. Maka itu adab yang keenam. Ya. Selanjutnya hadis yang ketujuh atau adab yang ketujuh. Imtihanu talabah lima'rifati maqadiri afhamihim, yaitu menguji, mengetes para murid untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka, ya. Jadi hendaknya seorang guru menguji, mengetes, bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui seberapa jauhkah tingkat pemahaman mereka. Idza faragha asy-syekhu min syarhi darsin, apabila sang guru, sang syekh, ya, sang pengajar sudah selesai dari pengajarannya menjelaskan suatu, ya, pelajaran atau bab atau masalah, fala ba'sa bi tarhi masaila, maka tidak mengapa kemudian syekh itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tata'allaqu bihi ala talabah, yang terkait dengan pelajaran yang dia ajarkan tadi, disampaikan pertanyaan tersebut kepada para murid-muridnya. Yamtahinu biha fahmahum, untuk mengetes menguji pemahaman murid-murid tersebut. Paham enggak mereka? Ya. Setelah pelajaran dijelaskan dari awal sampai akhir dengan runut, ya, dengan jelas, maka ditanya muridnya. Wa dhabatahum lima syuriha lahum, untuk ya kita melihat apakah syarah pelajaran tadi sudah benar-benar dipahami oleh murid-murid atau tidak. Ini untuk mengetahui, untuk mengetes begitu ya. Faman dhahara istihkamu fahmihi lah bi tikrar al-isabah fi jawabih, maka barang siapa yang ketika kita tes, kita tanya, ternyata jawabannya betul terus dia. Ya. Yang benar-benar dia paham, benar-benar ditanya, dia bisa menjawabnya. Syakarahu, maka kita pun ya, memuji murid tersebut. Ya. Kita bersyukur, berterima kasih kepadanya. Waman lam yafhamhu. Tapi kalau ketika ditanya, ternyata belum paham, dia tidak bisa jawab. Talat tafafi iadatihilah. Maka sang guru pun dengan penuh kelembutan, diulangi kembali penjelasannya. Ini loh maksudnya begini, begini, begini. Ya, paham? Nah, begitu kemudian apa? Dijelaskan lagi kepada muridnya. Wal ma'na bitarhil mas'alah, yang dimaksud dengan guru memberikan soal-soal ya, kepada muridnya. Anna taliba rubbama istahya min qawlihi lam afham. Karena apa? Karena bisa jadi murid itu ketika ditanya, paham enggak? Paham. Ya, ada yang diem. Dia malu kalau mengucapkan apa? Saya belum paham, Ustaz. Itu malu dia. Ya. Maka di sini perlu apa? Perlu kita pancing. Ya. Jangan-jangan ada yang belum paham. Dengan apa? Dengan pertanyaan tersebut. Jadi ditanya, bisa jadi ada murid yang belum paham tapi malu untuk mengatakan saya belum paham. Imma li raf'i kulfatil i'adani syaikh. Ya, bisa jadi dia juga enggak enak sama gurunya. Wah, nanti guru saya ngulangi lagi, enggak enak dia. Ya. Aw li dhiqil waqt, atau dia menganggap wah nanti waktunya enggak cukup. Ya. Aw haya'an minal hadirin, atau dia sendiri kadang ada mulut yang memang sangat pemalu, ya. Malu, atau mungkin nanti ya dia merasa segan ataupun merasa malu kepada murid-murid yang lain. Au kaila tata'akhir qira'atuhum bisababi, atau dia yaitu menganggap nanti wah saya bikin lambat teman-teman saya yang lain sudah paham, saya sendiri enggak paham. Akhirnya apa? Dia pun enggak berani mengatakan tidak paham, enggak berani bertanya, tidak berani. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan, layan bagi syekh an yaqula li talib hal fahimta. Ya. Oleh karena itu, tidak layak bagi seorang guru untuk mengatakan kepada muridnya, apakah kamu paham? Illa idza amina min qawlihi na'am. Kecuali kalau dia yakin bahwasanya muridnya itu sudah paham dan bakal menjawab na'am. Ya. Qabla an yafham. Jadi benar-benar, ya, mereka mengatakan, iya sudah paham dan benar-benar sudah pemahamannya. Itu. Tapi kalau kita sendiri masih merasa ragu, ya jangan. Ya. Coba kita tanya dulu gitu. Fa in lam ya'man min kizbihi li haya'in aw ghairihi, kalau kita merasa takut ketika kita bertanya, ya. Sudah paham belum misalnya? Kemudian mungkin murid dengan terpaksa dia pun paham Ustaz padahal belum, ya. Atau karena malu, ya paham begitu. Ya melihat kanan kirinya loh, semuanya sepertinya sudah paham nih, ya. Maka dia pun malu-malu paham, padahal belum paham. Fala yas'alhu an fahmihi. Maka kalau kita lihat seperti itu gejalanya, ya jangan ditanyakan. Liana rubbama waqa fil kadzib, karena malah justru menjatuhkan murid itu ke dalam kebohongan, dalam kedustaan. Ya. Biqauli na'am, karena dia tadi mengatakan iya paham, padahal tidak paham. Ya. Lima qaddamnahu min al-asbab, yang mana sebabnya tadi sudah dijelaskan, bisa jadi karena malu, karena ini, karena itu. Bal yatra'u 'alaihi al-masail kama dzakarna, yang seharusnya dilakukan adalah diberikan tes. Coba ini apa? Ya, jadi bukan ditanya paham atau belum, tapi apa? Ini jawabnya apa? Ya. Nah, ketika bisa jawab, oh ya sudah, ya. Atau kita lihat ada ya murid-murid yang apa namanya mungkin lemah, ya, atau mungkin dia sedang lengah, ya, tidak memperhatikan, kita tanyakan, ya, apa untuk mengetes apa, jangan-jangan dia tidak paham karena kelemahannya atau kelengahannya tadi. Kemudian baliyat roh alil masail kamada karena hendaknya guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Fa'in salahu syekhu an fahmihi faqala na'am. Kalau guru memberikan pertanyaan tentang apakah paham atau tidak, ya, dan murid-murid sudah menjawab na'am, fala yatra alaihi almasail ba'da dalika, maka tidak perlu untuk, ya, sudah dijelaskan lagi, diulangi lagi, sudah, ya, dilihat paham semua, ya, mereka semangat dan, ya, memahami, maka tidak perlu, sudah paham begitu. Illa an yastadi'iya at-talibu dalika, kecuali kalau memang dilihat ada faktor yang memang, ya, membuat kita harus menanyakan hal tersebut kepada murid-murid. Lihtimali khajalihi biduhuri ma'ajababih, karena ya tadi rasa malu, rasa sungkan tadi yang menghalanginya untuk memberikan jawaban tersebut. Wayan bagi li syaikh an ya'murat talabata bi'adati syarah bada faraghi fima bainahum. Hendaknya seorang guru juga dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengulangi penjelasan, ya. Bisa jadi antara mereka saling berdiskusi. Liyathbuta fi adhanihim, agar semakin jelas, ya. Mereka diberikan waktu untuk apa? Berdiskusi satu sama lain. Mungkin yang satu pemahamannya berbeda ternyata, ya. Nah, kalau sama, ternyata oh iya memang begini-begini, ya. Maka ini berarti penjelasannya sudah jelas, ya. Dan ini akan menancapkan pemahaman itu ke dalam benak-benak mereka, karena mereka secara aktif, ya, bukan hanya menerima ya satu arah saja, tapi mereka juga bisa menjelaskannya kepada temannya. Wa yarsukha fi afhamihim, ini akan menancap ya dalam pemahaman mereka. Wa li annahu yahuthuhum ala isti'malil fikri, dan ini juga langkah ini adalah bisa memotivasi para siswa, menggerakkan mereka untuk memakai akal pikiran mereka. Artinya bukan saja menyerap, tapi juga untuk ya bisa menyampaikan, bisa menjelaskan. Dan ini butuh apa? Tentu sih butuh memikirkan. Jadi karena paham, tapi juga bisa memahamkan. Wa mu'akhadatin nafsi bitalab tahqiq, dan juga ya menyemangati agar terus ya apa namanya meneliti, menganalisis permasalahan-permasalahan ya. Ketika diskusinya kan apa? Akan muncul permasalahan-permasalahan ya, sehingga mereka berpikir, sehingga mereka pun ya meneliti, dan mungkin di situ timbul pertanyaan kepada gurunya ya. Muncul masalah yang baru atau masalah yang lain, ada iskal yang lain ya. Yang kemudian ini apa? Ya, menjadikan murid tersebut bersemangat ya, dan juga benar-benar memahami penjelasan dari sang guru. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dua adab ini. Insya Allah kita lanjutkan pada adab yang ke-8 pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita. Wallahu ta'ala a'la wa'anam.

0: Oye, loco.
1: Alhamdulillah, saya di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin
2: Sudah infak kali man bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab yang dikarang oleh ulama besar di zaman ini dari negeri Saudi, tepatnya di daerah Qasim, di kota Unayza. Beliau adalah ulama besar dan sangat dalam keilmuannya, dalam banyak disiplin ilmu. Beliau ahli dalam masalah bahasa. Tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan ilmu bahasa sangat banyak. Nahwunya,

شرح كتاب التوحيد. ada تقريب تدمرية di dalam tafsir. Beliau juga punya tafsir, walaupun tidak lengkap satu Al-Qur'annya, tapi sebagian besar dari Al-Qur'an sudah beliau sampaikan tafsirnya. Yang tafsirnya beliau ditulis dari kajian-kajian yang beliau sampaikan. Beliau sangat dalam pemahamannya. Dalam usul fikih juga demikian. Beliau punya kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dalam banyak disiplin ilmu agama, beliau sangat ya dalam ilmunya. Dan ini sangat jarang di zaman ini. Yang seperti ini sangat jarang. Bisa menguasai banyak disiplin ilmu dengan sangat mendalam, ya. Di zaman ini sangat jarang. Ada ahli misalnya tafsir, tapi dalam masalah akidah kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah akidah, tapi dalam masalah fikih kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah bahasa, tapi dalam masalah misalnya fikih tidak terlalu ahli. Dalam masalah akidah tidak terlalu ahli. Dan ini karena ya di zaman ini orang dituntut untuk menekuni satu disiplin ilmu. Apalagi di jenjang-jenjang perguruan tinggi. Ada jurusan-jurusan. Sehingga kita jarang mendapati ada orang ya yang bisa mengumpulkan banyak disiplin ilmu dan menguasai dengan penguasaan yang sangat kuat. Ya. Di zaman dahulu banyak. Di antara contohnya di zaman ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang kitabnya akan kita kaji.

0: Faedah Kajian.
1: Dalam riwayat Tirmidzi, subhanallah sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Allahu Akbar sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. La ilaha illallah sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Walhamdulillah min qibali nafsihi. Dan alhamdulillah muncul dari hatinya, sanubarinya, tanpa ada sebab. Karena biasanya orang mengucapkan alhamdulillah ada sebab. Ini tanpa ada sebab, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, dicatat baginya 30 pahala dan dihapus 30 dosa. Hanya sendirian yang berbeda dengan dari zikir yang lainnya. Jadi kalimat pujian ini memenuhi mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan. Karena setiap hamba hari kiamat akan dibentangkan, akan disiapkan baginya timbangan, yang timbangan itu memiliki dua kifah, dua daun. Satu daun diletakkan kebaikan, satu daun diletakkan keburukan. Maka kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan tersebut. Ya, wa hadza fihi, di sini ada keterangan beratnya kalimat ini dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia bisa memenuhi timbangan. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Khafifatan fil lisan, dan sangat ringan di dalam lisan. Thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim.

Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas nama-namanya yang sangat indah, sifat-sifat yang sangat mulia. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas kenikmatannya yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya. Kemudian, wa subhanallah, walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'a, keduanya memenuhi ma baina as-samawati wal ard, memenuhi antara langit dengan bumi. Dua kalimat ini ya sering bergandengan di dalam hadis subhanallah wa bihamdi, dengan sifat subhanallah bihamdi ya, atau dengan sifat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ya al-azim ya, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Kadang datang sering seperti ini. Jadi maknanya usabbihullah, aku sucikan Allah ya, hala kauni hamidan lahu, di saat itu aku juga aku memuji Allah Azza wa Jalla. Maka di sini digabungkan antara tasbih, mensucikan Allah dengan dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari cela dan cacat ya, di saat itu juga kita memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifatnya maha tinggi dan nama-namanya yang sangat indah.

0: Ada juga kisah dari Asma. Ya. Asma ini menikah dengan Zubair. Ya. Lah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, ya, itu Zubair nggak punya apa-apa. Ya. Zubair nggak memiliki apa-apa. Ya, disahkan di situ dalam hadis itu Zubair itu hanya punya kuda. Ya. Dan Asma ini, ya, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan yang bantu Zubair. Disebutkan sampai yang ngasih makan kudanya, ya, ngiling apa itu, ya, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, ya, Asma ini, ya, membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, ya, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saat itu, ya, Asma ini sama Zubair, ya, dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya, Mas? Ya, manggul ya, itu apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa langit, mikul. Mikul bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia. Ya, dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Ya. Jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Lah, Nabi SAW, ya, naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat ngelewati. Ya, Nabi itu ketika ngelewati ada Asma sedang memikul tadi itu, ya, dikasih isyarat ikh. Ya, maksudnya apa? Disuruh bonceng. Ya, disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar enggak berat. Ya. Namun apa kata Asma? Ya, bisa dilihat dibaca di situ. Ya, perhatikan tiap lafadznya, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma? Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini, ya, dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya, padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya, sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, ya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah, ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu, ya, tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata, ya, mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya, istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi SAW tidak apa? Memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga, ya, dari kisah ini juga menunjukkan, ya, bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi SAW, ya, mereka itu juga memiliki tanggung jawab, menjalankan kewajiban, ya, suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Badr Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan, Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Bader, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah, Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min adhkaril masa.

Oke, barakallahu fiik, berkaitan dengan komisi yang diterima karena membawa orang ke penjual, ke pabrik, produsen, ke toko, lalu kemudian oleh pemilik toko kita diberikan komisi. Maka kalau memang kita tidak bukan sebuah karyawan, artinya kita bukan karyawan di perusahaan yang sedang yang punya tugas untuk pengadaan barang, lalu kemudian kita membawa orang perusahaan kita ke produsen yang lain untuk kelolaan barang. Maka kalau itu kan kita sudah mendapatkan gaji dari perusahaan kita tersebut. Kalau itu tidak boleh menerima bonus atau fee dari produsen tempat kita mengambil barang tadi. Tapi kalau kita nggak ada hubungannya sama sekali, kita ya punya kenalan, si A misalkan, calon pembeli. Kemudian kita punya B tadi produsen. Ya kita kebetulan juga tahu si A ini perlu barang, si B ini menjual barang. Lalu kemudian ngantar si A kepada si B untuk membeli barang. Atau kita juga ngambil cari orang-orang banyak, memperkenalkan kepada si B. Kemudian si B apa namanya memberikan fee kepada kita. Nah, maka ini tidak masalah. Tidak masalah kita mendapatkan fee tersebut. Semakin banyak yang kita bawa, maka semakin banyak fee-nya. Atau semakin besar belanja seseorang tadi, kita juga semakin banyak fee-nya. Maka seperti itu tidak, insya Allah pun tidak masalah. Seperti misalkan kita bawa rombongan bis misalkan mampir ke tempat oleh-oleh, sama tempat oleh-oleh kita dikasih komisi sekian persen misalkan, maka itu insya Allah pun juga tidak masalah. Wallahu ta'ala alam.

Baik, tentang pertanyaan tadi, bolehkah seorang berzikir sambil menari? Ini tentu hal yang mungkar dan tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak pula oleh para sahabat beliau. Tabi'in termasuk al-a'immatul arba'ah. Imam-imam mazhab yang empat. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pernah kita mendengar riwayat dari mereka dalam buku-buku kitab-kitab fikih mereka, yaitu berzikir sambil menari, sambil bergoyang? Maka ini semua adalah hal-hal yang baru yang diadakan oleh ini orang-orang menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang ketika dia beraktivitas sebetulnya bisa berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, misalnya ketika seorang nyetir mobil, atau ketika seorang mungkin duduk di tokonya sambil menunggu orang yang belanja atau melayani, ya dia zikir dalam dirinya, dalam lisan yang tidak mengeraskan suara. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh-boleh saja ketika seorang beraktivitas. Ya. Tapi ketika dia masuk ke tempat-tempat yang seperti toilet, ya dia harus berhenti. Jangan dia mengucapkan zikir-zikir itu. Ya. Ketika berada di toilet, ketika buang air, ya ini hendaknya dia berhenti. Adapun ketika dia di luar itu, ya ketika dia di kantor mungkin, ya, atau yang lainnya, silakan. Ya, dia lebih tahu tentang dirinya, kapan dia berzikir, kapan dia bisa berzikir, karena zikir itu ringan. Ya, tidak berat. Ya, seorang baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, itu ringan. Ya. Dan zikir-zikir lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.

perlu kami sampaikan bahwa berzikir pada Allah Ta'ala itu ada dua macam. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf. Yang pertama adalah zikrul qalbi. Mengingat Allah dalam hati kita. Wa huwal aslu. Dan ini kata para ulama, asal dari zikir itu zikir hati.

0: Kalau kita zikir dengan hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ketika sedang nulis, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mengetahui keadaan kita, dan seterusnya. Ya, jadi di saat kita punya kesempatan zikir dengan lisan, silakan zikir dengan lisan. Tapi saya tidak bisa membayangkan seorang ketika sedang konsentrasi kerja, ya kemudian lisannya juga bergerak, ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi zikir sesuai pada tempatnya dan keadaan kita. Tapi kita intinya secara umum dianjurkan memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Seorang lagi nyetir misalnya, bisa tak zikir dengan lisan? Bisa. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Sambil ya, nyetir. Ya. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim. Itu bisa. Tapi ketika dia sedang apa namanya kerja misalnya, lagi nulis sesuatu, bikin surat untuk disuruh oleh atasannya, apa bisa dia berzikir dengan lisannya? Wallahu alam, kelihatan ini hal yang tidak mudah. Tapi intinya di saat itu hendaknya dia selalu zikir dalam hati dia, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi. Yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya, dia hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman. Dan dia boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi. Harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان.

0: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyah min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Al-hadits ar-rabi'u wal-ishrun.
4: Hadis ke-24. Haramnya kezaliman.
5: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. An an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
4: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadith as-Sahihah an-Nabawiyyah. Al-Hadith at-Tasi' wal-Ishrun. ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
6: Hadis yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, Tatajafa junubuhum anil madaji, sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, Maukah engkau aku beritahu, pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, Mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, Maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, Mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, Jagalah ini. Saya bertanya, Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, Semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka? Atau beliau bersabda, Hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, Hadis Hasan Sahih.
7: متى تاب العبد توبة صادقة نصوحا من جميع سيئاته غفرها الله حتى ولو كانت الشرك تاب توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإغلاء والعزم أن لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا مع التوبة يبدل الله سيئات حسنة إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا إذا تاب توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدلها حسنة سبحانه

0: فوائد منتقى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: Ya, kadang-kadang juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah mudah, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu. Yang hak ini, Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Enggak bisa, dia yang bina istri ini, sejak dulu ia mengikuti bid'ah. Dia yang bina, dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang, setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami, dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut. Dia enggak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia gak pernah membujuk dengan kasar, gak boleh. Jadi Islam gak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, gak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Quran surah An-Nisa di ayat 34. Berikut adalah hadis Nabi. Ketika anak 10 tahun tidak sholat, pukul. Kata Nabi, muru awladakum bis sholati wa hum abna'u sabi' sinin. Wadribuhum alaih wa hum abna'u ashrin wa farruku bainam fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. 10 tahun tidak sholat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
2: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalam Allah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa hukum orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena uzur? Simak penjelasan berikut ini.
1: Memang ada beberapa ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah meninggalkan sholat Jumat. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi laki-laki yang mampu, yang sehat walafiat dan tidak dalam keadaan safar, dengan kata lain tidak ada udur. Makanya berusaha, ya, siapa yang tidak punya ancaman tertentu bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, diantaranya akan dikunci mati hatinya ketika meninggalkan sholat Jumat secara 3 kali secara berurutan. Makanya kalau seandainya sebagaimana ditanyakan, seorang dia karena ada udur, maka tidak masalah. Tinggal dia ketika tidak mampu melakukannya, dia ganti dengan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, yang kemudian dia kerjakan, dia jaga, sudah tidak mengapa. Adapun kalau ada udur, apapun, entah itu dia sakit, atau sedang safar, ataupun mungkin ada udur-udur tertentu yang lainnya, maka tidak mengapa seseorang meninggalkan sholat Jumat. Tapi sekali lagi, dia tetap wajib menjaga sholat zuhurnya. Karena ibadah, bahkan satu-satunya ibadah yang senantiasa wajib kita perhatikan adalah kewajiban sholat. Jangan pernah kita meremehkan ibadah sholat. Insya Allah Ta'ala siapa yang menjaga sholat, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan baik. Sholatnya baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan baik. Dan menjaga sholat di sini berarti dia menjaga, benar-benar menjaga rukun-rukunnya, menjaga wajib-wajibnya, termasuk sunnah-sunnahnya, berusaha melaksanakannya dengan khusyuk, telah dia menjaga syarat-syarat ibadah tersebut. Syarat-syarat ibadah tersebut, khususnya syarat-syarat wajibnya, jika sudah lengkap, kemudian hendaknya dia laksanakan dengan baik. Berusaha untuk melaksanakan dengan tulus, dengan ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan, maka ini akan berpengaruh baik bagi dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
2: Masalah kotoran cicak ini kita bisa tinjau dari hukum cicak itu sendiri. Cicak, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hewan yang diperintahkan bagi kita untuk membunuhnya, ya. Dianjurkan bagi kita untuk membunuh cicak, ya, dan pasti itu ada hikmahnya. Dan sebagian ulama itu ada yang membuat sebuah kaidah yang berbunyi, segala hewan yang kita diperintahkan untuk membunuh, ya, kita diperintahkan untuk membunuhnya atau dilarang untuk membunuhnya, maka dia dagingnya haram, ya. Contoh yang diperintahkan untuk membunuh, ya, cicak, kemudian anjing hitam, ya, ular, kalajengking, kemudian burung gagak, ya. Ini hewan-hewan yang kita diperintahkan apabila menemuinya apa untuk dibolehkan bagi kita untuk membunuhnya, ya. Maka hukum dagingnya adalah haram, ya. Begitu pula hewan-hewan yang kita diperintahkan atau dilarang untuk membunuh, ya. Contohnya seperti apa? Katak, ya. Katak kita diperintahkan untuk tidak boleh membunuhnya, maka dagingnya pun apa? Tidak bisa dimakan, ya. Tidak mungkin bisa makan tanpa harus dibunuh, ya. Nah, ini kaedah menurut sebagian ulama. Nah, kalau kita melihat dari kaidah ini, maka tentunya kotoran cicak adalah najis, ya. Karena cicak tidak boleh dimakan dagingnya. Maka cara mensucikannya, ya, kalau itu sudah kering, ya, kemudian cukup dikibaskan saja hilang, dan insya Allah tidak ada bau atau bekasnya yang menempel di sajadah kita, maka itu sudah cukup, ya. Tapi kalau memang mungkin kotorannya basah, ya, kemudian menimbulkan bekas, ya, cukup dicuci saja, ya. Wallahu a'lam.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
0: Sampai kapan kita memberi nasihat kepada anak kita? Simak penjelasan berikut ini.
4: Bahwa memang anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namun ketika kita telah mendidik mereka, kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menasihati mereka dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka, sholat dan puasa misalnya, maka ini sebetulnya sudah lepas tanggung jawab kita. Tapi tetap dinasihati. Walaupun anaknya mungkin sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, tetap menasihati anaknya. Kita melihat contoh, Nabi Nuh alaihissalam, ketika air bah itu turun, hujan lebat dan seterusnya, anaknya itu tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ayo naik bersama aku. Kata anakku, tidak. Aku ini mau cari gunung yang tinggi atau hal yang bisa melindungi aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat, wahai anakku. Tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini. Jadi artinya, sampai akhir-akhir pun kita tetap menasihati. Dan kemudian, wah sudah aku nasihati kok, sudah cukup. Tidak, walaupun bagaimana.

tetap dinasihati, tetap diingatkan, ya, agar anak sholat dan berpuasa. Ya, dan dia telah melakukan satu dosa besar. Seorang anak kalau sudah balig, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini artinya dia terjerumus dalam dosa besar. Namun kewajiban orang tua tetap mengingatkan dia. Kalau mungkin orang tua tidak bisa ingatkan, ya mungkin panggil siapalah ustadz yang ada di tempat kita, yang mungkin anak ini bisa menerima nasihatnya, orang yang disegani untuk menasihati anaknya. Ini dalam rangka upaya. Kemudian yang kedua, berdoa. Minta pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan petunjuk pada anak kita. Karena doa ini adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim AS mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimah salati wa min dhurriyati. Wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunan ke orang-orang yang dan anak-anak keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadi terus bapak dan ibu berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tetap menasihati. Kalau ada orang lain yang bisa menasihati beliau atau anak itu dan dia mungkin segan pada orang ini, usahakan hal tersebut. Kemudian juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Baik, tentang sholat tasbih, yang itu sholat yang juga termasuk sholat yang panjang, jumlah rokaatnya 4 rokaat, ini sebagian ulama membaikkan sanad hadisnya. Salah satu periwayat hadis tentang sholat tasbih adalah Imam Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Ya, karena tasbihnya banyak. Ya. Ada sampai 300 kali membaca tasbih itu dalam sholat tasbih. Adapun jika ditanya mana didahulukan Ustaz, sholat duha atau tasbih, kalau saya sebetulnya tidak ada ketentuan. Mana didahulukan silahkan. Tapi saya cenderung kepada mengambil yang lebih mudah duluan. Ya. Yaitu sholat duha dulu, baru sholat tasbih. Karena apa? Kalau yang ringan duluan dilakukan, ya, ini mungkin akan lebih memudah, meringankan bagi tubuh kita, fisik kita. Tapi kalau seorang sudah melakukan sesuatu yang panjang, kecenderungan untuk melakukan yang ringan itu, nanti hanya di cenderungan untuk ditinggalkan. Harus sudahlah, aku sudah sholat tasbih, ya, sholat duha nanti ajalah misalnya. Maka dahulukan yang ringan itu tadi. Ini hanya sekedar masukan saja. Bukan dari ajaran ya atau ada ketentuan dari Rasulullah SAW, ya tidak. Cuma kita memilih yang lebih mudah. Makanya Nabi SAW itu, kalau sholat malam itu beliau awali dengan rokatani khafifatan. Atau rokataini khafifatain. Beliau awali sholat malamnya yang panjang itu dengan dua rokat yang ringan. Baru sholat yang panjang. Maka kalau ibu ini bertanya, ingin sholat duha dan sholat tasbih, mana didahulukan? Wallahu a'lam. Ambil yang ringan duluan, baru kemudian yang panjang. Itu jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang baik ini kita diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ta'bir semester 2, yang mana kita akan belajar keterampilan berbicara. Kita belajar maharatul kalam, yang insyaAllah ta'ala pada kesempatan sore kita kali ini akan memasuki pada teras yang keempat, ya, dengan judul Fiddukani. Pada teras yang keempat ini merupakan kelanjutan sebenarnya dari teras sebelumnya, yang mana ini sebenarnya satu tema yang utuh, ya, hanya saja dipisahkan dengan judul yang berbeda namun saling melengkapi. Baik, insyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan berlatih bersama dari hiwar yang ada di judul yang baru ini, dan kita akan nanti masuk pada beberapa latihan, ya, agar kita lebih memahami dari apa yang kita pelajari terkait dengan nas hiwar yang ada di teras yang keempat. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita buka halaman 42 pada buku kita Kitab Ta'bir, halaman 42. Di sini adalah teras yang keempat dengan judul Fiddukani, yang artinya di toko. Dan percakapan ini berlangsung antara Mustafa dan Hasan beserta penjual. Ya, nanti ada satu atau dua ungkapan yang terjadi antara Hasan dengan penjual, demikian pula Mustafa nantinya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu, ya, dua kali. Kemudian nanti untuk yang ketiga kalinya, yang terakhir, kita akan jelaskan maksud dari percakapan yang sedang kita pelajari yang bertemakan Fiddukani. At-tarsu rabi' Fiddukani al-hiwaru. Mustafa, hayya nadkhul hadha al-mahalla ya Hasan. Innani ara fihi anwa'an من الملابس المختلفة. حسن، عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. حسن للبائع، مساء الخير. البائع، مرحبا، تفضل، ماذا تريدان؟ حسن، أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء البائع، ما المقاس الذي يناسبك؟ وما اللون الذي تفضله؟ حسنا، مقاس البنطلون 36 بوصة، ومقاس القميص 12 بوصة، وأفضل بنطلونا لونه أسود، وقميصا لونه أزرق أو بني. البائع: وأنت هل تريد شيئا؟ مصطفى: نعم، أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. البائع: تفضل، هذه هي الملابس، وهذه قائمة الأسعار. حسن: الأسعار غالية جدا. البائع: لا، الأسعار غالية هذه الأيام، ولقد بعتكما بسعر رخيص. ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. Kita ulang untuk yang kedua, ya. Kemudian setelah itu baru kita akan terjemahkan dalam bahasa kita. Al-hiwaru Mustafa. هيا ندخل هذا المحل يا حسن. إنني أرى فيه أنواع من الملابس المختلفة. حسن، عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. حسن للبائع: مساء الخير. البائع: مرحبا، تفضل، ماذا تريدان؟ حسن: أريد بنطلونا من الصوف، وقميصا من القطن، وبعض ملابس الشتاء. البائع: ما المقاس الذي يناسبك؟ وما اللون الذي تفضله؟ حسن: مقاس البنطلون 36 بوصة، ومقاس القميص 12 بوصة، وأفضل بنطلونا لونه أسود، وقميصا لونه أزرق أو بني. البائع: وأنت هل تريد شيئا؟ مصطفى: نعم، أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. البائع: تفضل، هذه هي الملابس، وهذه قائمة الأسعار. حسن: الأسعار غالية جدا. البائع: لا، الأسعار غالية هذه الأيام، ولقد بعتكما بسعر رخيص. ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. Baik, judul percakapan kita pada kesempatan sore ini adalah Fiddukan, di toko. Ad-dukanu, ya, artinya toko, juga bisa disebut dengan mahalun, ya, yaitu toko yang di situ ada perniagaan, ada jual beli, dan yang lainnya. Al-hiwar, ya, untuk teks percakapan ini, dia dimulai dari Mustafa. Mustafa mengatakan, Hayya nadkhul hadzal mahalla ya Hasan. Ayo, kita masuk, ya. Hayya, ayo. Kalimat ajakan. Hayya nadkhul, ayo kita masuk. Hadzal mahal, toko ini, ya Hasan, hai Hasan. Hayya nadkhul hadzal mahalla ya Hasan. Ayo, masuk toko ini, hai Hasan. Innani ara fihi anwa'an min al-malabis al-mukhtalifati. Innani ara, sesungguhnya aku itu melihat, fihi, di toko ini, anwa'an, banyak atau bermacam-macam, min al-malabis al-mukhtalifati, dari pakaian yang beraneka macam, ya. Innani ara fihi anwa'an min al-malabis al-mukhtalifati. Sesungguhnya aku melihat ada banyak jenis pakaian yang bermacam-macam. Kata Hasan, ya Hasanun, asa an najida fihi ma nahtaju ilaihi. Asa, ya, semoga an najida fihi, kita mendapati fihi, yaitu di dalam toko, ma nahtaju ilaihi, apa yang kita butuhkan. Kemudian Hasan menyapa penjual. Hasanun lil ba'i, yaitu Hasan berbicara kepada penjual. Dia menyapa, masa'ul khair, selamat sore. Kata al-ba'i, marhaban, selamat datang. Tafaddala, silahkan Anda berdua. Biasa, ya, yang namanya penjual mempersilahkan calon pembeli, ya, untuk memilih-milih apa yang diinginkan di tokonya. Marhaban, tafaddala, selamat datang, silahkan. Mada turidani, apa yang Anda berdua inginkan? Kata Hasan, uridu bantalunan, saya ingin celana. Ya, kata bantalunan, celana panjang yang identik ada ikat pinggangnya. Terkadang dia dibuat dari bahan jin, terkadang dibuat dari bahan katun, ya, atau bahan-bahan yang lainnya. Intinya, kalau bantalun itu lebih cenderung pada celana panjang yang biasa ada tempat sabuknya. Berbeda dengan sirwal, kalau sirwal panjang juga, ya, hanya saja dia lebih pada pengenaan tali, itu ada tali untuk merapatkan, ya, ikat pinggangnya tersebut. Jadi tidak ada ikat pinggang, hanya sebatas tali saja. Itu sirwal namanya. Uridu bantalunan, saya ingin celana panjang, minas sufi, yang terbuat dari kain wol, ya, as-suf. Wa qamisan, dan saya ingin, ya, kemeja, minal qutni, dari bahan kapas, ya, katan begitu, ya, kain katun bahasa kita. Wa ba'ta malabis syita, dan juga saya ingin beberapa pakaian musim dingin, ya. Biasa pakaian musim dingin itu identik tebal dari bahannya, berbeda dengan pakaian musim panas, ya. Uridu bantalunan minas sufi, saya ingin celana panjang dari kain wol. Wa qamisan minal qutni, dan kemeja dari bahan katun. Wa ba'd malabis syita, dan beberapa pakaian musim dingin. Kata al-ba'i, mal maqas alladhi yunasibuka, ya, mal maqas alladhi yunasibuka, berapa ukuran yang sesuai denganmu. Ya, ini terjemah bebas begitu, ya. Berapa ukuran yang pas denganmu, yunasibuka, yang pas, yang cocok, yang sesuai. Wa mal launul ladzi tufaddiluhu, dan warna apa yang kamu sukai, ya. Tufaddiluhu artinya tuhibbuhu, yang kamu sukai. Wa mal launul ladzi tufaddiluhu, dan warna apa yang kamu sukai, yang kamu prioritaskan, yang kamu utamakan. Kata Hasan, maqasul bantaluni 36 busatan, ya. Ukuran celana itu 36 busah. Busah itu kalau dalam bahasa kita itu inci, yaitu 36 inci. Wa maqasul qamis, dan ukuran kemeja 12 busatan, 12 inci. Wa ufaddilu bantalunan, dan saya suka celana panjangnya itu launuhu aswad, warnanya hitam, ya, warna yang netral begitu, ya, aswad. Launuhu aswadu, warnanya hitam. Wa qamisan, dan kemeja launuhu azraku, warnanya biru, au bunniyun, atau coklat. Jadi yang diinginkan Hasan, celana panjang bahannya itu dari wol, dan juga kemeja dari katun bahannya. Warnanya, ya, kalau celana itu hitam, kalau kemeja ada beberapa, ya, imma azrak, yaitu biru, atau coklat. Kemudian kata penjual, al-ba'i, wa anta hal turidu syai'an, dan kamu, apakah ada yang kamu inginkan? Jadi ba'i setelah selesai pembicaraan dengan Hasan, maka dia bertanya kepada Mustafa, temannya Hasan tadi. Wa anta hal turidu syai'an? Dan kamu, apakah ada yang kamu inginkan? Kata Mustafa, na'am, iya. Uridu bantalunan, saya ingin celana panjang, wa qamisan, dan juga kemeja, minan naw'i, dari jenis, wal launi, dan warna, alladhi talabahu Hasan, yang diminta oleh Hasan. Mustafa, dia pengen, ya, apa yang ia beli, celana panjang, dan juga kemeja, sama persis dengan apa yang dipesan oleh si Hasan tadi. Kata al-ba'i, tafaddala, hadhihi al-malabisu. Silahkan untuk anda berdua. Ini dia pakaiannya. Ini dia baju-baju yang dipesannya. Wa hadhihi qa'imatul as'ar. Dan ini adalah daftar harganya. Qa'imatul as'ar itu daftar harga. Kemudian si Hasan ini berkomentar. Al-as'aru ghaliyatun jiddan, ya. Harga-harganya mahal sekali, ya. Al-as'ar harga-harganya, yaitu harga yang tertera pada daftar tadi itu ghaliyatun mahal jiddan sekali. Artinya harga yang terpampang pada daftar itu dinilai mahal oleh Hasan. Kemudian kata si penjual sebagai bentuk pembelaan, la, tidak. Al-as'aru ghaliyatun hadhil ayyam. Ya, kata si penjual, memang ya harga-harga saat ini, yaitu beberapa hari ini, atau harga hari-hari ini, itu mahal. Walqad bi'tukuma bi si'rin rakhis. Akan tapi sungguh, ya, aku menjual kepada kalian berdua ini dengan harga yang murah. Jadi maksudnya si penjual ini, dia mengiyakan bahwasannya harga yang saat ini beredar di pasaran itu naik semua. Hanya saja harga yang ditawarkan oleh penjual ini kepada si Hasan sama Mustafa itu termasuk harga yang rendah, harga yang murah. La al-as'aru ghaliyatun hadhil ayyam. Iya. Harga-harga beberapa hari ini naik semua. Itu mahal. Walaqad bi'tukuma bi si'rin rakhis. Cuma saya menjual kepada kalian berdua ini dengan harga yang murah. Wa marhaban bikuma. Dan selamat datang kepada kalian berdua. Fi mahallina, di toko kami. Marratan ukhra, di lain waktu. Ya, di kesempatan yang mendatang. Entah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Baik, kita baca sekali lagi yang terakhir ya. Fid dukani Mustafa, hayya nadkhul hadha al mahall ya Hasan. Innani ara fihi anwa'an min al malabis al mukhtalifati. Hasan, asa an najida fihi ma nahtaju ilayhi. Hasan lil ba'i, masa'ul khair. Al ba'i, marhaban. Tafaddala. Madha turidani? حسن أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء البائع ما المقاس الذي يناسبك وما اللون الذي تفضله حسن مقاس البنطلون 36 بوصة ومقاس القميص 12 بوصة وأفضل بنطلونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني البائع وأنت هل تريد شيئا مصطفى نعم أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن البائع تفضل هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار حسن الأسعار غالية جدا البائع لا الأسعار غالية هذه الأيام ولقد بعتكما بسعر رخيص ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى baik ini ya bagaimana kita membaca dan seperti apa penjelasannya selanjutnya kita buka ya layanan interaktif kami persilahkan kepada para pemirsa dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya membaca hiwar yang bertemakan fitukan, ya. Dan insya Allah kesempatan ini kita berikan kepada dua penelpon. Baik, kita buka kesempatan ini kepada Anda semuanya.
4: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait penjelasan dari hiwar dengan tema fitukan atau di toko. Baik, kita langsung berpindah kepada sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada satu penelpon yang masuk.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Ibu Ani di Rungkut.
1: Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
0: Assalamualaikum Ustadz.

0: نعم، هل الصوت واضح؟
1: إن شاء الله أستاذ.
0: نعم، تفضلي أبو أني، الله يبارك.
1: بسم الله. بالدكان الكبار مصطفى، هيا ندخل هذا المحل يا حسن.
0: هذا المحل يا حسن.
1: هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواع من الملابس المختلفات. حسن عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه.
0: نعم،
1: حسن للتائي. مساء الخير أبي، مرحبا، تفضل،
0: نعم،
1: ماذا نريدني؟
0: تريداني؟
1: ماذا تريدني؟
0: نعم،
1: حسن، أريد بنطلون من الصوف
0: من الصوف،
1: وقميصون.
0: يعني من، بukan من، من الصوف. نعم.
1: من الصوف وقميصون من القطن وبعض الملابس الستائي.
0: نعم.
1: البيت ما مقص الذي يناسبك؟ وما لون الذي تفضله؟
0: تفضله.
1: وما لون الذي تفضله؟
0: نعم.
1: حسنا، أقص البنطلون ستون
0: وثلاثون.
1: وثلاثون قشطا.
0: نعم.
1: وأما قص القميص إثنتا عشرة قشطا.
0: نعم.
1: وأفضل بندلونا لونه أسود
0: أسود.
1: أسود
0: نعم.
1: وقميصٌ لونه أزرق
0: نعم.
1: أو بني.
0: نعم، بني.
1: بني.
0: نعم.
1: أبي، وأنت هل تريد شيئاً؟ مصطفى، نعم، أريد بنطلونًا وقميصًا من نوع ولون الذي طلبه حسنون.
0: نعم.
1: أبي، تفضل هذه يا ملابس وهذه قائمة الأسعار.
0: نعم.
1: حسنون، الأسعار مليئة جداً. أبي، لا، الأسعار كلياتون هذه الأيامين.
0: أيام.
1: أيام.
0: نعم.
1: ولقد بعتكما
0: بعتكما.
1: بسعر.
0: بعتكما. إيه.
1: بعتكما بسعر رخيص.
0: نعم.
1: ومرحبا بكما في
0: محلنا.
1: فمخلنا
0: نعم،
1: مرة أخرى.
0: ما شاء الله، الله يبارك فيك ابو اني. انا بertanya barangkali ibu.
1: نعم سات،
0: نعم،
1: أتينا سؤال.
0: تفضلي.
1: Al-maqasu.
0: Al-maqasu ukuran, ukuran celana, ukuran baju, al-maqasu dalam bahasa Arab. Nah,
1: Pusatan.
0: Pusatan inci. Iya,
1: inci.
0: Pakai satuannya inci. Nah.
1: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, kita masih membuka satu kesempatan lagi bagi Anda yang berada di belakang Bu Ani. Kami haturi, ya. Selamat datang dan mari kita belajar bersama di dars yang keempat kita kali ini. Tafadhali jika ada telepon yang sudah masuk.
2: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini untuk membaca hiwar dari tema Fitdukan. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Baik, sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Selagi menunggu, kami izin untuk membacakan hiwarnya, Seb. Fitdukan al-hiwaru Mustafa hayya nadkhul hadal mahalla ya Hasan innani ara fihi anwa'an minal malabisil mukhtalifati Hasanun asa an najida fihi ma nahtaju ilaihi Hasanun lil ba'i' masa'ul khairi Al-ba'i marhaban tafaddala mada turidani Hasanun uridu bantalunan minas sufi wa qamisan minal qutni wa ba'dal malabisi syita'i Al-ba'i mal maqasul ladhi yunasibuka wa mal launul ladhi tufaddiluhu Hasanun Maqasul bantaluni sita wa salasuna busatan wa maqasul komisi ithna asyara busatan wa ufaddilu bantalunan launuhu aswadan wa komisan launuhu azraku au bunniyun wa anta hal turidu syai'an Mustafa, na'am, uridu bantalunan wa qamisan minan naw'i wal launil ladhi talabahu Hasan. Al-ba'i' tafaddala hadihi hiyal malabisu wa hadihi al-qa'imatul as'ari. Hasanun, al-as'aru ghaliyatun jiddan. Al-ba'i' la الأسعار غالية هذه الأيام ولقد بعتكما بسعر رخيص ومرحبا بكما في ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. Baik, kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin berpartisipasi atau juga bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846.
0: Baik, sambil menunggu, ya, kita coba untuk langsung memasuki latihan, ya, kita langsung membuka halaman 44 latihan yang kedua at-tadribus tsani, ya, kita buka halaman 44 latihan yang kedua, langsung dihadapkan dengan latihan bagaimana kita menyusun kalimat sempurna seperti contoh akmil kama fi namudzaji, sempurnakan sebagaimana contoh berikut. An-namudzaj, contohnya adalah dakhala al-mahalla. Ada dua kata ya, dakhala dia sebagai fi'il, al-mahalla ya di situ adalah isim. Bagaimana kita memasukkan dua kata ini pada gaya bahasa yang sudah dipelajari melalui percakapan sebelumnya? Hayya nadkhul hadzal mahalla ya Husainu. Hayya nadkhul hadzal mahalla ya Husainu. Jadi kita menggunakan bentuk ya uslub hayya ya, ayo, kalimat ajakan. Nah, pada latihan kedua ini ada 6 soal yang mana di sana ada kata kuncinya. Yang satu fi'il, yang satu isim. Kita lihat misal untuk nomor 1 ya, ada kata rokiba fi'ilnya, ada kata al-hafilata isimnya. Bagaimana kita merangkai dengan uslub seperti contoh? Kita katakan hayya narkab ya. Rakiba fi'il madhi. Maka dia harus dirubah ke fi'il mudhari. Begitu ya. Hayya narkab. Seperti tadi dakhala menjadi nadkhul. Hayya nadkhul. Hayya narkab. Kemudian isimnya di situ adalah kata al-hafilata. Jelas al-hafilata adalah muannas. Berarti di sini kita harus teliti menggunakan apa? Isim isyarah yang sesuai dengan isimnya. Kalau dicontoh menggunakan hadza karena kata al-mahalla adalah mudzakkar, sedangkan pada soal nomor 1 ini katanya adalah al-hafilah isimnya, maka yang tepat kita pakai apa? Hadhihi ya. Hayya narkab hadhihi al-hafilata ya Husainu. Seperti itu ya. Hayya narkab hadhihi al-hafilata ya Husainu. Baik, ini latihan yang kedua. Barangkali kita buka satu penelpon untuk menjawab latihan yang kedua ini setelah kita menyelesaikan nas percakapan yang berjudulkan Fintukan. Nah.
2: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873-04-846. Baik, sepertinya sudah ada satu penelpon yang bergabung bersama kami.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Ibu Ani lagi.
2: Silahkan Ibu Ani.
1: Ibu Ani lagi, Ustaz.
0: Naam, Ibu, Masya Allah. Allah yabarik fiki, tafadhali.
1: Bismillah. Satri Bustani. Akmil sama finna mudaji. Ana mudaju. Dakhola al-makhala. Hayan. Adkhul. Adal makhala. Ya Husaini.
0: Husainu.
1: Husainu.
0: Nah.
1: Awalan. Rokiba al-kafilata. Hanya narkab. Batihil kafilata. Ya Husainu.
0: Nah.
1: Anian sa'ala al-bay'a aya nas'al adal bay'a ya Husainu.
0: Nah.
1: Talisan akala to'ama aya na'kul ada to'ama ya Husainu.
0: Nah.
1: Robian dafa'a samana aya natfa atas samana ya Husainu.
0: Nah.
1: Omisan Rokiba, saya Roti, saya Rota. Saya narkab, jadi saya Rota, ya Husaino.
0: Nah.
1: Sadisan, sahada, ilfasa.
0: Baik.
1: Saya Mas
0: نشاهد
1: ada
0: نشاهد
1: نشاهد
0: نعم وإل مضارعنا يفاعل فاعل يفاعل شاهد يشاهد هيا
1: ayah نشاهد ada تلفازة يا حسينو.
0: نعم ممتاز الله يبارك فيك يا ابو هاني جزاك الله خيرا cukup ibu ada lagi
1: نشاهد
0: menonton
1: ربيعان
0: iya artinya
1: menonton
0: menonton menyaksikan menonton يشاهد
1: menonton
0: نعم
1: فعل رباعي صح
0: صحيح نعم فعل رباعي
1: شكرا سا.
0: السلام
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung untuk yang kedua kalinya. Baik, apakah ada penelpon yang lain di belakang Ibu Ani? Kita cek terlebih dahulu.
2: Baik, ikhwatal iman rahimani warahmatullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi satu penelpon yaitu Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Kami masih mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk.
3: Baik, kita lanjut latihan yang ketiga.
0: إث أكمل كما في النموذج sempurnakan sebagaimana contoh النموذج contohnya adalah di situ ada kata al-mahallu ya ada kata al-mahallu satu kata kunci kemudian dibawakan ya pada contoh itu marhaban bikum fi mahallina marratan ukhra marhaban bikum fi mahallina marratan ukhra. Baik, kata kunci ada satu, yaitu isim. Di contoh, ada kata al-mahal. Nanti, kata itu dimasukkan pada uslubul lughah marhaban bikum fi maratan ukhra. Ya. Kita coba untuk nomor satu. Ya. Di situ, ada kata Madinah. Ya. Kita punya 6 soal pada latihan yang ketiga. Kita ambil contoh lagi untuk nomor satu, ya. Kata Madinah di situ. Bagaimana kita menjadikan kata Madinah menjadi kalimat sempurna yang menunjukkan ungkapan selamat datang? Sebagaimana contoh, maka kita katakan marhaban bikum fi madinatina marratan ukhra. Marhaban bikum fi madinatina marratan ukhra. Demikian pula nanti kalau ada kata bait, yakni fi baitina, kalau ada kata maktab, fi maktabina. Dan seterusnya. Saya kira untuk latihan ketiga ini pun juga tidak sulit ya bagi kita yang sudah menguasai dari nas percakapan yang kita pelajari di awal sesi tadi. Baik, kita buka satu penelpon juga untuk latihan yang ketiga ya untuk kita selesaikan bersama nomor 1 sampai nomor 6. Baik. Tafadhal.
2: Baik, kuat iman kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu telepon lagi yang masuk. Mari kita angkat bersama. Halo?
1: Halo, Bu Ani lagi.
2: Masya Allah.
1: Enggak ada yang lain.
2: Silahkan, Ibu Ani.
1: Ani lagi Ustaz.
0: Iya, tafadhal Ibu, Masya Allah. Jazakillah khairan. Nah, latihan yang ketiga sekarang, Ibu.
1: Atribut salis. Akbil sama fina mutaji. Ana mutaju. Al-makhali. Marhaban bikum fi makhalina marotan uhro.
0: Nah.
1: Awalan. Al-matinati. Marhaban bikum fi matinatina marotan uhro.
0: Nah.
1: Tanian. Baitu. Marhaban bikum fi baitina marotan uhro.
0: Nah.
1: Talisan. Maktabi. Marhaban bikum fi maktabina marotan uhro.
0: Nah.
1: Robian. To'i roti. Marhaban bikum fima fito irotina.
0: Nah.
1: Marotan uhro.
0: Nah, sahih.
1: Komisan. Matami. Marhaban bikum fimat amina marotan uhro.
0: Marotan uhro. Nah.
1: Sadisan punduk pun marhaban bikum fi fundukina marotan uhro.
0: Nah, masya Allah, sahih. Allah ibarik fikum Ibu Ani wa jazakillah khairan.
1: Iya Kastad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ibu Ani yang sudah menelpon dan menyelesaikan latihan demi latihan, ya, latihan pertama dan juga latihan yang ketiga. Baik, selanjutnya berhubung waktu kita sudah hampir habis, ya, maka di sini kita harus undur diri dan insya Allah sisa latihan maka kita akan selesaikan di pertemuan mendatang biiznillah ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari untuk kesempatan sore kita kali ini. Semoga menambahkan kepada kita ilmu dari apa yang kita sampaikan. Semoga perkembangan bahasa Arab kita semakin meningkat dan diberikan keistiqamah di dalam kita belajar bahasa Arab. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad wa takathur wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah, kenapa aku mau punya anak, kenapa mau nambah anak lagi. Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tenang. Kenapa kita tenang? Ni anak bawa rezeki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, naudzubillah dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Enggak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun. Itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Tidak usah mikir sudah kita. Makanya bagaimana Nabi Alaihissalam mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Wallahi jemaah, burung itu bertelur, punya anak, ditinggal itu anaknya. Bapak ibunya cari makan, pergi ke tempat yang gak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatin burung itu mati, anak-anaknya mati kering. Kenapa? Ya memang sudah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut tayr." Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah berikan kepada burung. Antum tahu orang tua burung itu tanggung jawab terhadap anak-anak. Pernah ngelihat buruk gak pulang ke sarangnya? Mungkin dia gak pulang karena dia sudah mati. Tapi tatkala dia masih hidup, dia akan pulang. Dia akan kasih makan anaknya. Maka kata Nabi SAW, "Tagdu khimason wataruhu bithon." Pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Ya Allah jemaah, sekarang ini banyak potongan-potongan video tentang sarangnya burung. Anak kalau ngelihat dia, ya Allah, ya. Kayak gitu Allah memberikan hidayah kepada burung.

Seperti itu Allah memberikan rizki kepada burung ini. Kenapa? Tawakal. Maka bismillah. Kita niatkan punya anak karena Allah Azza wa Jalla.

0: Faedah Kajian.
1: Pendidikan itu untuk anak, mencetak generasi soleh itu kewajiban orang tua. Saking wajibnya kewajiban ini, nanti di hari kiamat, ya kita akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dari dua hal itu adalah terkait tentang anak kita. Kita sebagai seorang, ya, saya, panjenengan, ya, laki perempuan, itu apalagi yang sudah nikah, ya, sudah punya anak, itu dalam dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak karena kita punya orang tua, dan tanggung jawab sebagai orang tua karena kita punya anak. Itu sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang pertama akan ditanya itu adalah sebagai orang tua. Paham maksudnya? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Ya, sudahkah anaknya dididik? Sudahkah anaknya diajari? Ini yang pertama. Baru setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain. Padahal birrul walidain itu suatu hal yang agung, yang besar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, digandengkan dengan haknya Allah. Apa? Tidak boleh menyekutukan. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka kalau panjenengan punya ilmu apapun, terutama terkait tentang akhirat, agama ini, ajarkan pertama kali kepada anak dan istri. Lah nanti kalau umpama anak panjenengan itu ngamalkan, ini jadi amal jariah. Lebih-lebih lagi kalau umpama MLM, MLM maksudnya dari panjenengan ke anak, dari anak ke cucu panjenengan terus. Apa contohnya? Contohnya panjenengan ngajari membiasakan anak. Ini ilmu ya, jadi ilmu. Ilmu. Contohnya panjenengan ngajari kepada anak. Nah, saya ikutin Jumat. Ayo sak gurunge azan. Dewi senang soft paling ngarep. Sejak kecil diajari, dibiasakan. Ya, ibu yang ngomong, le, ini gawon duit 5.000, lepok nunggu kota infak. Nah, ini kan pendidikan. Alama ilman. Apa? Ilmu yang pertama, ya, bersegera sholat Jumat. Ilmu yang kedua, menduduki soft yang pertama. Kan ilmu. Gak harus kita ngomongkan dalil. Untuk apa? Untuk didik anak. Tapi kita harus ngerti dalil. Harus tahu dasarnya. Nah, panjenengan sudah belajar. Maka ajarkan kepada anak. Ini otomatis kita dapat dua. Dapat dua amal jariah. Allama ilman wa rajulun. Waladun soleh. Anak soleh. Nah, ilmunya itu diamalkan terus. Apalagi kalau umpama memori kebaikan itu masuk dan nanti diajarkan. Ya anaknya panjenengan ngajari keputuhi panjenengan. Nah, biar bapak itu diajari ke rumbamu. Nek waya Jumat itu undang adus siap-siap. Nek wangi-wangian di dalam masjid golek sok sing paling marek. Ya. Nenekmu dulu itu senantiasa nyangoni bapak. Ya. Ben isok nyelengi sedekah di masjid. Dan hal-hal yang lainnya. Yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Ilmunya dari ilmu yang kita ajarkan.
2: Yuk, umroh bersama Madai.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

0: العرش سبيلا.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Ancuhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan taufik hidayah untuk bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Dimulai dengan kewajiban salat berjamaah bersama kaum muslimin, dilanjutkan dengan kewajiban yang lain yaitu menuntut ilmu agama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Maka alhamdulillah saat ini kita bisa duduk bermajelis di majelis ilmu, majelis zikir. Sedangkan di luar sana kebanyakan para pemuda mereka justru bermain-main. Ya. Bermain, ya, dengan berbagai macam permainan, ya. Yang mana bermain-main ini kalau kita lihat dalam Al-Quran semuanya mengerikan, ya. Bermain-main ini apa? Ngeri, ya. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-An'am, ya, di akhir Surat Al-An'am ayat 91. Tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian tinggalkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf misalnya ayat ke-83. Fadharhum yakhuju wa yal'abu hatta yulaku yaumahum alladhi yu'adun. Maka tinggalkanlah mereka, biarkan mereka. Mereka tersesat, ya, bermain-main sampai nanti mereka akan bertemu dengan hari yang telah dijanjikan. Hari pembalasan, hari perhitungan. Ya, sekarang main-main enak. Tiba-tiba, Pak, tiba-tiba ajal habis. Kemudian datanglah hari perhitungan. Maka ya, dalam banyak ayat Allah, ya sudah biarkan yang mau main-main, silakan bermain-main. Ya. Mungkin ada di antara ya, teman-teman antum misalnya, ya dia menyelinap, kemudian lebih memilih apa misalnya ya bermain-main. Ya. Maka hendaknya kita bersyukur ya ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mau duduk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap detik yang kita pakai di sini ini akan kita merasa gembira nanti di hari kiamat kelak. Makanya agar duduknya kita ini tidak sia-sia, hendaknya kita ikhlaskan niat kita, antum hadir di sini, hadirkanlah hati antum juga. Jangan apa? Duduk di sini, tapi apa? Otaknya bermain-main, pikirannya malah bermain-main, jangan. Ya, antum sudah duduk dipilih sama Allah hadir di sini, maka jangan bermain-main, hadirkanlah. Ya. Ikuti dengan seksama adab-adabnya ya, dalam menuntut ilmu, hadirkan niat yang ikhlas, duduk mendekat, ya, itu sudah ya, agar ilmu kita itu berkah. Antum mungkin tidak merasakannya sekarang, tapi nanti 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang akan terasa keberkahannya ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sudah sampai kepada bab tentang an-najasat ya, benda-benda najis, yaitu sampai pada benda najis yang kesatu dan kedua sudah dibahas, yaitu baulul adami wa ghaituhu, kencing ya dan kotoran manusia. Selanjutnya masuk ke dalam bab tentang atau benda-benda najis yang ketiga dan keempat. Wal muallifu rahimahullahu wa ghafaralahu wa iyana wa iyyakum ajma'in, yaitu yang ketiga dan yang keempat adalah al-madhyu wal-wadyu. Al-madhyu wal-wadyu. Ya, air madhi dan air waji. Air madhi dan air waji. Amal madhyu, adapun yang dimaksud dengan air madhi itu apa sih? Fahuwa ma'un abiyad raqiqun lazij. Dia adalah air yang berwarna putih, ya,

kental banget begitu ya. Dia cair, lengket. Yakhruju 'inda syahwatin. Keluar ketika ada dorongan syahwat. La bi syahwatin wala dafqin. Wala ya'qibuhu futurun. Ya. Dia tidak, ya keluarnya itu tidak dengan adanya rasa syahwat begitu ya. Artinya dia tidak seperti air mani, ya juga tidak memancar, tidak ada kepuasan atau memancar. Ini untuk membedakan dengan air mani. Kalau air mani dia memancar, ya, dan di situ ada kenikmatan. Dan juga wala yaqubuhu futur, tidak diikuti dengan rasa lelah futur. Beda dengan air mani, ya, ketika keluar maka biasanya akan diikuti futur, rasa lelah, letih, ya, mengantuk misalnya. Ya. Wa rubbama la yahissu bi khurujihi au yuhissu bi khurujihi. Bisa juga dia itu keluar tanpa terasa. Ya. Keluar cuma leleh begitu saja. Tanpa disadari oleh orangnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, dan air ini ada pada laki-laki maupun wanita. Laki-laki keluar mani, perempuan juga. Wa huwa najasun, dan dia adalah benda najis. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakar minhu. Oleh karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah

Kata beliau, "Igsil dzakaraka au madzakiraka." Cucilah kemaluanmu atau ya sekitar kemaluanmu, artinya bagian yang terkena air mani tersebut atau wadi tersebut. Ya. Ghuslu al-mahal, ya bagian yang memang terkena. Ya. Jadi sebenarnya misalnya antum lagi apa misalnya di tempat enggak ada baju lain misalnya, adanya bajunya itu. Kemudian keluar madinya. Waduh, keluar madi nih, gitu kan. Waktu sholat, ya gimana ini? Celananya cuma ada itu, ya. Maka bisa dengan apa? Dicuci. Jadi kena air, cuci, maka itu sudah menjadi suci. Ya. Juga kemaluan dan yang terkena, pokoknya dicuci, maka sudah suci. Ya, misalnya celana dalamnya sudah dicuci, ya. Langsung dipakai lagi, ya gak apa-apa. Pakai sholat, ya. Cuma agak semeriwing gitu aja ya. Ya, dingin-dingin begitu kan, ya. Maka apa? Iksil dzakaraka, cucilah kemaluanmu, au madzakiraka, ya, sekitar kemaluan yang memang terkena. Wa tawaddu wudu akal sholat. Kemudian setelah itu berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Ya. Jadi kalau mani, harus mandi. Ya. Tapi kalau madzi dan wadzi, maka ini cukup apa? Mencuci bagian yang terkena. Paham ya? Paham enggak? Ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Yang mau tanya? Yang belum paham. Yang belakang-belakang itu yang enggak pakai peci. Ya, ini aduh. Lain kalau pakai peci, Mas ya. Kalau talib di sini harus pakai peci, ya. Kajian, ya. Kemudian perkuliahan, harap kata Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid, bawalah perhiasan kalian setiap kali kalian ke masjid, ya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu selayaknya ya dipakai pecinya, Mas ya. Yang memang tidak punya peci besok ngadap ke anak itu, ya. Apa ini, Mas? Oh, ini Miqdad bin Aswad tadi nih. Ya. Oh, ini pertanyaannya beda ini. Ya. Nanti aja ya belakangan, soalnya di luar materi. Ada pertanyaan terkait ini? Enggak ada ya? Paham ya? Baik. Selanjutnya, qala al-muallif rahimallahu ta'ala, al-khamis rawthu ma la yu'kal lahmuh. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Berarti apa? Hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan dagingnya, maka itu tidak. Kotorannya apa? Adalah najis, itu maksudnya. Apa dasarnya? Ini enaknya metode kitab ini itu langsung dalilnya, hadisnya begitu. Ya. Makanya disebut al-waji, singkat ringkas. Ya. Kalau antum mau membahas lebih dalam, ini setiap poin ini pasti ada khilafnya. Ya. Kalau kita belajar fikih, antum memperdalam ilmu fikih, ya. Di setiap poin itu pasti ada apa? Perbedaan pendapat. Itu. Ya. Jadi jangan aneh, ya. Kok kata ustaz ini begini, kok kata ustaz itu begitu, ya. Jangan kan di antara ustaz, di antara para ulama, ya, bahkan kadang sampai di kalangan para sahabat pun terjadi apa? Khilaf perbedaan pendapat. Ya. Nah, terus bagaimana Pak Ustaz, ya? Ah, ya. Yang penting apa? Ya. Adalah kita tanya dulu dalilnya apa sih dasarnya, ya, ayatnya, hadisnya, itu sudah prinsip sudah. Ya. Apa hadisnya? Apa dasarnya? Ya. Dan kita tidak ta'assub kepada siapa? Ya, pendapatnya ya Ustaz A atau B atau tidak. Yang kita pegang adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah yang dipesankan oleh para a'immah,

imam-imam. Mereka berpesan apa? Idza sahal hadis wa huwa madhhabi, kalau hadisnya sahih itulah pendapat saya. Ya. Idza khalafa qauli al hadis as-sahiha fadrib bi qauli adl haid. Apabila ucapan saya menyelisih hadis yang sahih, lemparkan ke tembok. Ya. Maka ini pesannya para apa? Para a'immah, ya. Para salafus salih, agar kita mengambil apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat, itu yang kita pegang, ya. Maka ini metode kitab ini bagus sekali, ya, khususnya untuk para pemula, ya. Khususnya dalam ilmu fikih, karena ilmu fikih itu bahrun la sahilalah, seperti lautan yang luas sekali. Makanya talibul ilim kalau mau selamat ketika mengarungi lautan tersebut, ya, labudda an yakuna mu'assanan, dia harus tahsil ilmunya kuat, ya, bahasa Arab harus dia kuasai, ya, mulai dari ya semuanya ilmu alatnya harus dia kuasai, kemudian ilmu usul fikihnya dia juga harus menguasai itu, ya. Dan ini yang kita usahakan untuk berikan bekal kepada antum, ya. Kemudian di sini apa dalilnya? An Abdillah qol arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz, ya, dari Abdullah. Biasanya di sini Abdullah bin Umar atau Abdullah bin ya Umar biasanya, ya. Tapi perlu dicek karena Abdillah itu banyak sekali. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya. Maka ini perlu dilihat, ya. Dari Abdullah beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau ingin buang hajat. Faqala i'tini bi salasati ahjarin. Datangkanlah untukku, bawakanlah untukku 3 buah batu. Ya, jadi ini untuk istijmar. Istijmar itu istinja dengan batu, dengan menggunakan apa? Batu. Nanti akan ada pembahasannya sendiri. I'tini bi salasati ahjarin, bawakan untukku 3 buah batu. Fawajattu lahu hajaraini wa rawthata himarin. Maka kata sahabat Abdul bin Mas'ud ini kalau tidak salah, ya. Maka aku mendapatkan untuk beliau 2 buah batu dan 1 kotoran keledai yang sudah mengering. Harus satu himar artinya apa? Kotoran keledai, keledai jinak, ya, himar yang sudah mengering, keras begitu. Nah. Fa'am sakal hajaraini, maka beliau pun menerima, mengambil yang 2 buah batu wa tarahar rawthah, dan beliau lemparkan kotoran kering tadi. Ya. Wa qal hiya rijzun, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah rijz, ya. Salah satu makna rijzun adalah apa? Najis. Dia adalah benda najis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, Khuzaimah berarti di dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah. Dan juga yang lainnya, ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Tapi tanpa lafadz himar. Ya, maka ini riwayat ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud kotoran di situ adalah kotoran keledai. Ya. Maka syahidnya apa? Ya ini, raw satu himar, ya, himar itu adalah salah satu hewan yang diharamkan untuk dimakan dagingnya. Makanya dulu para sahabat ketika dalam salah satu peperangan, ya, ketika mereka memasak daging keledai, ya, sudah umup, ya, belukutuk-belukutuk sudah matang begitu, ya. Maka datanglah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan kalian memakan daging keledai, keledai negeri ini, keledai jinak ini. Ya. Maka para sahabat yang sudah masak, bayangkan sudah motong-motong, sudah
sudah tinggal mau disantap ini, ternyata haram. Ya langsung dibuang, enggak ada. Ya Rasulullah ini lapar gitu, enggak ada sudah. Ya. Yang ada apa? Innama qaulul mu'minin idza du'ila li rasulih an yaqul sami'na wa ata'na. Ya, ucapan seorang mukmin, ya, apabila diseru kepada rasulnya, enggak ada ucapan lain selain kami dengar, kami taat. Itu. Nah, ini jadikan prinsip ini. Ya, ini minal musallamat, ya. Kalau sudah kata Allah Rasulnya sudah pasrah kita. Wa yusallimu taslima. Ya, ini baru al musallamat, ya. Yang ada istilah baru ini musallamat, ya. Artinya, ya. Ini prinsip, ya. Usul ahli sunnah wal jamaah harus dipegang, ya. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa Rasul, ambil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kotoran keledai, ya. Keledai jinak, kalau keledai liar itu apa? Ya. Kuda zebra itu loh, ya. Al-himarul wahsyi. Nah, itu zebra itu buruan itu halal kalau itu. Ya. Al-himar al-wahsyi, ya. Adapun keledai jinak, nah ini haram, ya, diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya di sini kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, dia adalah apa? Dia adalah rijsun, najis. Dia adalah apa? Najis. Maka hewan-hewan yang tidak boleh dimakan itu seperti apa? Ya. Seperti di antara kaidahnya adalah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh, maka haram makan dagingnya. Ya. Haram untuk dimakan dagingnya. Ya. Misalnya apa? Ya, kita diperintahkan untuk membunuh ular misalnya. Ya. Khamsun minal fawasik yuktalna fil hilal wal haram. Ada 5 fawasik yang dibunuh baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Misalnya hayyatun, salah satunya apa? Ular misalnya. Maka ya tidak boleh kita memakan dari ular. Nah, berarti kotorannya ular adalah najis begitu. Ya. Kemudian hewan-hewan misalnya hewan-hewan kulu dinabin, ya. Hewan-hewan yang memiliki taring dari hewan-hewan buas. Ya. Maka ini tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya adalah najis. Ya. Maka ini segala hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kotorannya adalah najis. Berarti mahful mukhalafahnya apa? Bahwasannya hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka dia apa? Suci. Ya. Kotoran hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya adalah suci. Contohnya apa? Sapi, kambing, ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Ya. Ya suci, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di mana? Di kandang kambing. Ya. Siapa yang pernah ke kandang kambing? Tahu ya kandang kambing ya? Pernah enggak? Baunya gimana? Sedep kan? Dari jauh saja sudah bau, ya kan? Pasti ada apa? Di kandang kambing itu pasti ada entah sukroknya itu, ya, sukrok hitam itu ya, tahu? Atau bekas pipisnya, itu pasti. Ya. Tapi Nabi SAW sholat di situ. Ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Kotorannya bukan najis. Itu. Misalnya antum di kampung lagi jalan, tiba-tiba ada ayam cerot begini, ya. Seperti yang belajar ilmu arut, seret-serot, nah ini cerot, aduh, ya, kena kotorannya ayam, nah, ya, maka, wah, ini suci ini, nggak apa-apa lah, tak ngimami pak, ya nggak dibersihkan dulu, ya, tetap dibersihkan, ya, karena kan baunya tidak sedap, gitu, dibersihkan tetap, ya, tapi dia tidak apa, tidak najis. Ya tidak apa? Tidak najis. Ya. Selanjutnya, yang keenam, damul haid. Darah haid.
Di antara benda najis adalah apa? Yang keenam, darah haid. Dalilnya dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma, qalat, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dahulu pernah datang seorang wanita, seorang sahabiat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun bertanya, ihdana yusibu thawbaha min damil haidif kaifa tasna? Ya Rasulullah, bagaimana apabila salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid? Kaifa tasna? Bagaimana, apa yang harus dia perbuat? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu, dikucek. Ya. Wa taqrusuhu, di sini lihat di Hamish ya, ada penjelasan al-qarsu al-akhdhu bi atrafil asabi. Ya. Mengambil dengan ujung-ujung jari, berarti di jadi apa ya? Jadi gosok-gosok begitu ya, atau di apa namanya itu ya? Dikucek, dibilas gitu ya. Sumatan dohuhu, kemudian dicuci. Sumatu salifi, kemudian silakan pakai sholat. Ya. Nah, sini ada sini sahih muttafaqun alaih. Di sini syahidnya adalah apa? Ketika ditanya tentang darah haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk cara mensucikannya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mensucikan dengan cara mencuci atau digosok atau apa, menunjukkan bahwasanya benda itu berarti apa? Najis, harus disucikan, gitu. Ya. Maka di sini darah haid ini adalah salah satu di antara apa? Benda najis, ya. Harus dicuci, dibilas, dikucek, gitu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, lu'abul kalbi, ludahnya anjing. Air ludahnya apa? Anjing. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu, cara mensucikan bejana kalian apabila dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marratin, yaitu dengan cara mencucinya 7 kali, ulahun nabit turab, yang pertama dicampur dengan tanah, dengan menggunakan tanah. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini juga sama ya, menunjukkan bahwasanya air ludahnya anjing ini adalah adalah najis ya. Cara mensucikannya dicuci 7 kali. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya khusus tentang cara mensucikan benda-benda najis ya. Maka di sini adalah apa? Air ludah anjing juga najis. Ya, berarti kalau antum misalnya lagi iseng-iseng jalan tiba-tiba ada anjing menjilat misalnya, ya. Maka ya, air ludahnya itu apa? Itu adalah najis. Ya, harus disucikan. Harus disucikan. Nanti akan kita bahas tentang cara mensucikannya ya. Selanjutnya yang ke-8, di antara benda najis adalah al-maitah, bangkai. Yang ke-8 apa? Bangkai. Wahiya mamata hatfa'an fihi min ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu hewan yang mati ya, mati dengan sendirinya. Yaitu tanpa sempat disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Ya. Jadi hewan yang matinya bukan karena disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Ya. Itu misalnya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, ya. Wal munkhanikatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma'akala sab'u. Ya.
Al-munkhaniqah yang tercekik, ya matinya dicekek, ya, atau ditenggelam, ya, masuk apa kolam terus mati tenggelam, ya, atau yang terlempar batu, kena apa, duk kepalanya mati misalnya, ya, atau tertabrak mobil misalnya, ya, atau yang jatuh dari ketinggian, jatuh gulung-gulung mati, ya. Maka ini apa? Hewan-hewan yang matinya bukan dengan penyembelihan yang syar'i. Ya kalau zaman sekarang ada yang disetrum, ya kan? Disetrum mati. Ada yang digelonggong, ya. Ada macam-macam, ya. Maka yang meninggalnya itu bukan dengan penyembelihan yang syar'i. Ya penyembelihan syar'i tentu saja dengan apa? Dengan alatnya, ya. Itu benda yang tajam, ya. Kemudian memutus lehernya, ya. Nah, ini juga nanti ada pembahasannya detail seperti apakah ada yang mensyaratkan harus sini ada al-wadajain, ada dua urat, ya, dan ada saluran kerongkongannya ini. Nah ini harus terputus tiga-tiganya. Ada yang mensyaratkan cukup dua dari tiga tersebut. Ya. Ini khilaf diantara para fuqaha kita. Ya. Dan apa? Dengan tentu saja mengucapkan nama Allah, ya, bismillah. Dan juga apa? Tidak diperuntukkan untuk selain Allah. Jadi bismillah tapi untuk setan misalnya, seperti ya sempat kemarin ya, ada pawai setan itu ya. Satanik itu ya, di mana itu? Itu. Oh, itu sembelihnya masih pakai bismillah misalnya. Ya tetap aja acaranya kayak gitu masa, ya. Nah ini ya penyembelihan yang syar'i. Maka hewan yang dia matinya tidak sempat disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, dia hukumnya adalah bangkai. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubiqal ihabu faqat tahura." Apabila kulit bangkai telah didubiqo, telah disamak, disamak itu artinya dibersihkan dari bulu-bulu, dari daging-dagingnya, tinggal kulitnya saja, ya, entah dengan direbus dulu, entah dengan pakai ada yang dengan kimia, ada yang di ya gosok, ya jemur, ya. Apabila kulit itu telah disamak, maka dia telah menjadi suci. Wal ihab jildul maitah, yang dimaksud dengan kulit di sini adalah kulitnya bangkai. Kulitnya apa? Bangkai. Jadi menunjukkan apa? Secara hukum asal bangkai adalah najis, begitu. Termasuk kulitnya bangkai najis. Tapi kalau sudah disamak, yang najis itu menjadi suci. Ya, menjadi suci. Wa yustasna min dalika, dan dikecualikan dari bangkai ini. Nah, ini kita lanjutkan setelah adzan bi'idznillahi ta'ala. Sekarang kita dengarkan adzan dulu. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الصلاة.

حياة.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya ikhwan. Wa yustasna min dhalika, dan dikecualikan dari najisnya bangkai. Yang pertama adalah maitatus samaki wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang tidak najis. Ya. Kenapa? Berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa jamani." Telah dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Amal maitatani, adapun dua bangkai itu adalah falhuj wal jarad, ikan dan belalang. Wa amad jamani, adapun dua darah, al kabid wat tahal, yaitu hati dan limpa. Ya, hati dan limpa. Kan bentuknya seperti darah yang apa mengeras gitu kan ya, mirip-mirip. Nah, ini boleh ya. Syaitnya di situ apa? Bahwasanya dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua yang dihalalkan. Halal itu berarti apa? Ya, boleh dimakan. Ya. Karena benda najis haram untuk dimakan. Ya. Benda najis haram untuk dimakan. Ya. Tapi tidak semua yang haram dimakan najis ya. Tapi semua yang najis pasti haram untuk dimakan. Ya. Kemudian yang kedua, juga diantara yang dikecualikan dari bangkai tidak najis adalah maitatu mala damalahu sa'il, bangkai hewan yang tidak mengalir darah. Hewan yang tidak darah mengalir begitu. Ya. Contohnya kadzubab, seperti apa? Lalat, laler, wan namel, namel itu apa? Semut, wan nahl, nahl itu apa? Lebah, wan nahwudalik dan yang semisalnya, semut, ya, dan yang semisalnya itu kan serangga-serangga itu tidak apa? Tidak darahnya merah cerot begitu kan enggak? Ya. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i hajikum," apabila lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, jatuh ke gelasnya, ke cangkirnya, ke mangkoknya misalnya. Maka apa yang dilakukan ketika ada lalat jatuh ke apa? Ke minuman kita atau ke antum lagi apa misalnya ngebaso depan, wah baso kewedi, baso beranak misalnya. Tiba-tiba ada plok masuk apa? Lalat. Nah, ya. Apa yang antum lakukan? Fal yagbishu, celupkan dulu. Ya. Celupkan sampai semuanya masuk ke dalam apa? Bakso antum tadi gitu ya. Antum bayangkan itu baksonya ya. Fal yagmisu, celupkan kullahu, seluruh lalat tersebut. Thumma liyatrahu, kemudian setelah itu baru di, jangan dimakan sama baksonya ya, tapi apa? Dikeluarkan, dibuang. Itu, dicelupkan dulu ya. Jangan dimakan loh ya, ingat ya. Nanti dimakan sama baksonya, dikeluarkan ya. Kenapa? Fa inna fi ihda janahihi da'un wa fil akhri shifa, karena di salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit dan di sayap yang satunya ada obatnya. Nah, karena kita enggak tahu ini sayap mana, ini sayap kanan apa sayap kiri, ini kan bingung nih kan ya, mana yang ada obatnya, celupkan semua dulu ya. Kan lalat itu kalau antum lihat sering apa namanya, dia ke lalat apa namanya sayapnya sering kayak diusap-usap gitu ya sama kakinya. Nah itu. Ya. Nah seperti ini. Ya, ini harus kita nastaslim. Ya, ini musallam sudah. Kata Nabi SAW begitu ya, begitu sudah. Ya. Ya, ini syekh ya. Musallam sudah. Ya. Ya, kita harus tunduk ini. Karena ada hadisnya begitu. Ya.
Itu. Jadi apa? Kalau apa lalat jatuh mencolok celup, ya dicelupkan seluruhnya, ya. Kemudian ya antum kasihkan ke teman antum. Jadi antum minum ya, jangan dibuang, minum bismillah itu, ya. Maka di sini apa syahidnya? Ketika lalat itu masuk itu kan mati itu ya. Lalat mati nih. Celup, ya. Maka apa? Ketika Nabi SAW menyuruh masukkan, berarti itu adalah suci bangkainya itu. Kemudian yang ketiga, azmul maitah, tulang, ya, tulangnya, ya. Wa qarnuha wa dhafruha wa sya'ruha wa rishuha. Tulangnya, ya, tanduknya, gadingnya, kukunya, termasuk apa? Ya, kalau ada kayak kemoceng itu, tau ya? Kemoceng itu isinya apa itu? Bulu ayam, nah itu rishuha itu, ya, nah, itu boleh, tidak najis. Kulluha, kullu dhalika tahir, semua itu suci, wukufan alal asl, ya. Dalilnya adalah al-asl fil asya at-taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah apa? Suci. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Maka di sini benda-benda tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu suci. Walima rawahul Bukhari ta'liqan. Dan berdasarkan apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Ta'liq itu ternyata mu'allak. Yaitu di dalam Sahih Bukhari, kalau antum baca Sahih Bukhari itu, kadang Imam Bukhari itu gantung. Maksudnya apa? Beliau bawakan matan, ucapan ya, sahabi atau bahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pakai sanad. Ya, jadi kayak gantung begitu. Ya. Tidak apa? Tidak pakai sanad. Nah ini banyak disebutkan di dalam Sahih Bukhari, namanya Mu'allaqat al-Bukhari. Hadis-hadis yang diriwayatkan secara mu'allak. Ya. Tapi oleh para ulama ini pun diteliti. Ya, mu'allaqatnya Bukhari diteliti satu-satu di ya, dicari sanadnya dan semuanya tetap sahih gitu. Makanya Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Ya, kitab paling sahih. Ya. Kemudian qol, jadi antum paham itu ya? Itu maknanya apa? Ta'liqan. Ya. Qol, yaitu Imam Bukhari mengatakan, wa qala az-Zuhriyu, berkata Imam az-Zuhri, gurunya Imam Malik, fi idhamil mauta, tentang tulang-tulang bangkai, nahwul fil wa ghairihi, seperti, apa namanya, gadingnya gajah, dan yang lainnya, kata Imam az-Zuhri, adraktu nasan min salafil ulama, saya mendapati orang-orang di kalangan salafnya para ulama. Jadi antara kalangan para salaf ulamanya lagi. Ya. Yamtashituna biha, mereka bersisir. Wayudhinuna biha, mereka berminyak dengannya. Wala yarawna bihi ba'san, mereka tidak melihat itu adalah sesuatu yang ya najis ataupun ya berbahaya, tidak. Ya, biasa saja mereka pakai. Wa qala Ahmad rahimallahu ta'ala, la ba'sa bi rishil maitah, tidak apa-apa menggunakan apa? Bulu-bulu unggas ya. Bangkainya enggak apa-apa. Ya, untuk kemoceng, untuk apa? Begitu ya, ini juga tidak apa-apa. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Afan Ustaz, misalkan seorang ketika sholat terus keluar mandi tanpa disadari, lalu baru tahu pas selesai sholat, apakah harus mengulang? Ya. Kalau memang dia yakin bahwasanya itu adalah ketika sholat atau sebelum sholatnya, dia keluar mandinya, maka hendaknya dia mengulangi, karena berarti dia sholat dalam keadaan tidak suci, dan itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap realitas ada suatu daerah yang punya budaya mengepel lantai dengan kotoran sapi atau kerbau? Nah, ini tujuannya apa? Ya. Tujuannya apa? Apabila di situ ada keyakinan yang menyelisihi akidah Islamia, ya, maka itu bisa jadi tidak boleh. Itu karena apa?
karena terdapat keyakinan yang ya menyelisihi akidah, menyelisihi tauhid itu. Tapi kalau misalnya ini biar subur misalnya, ya. Artinya atau sebab-sebab lain yang memang ya diperbolehkan maka tidak mengapa. Tapi kan aneh ya. Biasanya kan kita pengen rumah itu wangi begitu ya. Pakai apa begitu ya. Kalau pakai kotoran ini ya ya secara akal sendiri kurang pas begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Jika kotoran dari hewan yang halal dimakan itu bukan najis, tapi wujudnya kan berbau dan berwarna. Ya, jadi cukup dicuci saja. Ya, karena itu apa? Akan mengganggu. Karena apa? Akan mengganggu, baunya mengganggu. Ya, toh? Antum misalnya, apa namanya, nginjek, akramakumullah, teletong sapi misalnya. Tau teletong ya? Kotoran sapi antum injak. Ya. Kemudian baunya kemana-mana tuh, yo saat sholat suci ini kok, nah, ini, tapi nanti akan apa? Mengganggu. Makanya kata wala yu'dhi bihima, ya anas. Maka jangan sampai sendal saja jangan sampai mengganggu. Orang yang mulutnya bau saja apa? Jangan dekat-dekat masjid. Yang makan bawang, ya, jangan dekat masjid. Ya, karena para malaikat merasa terganggu dengan apa yang terganggu darinya anak Adam itu. Ya maka dibersihkan, ya kalau masjid, ya. Tapi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau pernah sholat di kandang kambing tidak apa-apa. Ya. Menunjukkan itu tidak najis, ya. Nah, ini di luar materi bagaimana perkembangan izin prodi perbandingan mazhab. Nah, dan apakah dua prodi baru ini HES dan IAT akan menggunakan kurikulum Madinah atau Saudi seperti kampus-kampus salafi lainnya ya agar bisa bersaing. Ya. Sebenarnya untuk kurikulum ya maka tentu saja kita ada mata kuliah-mata kuliah yang memang harus diwajibkan oleh pemerintah ya. Ada mata kuliah juga yang dia adalah menjadi wajib dalam asosiasi. Misalnya asosiasi IAT mewajibkan mata kuliah A B C D itu memang harus gitu ya. Adapun selainnya maka kita berusaha untuk membekali para mahasiswa kita dengan ilmu alat ya kalau IAT ya dia harus bisa ya ilmu usul tafsir ya apa saja prinsip-prinsip dalam ilmu tafsir ya tafsirul Quran bil Quran Quran bis sunnah tafsir Quran bi aqwalis sahabah bi aqwalit tabi'in ya maka ini yang kita akan bekali para mahasiswa ya tafsir-tafsir yang berriwayah, tafsir At-Tabari, ya, tafsir Mutaqaddimin, ya, seperti tafsir dalam Al-Ahkam, ya, tafsir Al-Qurtubi, ya. Juga ada tafsir yang mengumpulkan antara diroyah, riwayah dan diroyah, seperti misalnya Fathul Qadir, ya, tafsirnya Imam Syaukani, ya. Begitu pula untuk yang prodi HES, ya, itu nanti akan dibekali bagaimana tentang fikih muamalat, ya fikul muamalat wal iktisad al iktisad al islami untuk dibekali bagaimana misalnya dalam usul fikihnya ya tentang adillah ya apa saja dalil-dalil yang bisa dipakai tadi misalnya al asal misalnya ya maka istisabul hal apakah ini dalil atau bukan ya qaul ahli madinah misalnya ijma ahli madinah misalnya ya apakah itu nanti dipelajari antum dibekali dengan itu semua begitu. Ini untuk yang prodi. Adapun perbandingan madhab, ya ini masih proses. Ya, kalau di apa namanya di aplikasinya itu masih proses. Ya masih diverifikasi. Ya mudah-mudahan bisa segera keluar juga. Ya, ini mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tolong antum sebarkan juga untuk saudara-saudara, teman-teman, ya, yang mungkin tertarik dalam masalah atau prodi ilmu Al-Quran Tafsir dan HES ini, ya, silakan untuk mendaftar ke Stai Ali bin Abi Talib. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba' kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, di zaman-zaman mutaakhirin yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisihi secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bid'ah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bid'ah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bid'ah dan para pelaku bid'ah, sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka, melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Yang demikian itu sebagai bentuk dari saddud dzara'i, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah, baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman, mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin.

0: Faedah Kajian.
1: Makanya Allah katakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan, sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga, yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Luaras sampean. Milih 50 miliar. Itu waras, sehat walafiat antum. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu, kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah, di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya, wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana la yadgha arra'ahus taghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Dan serakah itu, kata Imam Ibnu Hazm, minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut, takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, madhibani ja'ian, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Urusila fi ghanamin, dilepas satu kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agamanya. Itu lebih. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diseset, dirobek. Bayangkan dua serigala kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan hartanya. Ini agamanya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam kehidupan kita, terutama di dalam mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selain kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan dengan amal yang soleh, arti mengamalkan ilmu, ada satu hal yang sangat penting di dalam mengajarkan kebaikan dan menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesabaran. Sabar ini adalah satu amal yang terpuji. Karena manusia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Orang-orang terdahulu, dari para anbiya, para rasul, dan ulama-ulama yang mereka menyeru kepada Allah, mereka telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam ujian. Ujian yang besar. Yang jika dibandingkan dengan apa yang kita jumpai, maka mereka jauh lebih besar ujiannya. Tetapi meskipun demikian, Allah menyuruh mereka untuk bersabar. Bersabar dalam dakwah. Bersabar dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dalam membimbing umat. Kesabaran para anbiya adalah contoh teladan bagi kita semuanya. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, untuk bersabar. Sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Allah Ta'ala berfirman, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana para rasul ulul azmi telah bersabar. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para rasul juga untuk bersabar dalam berdakwah, menyeru umat mereka, kaum mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan manusia, celaan-celaan mereka, ejekan-ejekan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini satu tuntunan dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia termulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya menjadi contoh bagi setiap orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia biasa, menghadapi umat dan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh mereka. Maka marilah kita melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita adalah menyampaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam sejumlah ayat yang menjelaskan bahwasanya tugas para anbiya, tugas para rasul adalah menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Maka ini tugas yang inti dari seorang mubaligh, seorang dai kepada Allah Ta'ala adalah menyampaikan. Menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Karena agama Allah mengajarkan kepada kita hikmah dalam berdakwah, ya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak, ya. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah memerintahkan nabinya dan rasulnya Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, tauhid terbesar ketika itu, ya, agar mereka mengucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Qula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Ya. Nah, oleh karena itu, mari tatkala kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan adab-adab dalam berdakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dengan hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah, yakni manusia, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan berdialog dengan cara yang terbaik. Ini tuntunan dari Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, yang juga tentu merupakan tuntunan bagi kita sebagai umat Rasulullah sallam, ya, yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah taala. Maka kelembutan dalam berdakwah penuh dengan hikmah dan kalimat-kalimat yang baik, ini adalah cara yang pertama dan utama dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang lain, yaitu dengan cara kasar dan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang yang mendengarkannya, maka ini bukan dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita punya kewajiban menyampaikan dan penuh kesabaran. Setelah kita sampaikan alhamdulillah, ada yang menerima, alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi kalaupun ada yang menolak, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku meskipun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita pahami, satu ayat yang kita mendalami betul, kita sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan satu ayat itu ada di antara hamba Allah yang mendapatkan petunjuk, maka seorang menyampaikannya, dia mendapat bagian dari ganjaran dan pahala.

0: yang agak kasar atau yang lainnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh setiap orang yang berupaya mengajak manusia dan menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita kesabaran dalam menyampaikan risalah Allah, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada umat, kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, generasi pertama dari umat ini yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dengan itulah insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita ikhlas dalam berdakwah kepada Allah taala, karena keikhlasan adalah sesuatu yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Apabila kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bacaan zikir yang perlu sering kita baca adalah bacaan istighfar. Sebagaimana kita manusia biasa, kita mengakui banyak salah dan banyak dosa, maka kita butuh untuk membasahi lisan kita dengan ucapan istighfar, dengan bacaan istighfar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 199. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang kita baca yang dilandasi dengan ketulusan dan kerendahan diri dan disertai dengan penyesalan, maka itu akan mendatangkan pahala dalam buku catatan amal kita. Terlebih lagi, kita perlu banyak istighfar karena ada 3 faktor. Faktor yang pertama, kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Karena yang pertama adalah kita manusia pendosa. Kita manusia yang sering jatuh dalam perbuatan maksiat. Baik itu maksiat hati, yaitu dengan riya, atau ujub, atau sombong, atau pelit, atau hasad. Maka ini adalah dosa-dosa yang bersumber dari hati, yang perlu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dosa yang kita lakukan karena mata yang tidak terjaga. Kita melihat, menonton tayangan-tayangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa telinga, belum lagi dosa tulisan tangan dan lain sebagainya. Ini adalah faktor yang pertama kenapa kita perlu sering-sering membaca istighfar. Karena kita manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Kemudian yang kedua, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kita, yang memotivasi kita, yang mendorong kita agar kita memperbanyak istighfar, yang kedua, karena ibadah yang kita lakukan

0: lakukan itu masih banyak kekurangannya. Ibadah yang kita kerjakan masih jauh dari kesempurnaan. Apapun ibadah itu, disinilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau selesai sholat, beliau mengajarkan kepada kita membaca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita sadar, kita yakin, sholat yang kita kerjakan itu masih jauh dari kesempurnaan. Sholat yang kita kerjakan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kadang kita kurang khusyuk, kadang kita kurang fokus ketika sholat, atau ada kekurangan-kekurangan yang lain. Begitu pula Allah Subhanahu, begitu pula dalam ibadah sholat malam, sholat tahajud, sholat witir yang kita kerjakan. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang memohon ampun kepadanya di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Ya. Jadi ini faktor yang kedua, mengapa kita perlu memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullah. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah yang kita lakukan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Yang ketiga, karena kita yakin. Dengan seyakin-yakinnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Tapi kita meyakini bahwasanya kita belum mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhitung itu kita belum mampu untuk mensyukurinya. Oleh karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita, atas keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah 3 hal atau 3 faktor yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, ya, memompa semangat kita untuk senantiasa sering-sering membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara istighfar yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang. Ini jangan kita lupakan. Jangan kita lalaikan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini di antara bacaan istighfar yang bisa kita baca, ya, minimal 2 kali dalam sehari, yaitu ketika dzikir pagi dan dzikir petang. Dan boleh kita baca di kapanpun. Di siang hari kita baca lagi, di sore hari kita baca lagi. Ya, ketika kita punya waktu luang kita baca lagi. Semakin banyak istighfar yang kita baca, maka mudah-mudahan semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 hari 1 malam itu beliau lebih dari 70 kali membaca istighfar. Ada riwayat yang lain yang mengatakan dalam sehari semalam Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali dalam membaca istighfar. Dan kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu atau dosa-dosa yang di masa yang akan datang. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya beliau memperbanyak membaca istighfar. Ya, minimal dalam 1 hari atau dalam 1 kali majelis itu beliau membaca istighfar 70 sampai 100 kali, bahkan lebih dari itu. kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat singkat yang bisa kami sampaikan tentang pentingnya istighfar. Ya. Dan sebab-sebab kenapa kita perlu memperbanyak istighfar. Dan yang tidak kalah pentingnya, selain lisan kita membaca istighfar, selain lisan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bertaubat. Wajib bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, jangan sampai lisan kita memohon ampun kepada Allah, tapi kita masih berkeinginan untuk bermaksiat. Kita belum berhenti dari maksiat itu. Ya. Seandainya kita sudah beristighfar, tapi kita masih melakukan maksiat, maka kita beristighfar lagi. Dan kita harus berusaha untuk bertaubat, menyesali dosa-dosa kita, ya. Kemudian berhenti dari dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya. Ini pentingnya istighfar, dan juga sedikit tentang pentingnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa para guru-guru kita yang telah mengajari ilmu kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan bagi saudara-saudaraku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abed, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abed. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil, di sisi yang lain dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyeliputi diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendektekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya."
Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, "Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya." Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, "Dari mana kalian?" Abdullah menjawab, "Dari penjuru yang jauh." Umar bertanya, "Kemana kalian hendak berangkat?" Abdullah menjawab, "Ke Baitullah." Umar berkata, "Di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu." Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, "Ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung?" Maka Abdullah menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum." Umar berkata, "Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus?" Abdullah menjawab, "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba." Umar berkata, "Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya?" Abdullah menjawab, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Qur'an apa yang paling menakutkan?" Abdullah menjawab, "Laisa bi amaniyyukum wala amaniyyi ahli al-kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Qur'an apa yang paling besar harapannya?" Abdullah menjawab, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud?" Mereka menjawab, "Ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, "Demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku yang akan melakukannya." Mereka berkata, "Kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya." Abdullah berkata, "Biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku." Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makam dan membaca,
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, "Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca, semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, "Inilah yang kami takutkan akan menimpamu." Maka Abdullah berkata, "Demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi." Mereka berkata, "Jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai." Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, "Apa yang kamu keluhkan?" Dia menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Rahmat Rabbku." Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Rabu malam Kamis, hari yang ke-30 di bulan September 2026 dan masuk ke hari yang ke-20 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmu.

0: berikan nikmat dan keberkahan buat kita semua. Allahumma amin.
1: Amin. Alhamdulillah, pada perjumpaan malam hari ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa, Ustaz?
0: Insyaallah kita akan membahas sebab bertambahnya iman yang kedua, yaitu mengenal dan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, ikhwatul iman, kembali kita akan mengikuti lanjutan dari pembahasan kitab, yaitu asbabu ziyadatil imani wa nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan seseorang. Dan kita akan melanjutkan pembahasan atau sebab-sebab yang kedua dari sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang. Marilah kita dengarkan kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafadhal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-Nya kebaikan-kebaikan dapat sempurna. Pada hari ini kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Dan pada malam hari ini kita bisa belajar bareng, belajar bersama, nambah ilmu, nambah iman. Karena iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa terjaga. Salah satu sebabnya adalah dengan ilmu, terutama ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan mentadaburinya, dan ilmu berkaitan dengan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagian daripada keberkahan waktu seorang muslim adalah ketika dia menyempatkan diri belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ingin belajar agama, tidak nunggu sempat, tapi memang menyempatkan diri. Harus ada waktu untuk belajar agama. Jangan sampai matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam ke barat, tapi tidak ada tambahan ilmu. Setiap hari harus ada tambahan ilmu. Hari ini dapat sedikit, besok dapat sedikit lagi, lusa dapat sedikit lagi, besoknya lagi dapat sedikit. Insya Allah satu ayat demi satu ayat yang kita pahami, satu hadis demi satu hadis yang kita pahami, satu faedah, satu pelajaran demi satu pelajaran berikutnya, insya Allah akan menjadi ilmu. Dan itu akan menjadi pengingat ketika kita lupa, dan akan menerangi perjalanan kita di dunia dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menambahkan rezeki kepada kita dan memberikan taufik kepada kita menerima amal-amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab

0: Babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan. Kita perlu mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa meningkatkan iman sehingga kita berusaha menjalankan dengan harapan iman kita bertambah. Dan kita juga perlu mengetahui sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan sehingga kita bisa menjauhi dan menghindari sehingga iman kita tidak menurun apalagi hilang naudzubillah min dzalik. Seorang muslim ketika dia mengenal kebaikan, dia berjuang berusaha supaya bisa memberikan manfaat. Dan ketika mengetahui suatu keburukan bukan untuk diamalkan, tapi supaya bisa menjauhi dan selamat. Sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata ayutrikani." Dahulu manusia banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena khawatir keburukan itu akan menimpaku. Yang bertanya tentang kebaikan untuk mengambil manfaat diamalkan itu bermanfaat. Mengenal sebab-sebab bertambahnya iman itu kebaikan dan perlu diketahui untuk meningkatkan iman. Tapi juga perlu mengetahui tentang sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan supaya seorang bisa selamat. Karena kalau tidak mengenalnya, khawatir sebab-sebab tersebut diterjang sehingga imannya berkurang. Sehingga seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra li syarri walakin litawaqqi. Man la ya'rifu syarra min khairi yaqufi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjauhinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, maka dia akan jatuh dalam keburukan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan tentang sebab-sebab bertambahnya iman sangat penting, terutama pada zaman kita sekarang begitu dahsyat pengaruh dan begitu besar gelombang pemikiran orang-orang yang kadang ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Kalau seorang muslim tidak berbekal dengan ilmu, tidak mengenal sebab-sebab keistiqomahan, sebab-sebab bertambahnya iman, khawatirnya akan terseret dengan dahsyatnya fitnah tersebut. Maka perlu kita belajar tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan perlu kita amalkan sebab-sebab tersebut. Kita sudah menyelesaikan sebab bertambahnya iman yang pertama, yaitu membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburinya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa sebab agung untuk bertambahnya iman adalah membaca Quran dan mentadaburinya, nah sekarang kita berusaha untuk praktekkan. Kalau membaca tidak hanya membaca lafadz-lafadznya, huruf-hurufnya, tidak hanya memperbaiki tahsinnya, tapi tidak kalah penting, bahkan lebih penting adalah bagaimana supaya kita mentadaburi makna-maknanya, kandungannya. Karena tidak mungkin bisa diamalkan kalau sekedar belajar huruf-hurufnya. Padahal Al-Quran itu diamalkan. Sarana untuk mengamalkan Al-Quran dengan adanya tadabbur. Mencermati, menghayati, memahami ayat-ayatnya. Sehingga tahu ada akhbar-akhbar, berita-berita dari Allah dalam Al-Quran, kita amalkan dengan cara mengimaninya. Ada awamir, ada perintah-perintah dalam Al-Quran yang itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan mentadaburi memahaminya, sehingga bisa diamalkan perintah-perintah tadi. Dengan mentadaburi kita tahu adanya nawahi, adanya larangan-larangan yang Allah peringatkan dalam Al-Quran. Itu tidak mungkin bisa terwujud menjauh larangan kecuali dengan memahami larangan-larangan tersebut. Oleh karena itu, membaca Al-Quran dengan mentadaburi itu banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama di antaranya, seorang bisa lebih lezat di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Kata Imam At-Tabari, "Tajabtu mimman qara Al-Quran wa lam ya'rif ma'aniyahu. Kaifa yaltadzu bihi?" Aku heran dengan orang yang baca Quran tapi tidak paham akan maknanya. Bagaimana dia akan bisa menikmati? Maka kalau seorang ternyata baca huruf-huruf lafaz-lafaz Al-Quran, bisa menikmati. Karena dia mengetahui keutamaan membaca huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya. Lalu bagaimana kalau dia bisa memahami kandungan dan maknanya? Maka jauh lebih lezat lagi. Dengan baca Quran, terkadang seorang bisa tersentuh, dia nangis. Dengan baca Quran, terkadang seorang kemudian tergerak hatinya, muncul harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Maka mentadaburi Al-Quran itu berefek bisa berlezat dalam baca Al-Quran. Yang kedua, tentu itu akan berefek pada pengamalan. Yang ketiga, itu berefek pada bertambahnya keimanan. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan padanya ayat-ayatnya, ayat Allah, akan bertambah keimanannya. Adapun sebab yang kedua, di antara sebab agung yang bisa menambah keimanan kita adalah mengenal dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat agung sekali. Sampai Syekhul Islam mengatakan, "Al-ilmu al-a'la, al-ilmu bil-a'la." Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah Dzat yang Maha Tinggi. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Dan Al-Imam An-Nukai mengatakan, "Man arafallah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalatalah. Barang siapa mengenal Allah melalui nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya, pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang hamba akan cinta kepada Allah kalau tidak kenal? Bagaimana mungkin seorang bisa ibadah kepada Allah dengan sebenarnya dan maksimal kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal sifat-sifatnya, tidak mengenal perbuatan-perbuatannya, tidak mengenal hak-haknya. Maka sulit. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwasannya di antara sebab bertambahnya iman adalah mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan, "Fa inna ma'rifata asma'illah wa sifatihi al-waridati fil kitab wa sunnah." Maka sungguhnya mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat yang tercantum dalam Alkitab dan Sunnah. Dan memang berkaitan dengan sumber untuk ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Maka Allah ketika menyebutkan tentang nama-namanya, menyebutkan tentang sifat-sifatnya, maka kita imani apa adanya. Tidak kita rubah maknanya, kita imani apa adanya. Tidak pula dirubah lafadznya. Tidak diingkari, tidak ditolak. Tidak kita serupakan dengan makhluk. Dan tidak kita bagaimanakan. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hakikat sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau sebagian lafadz yang sama dengan lafadz sifat yang ada pada makhluk, itu sekedarlah lafadz. Kesamaan lafadz, kesamaan nama, tidak tentu sama pada hakikatnya. Jangankan antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dengan makhluk saja berbeda. Dan Allah memiliki permisal lebih tinggi daripada itu. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, yang itu menunjukkan kesempurnaan Allah yang mutlak dari segala sisi. Jadi mengenal nama Allah dan sifatnya yang ada dalam Al-Quran, yang itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, la min a'zami asbabil ilmi allati yuhassalu biha ziyadatul iman. Itu merupakan seagung-agung pintu ilmu yang dengannya seorang memperoleh keimanan yang bertambah. Jadi keimanan itu bertambah dengan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Dan sibuk dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah. Sibuk dengan memahami nama-nama dan sifat Allah. Serta mengkaji tentang nama dan sifat Allah, itu banyak manfaatnya. Banyak kita para ulama membahas tentang hal tersebut. Termasuk Al-Mu'alif sendiri, Syabdur Razak, punya kitab namanya Fiqhu Al-Asma'il Husna. Bahas tentang makna nama-nama Allah dan pengaruhnya dalam keimanan dan ibadah bagi seorang hamba. Kitab yang luar biasa. Lalu beliau ringkes. Adanya permintaan supaya diringkes. Biar bisa manfaat kepada masyarakat umum. Maka beliau ringkes. Dengan judul Mukhtasar Al-Asma'il Husna. Ringkasan tentang fikih Asma'il Husna. Kitab yang perlu dibaca. Perlu dibaca kitab tersebut. Kata beliau, bahwasanya sibuk dengan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, memahaminya, mengkajinya, ini banyak memberikan manfaat. Ini bermanfaat. Tadi disebutkan, di awal, mengenal nama dan sifat Allah serta perbuatannya itu membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah roh daripada ibadah. Seorang tergerak ibadah kepada Allah karena ada cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya, cinta kepada tuntunannya. Ibnu Qayyim mengatakan, kullul umuri tasiru bil mahabbati. Segala sesuatu itu berjalan dengan cinta. Seorang kalau mengenal kebaikan-kebaikan Allah, mengenal kesempurnaan-kesempurnaan Allah, maka dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau mengenal luasnya rahmat Allah, dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, di antara manfaat dari mengenal nama-nama dan sifat Allah adalah bahwasanya ilmu tentang tauhid nama-nama dan sifat Allah itu asyraful ulumi wa ajallu alal itlaq. Ilmu tentang tauhid asma dan sifat adalah merupakan ilmu paling mulia. Ilmu paling aku secara mutlak. Karena apa? Membahas tentang zat yang maha tinggi, yang maha mulia. Fa inna syarfal ilmi bi syarfi ma'lumi. Kaidahnya para ulama sesungguhnya kemuliaan ilmu itu diukur dengan bahasan kajiannya. Maka tatkala pembahasan nama dan sifat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, maka ilmu tentangnya adalah ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia. Fa inna syarfil ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan ilmu terkait dengan kemuliaan objek kajiannya, kaitan kemuliaan bahasanya. Maka tatkala hal ini membahas tentang nama dan sifat Allah, berarti ini ilmu yang paling tinggi, paling mulia. Seperti katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilmul a'la al-ilmu bil a'la. Ilmu paling tinggi adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kabarkan untuk dirinya. Kita imani. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ingin kenal Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian ingin mengenal Allah, namanya sifatnya, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah melainkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana alamukum billah wa atqakum lillah. Aku adalah yang paling berilmu tentang Allah. Maka kabar-kabar beliau kita imani, belum menyampaikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah kita imani. As-Siddiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, menjelaskan tentang kemuliaan pembahasan asma dan sifat, wal istighal bi fahmihi, dan sibuk dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat Allah, membahasnya adalah merupakan kesibukan dengan suatu yang paling tinggi yang kita cari. Kita mencari ilmu, ilmu mulia. Ketika kita belajar mengkaji tentang ilmu tentang nama dan sifat Allah, berarti kita mengkaji dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang paling mulia. Dan ilmu yang dapat seorang hamba berkaitan dengan nama dan sifat Allah, pemahamannya, kandungannya, ini adalah merupakan seagung-agung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika memahami nama dan sifat Allah, maka dia telah mendapatkan pemberian Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan ilmu paling mulia. Yang kedua, anna ma'rifatullah tad'u ila mahabbati wa khasyati wa khaufi wa raja'i wa ikhlasil amalillah. Bahwasanya mengenal Allah adalah mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Untuk mencintai. Gimana akan cinta Allah kalau tidak mengenalnya? Mengenal Allah mendorong untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong untuk rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong untuk mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya rasa cinta kepada Allah, adanya rasa takut kepada Allah, adanya rasa harap kepada Allah, ikhlas kepada Allah dan beramal, itu adalah efek daripada seorang hamba ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifatnya. Wa hadza ainu sa'atil abdi, ini adalah intisari daripada kebahagiaan seorang hamba. Seorang hamba akan bahagia ketika mengenal Rabbnya, sehingga muncul dalam dirinya rasa cinta, muncul dalam dirinya rasa takut, muncul dalam dirinya rasa harap, muncul dalam dirinya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila ma'rifatillah illa bi ma'rifati asma'i wa sifati wa tafaqqi fi fahmi ma'aniha. Perhatikan kalimat ini. Dan tidak ada jalan, tidak ada cara untuk mengenal Allah kecuali dengan mengenal nama-namanya, dengan mengenal sifat-sifatnya, dengan memahami kandungan makna-makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin mengenal Allah, maka tidak ada jalan kecuali dengan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu efeknya tidak hanya dalam wawasan, tapi itu efeknya dalam iman luar biasa. Efeknya dalam ibadah luar biasa. Seorang memahami bahasanya Allah Maha Kuat Al-Qawi, maka akan mendorong seorang hamba yaitu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Karena kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba lemah, seorang hamba itu hina daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memahami bahwasanya di antara nama Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, maka dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan supaya bisa beramal, bisa beribadah, bisa berbuat baik, berikan pertolongan untuk menghindari keburukan, dosa. Seorang ketika mengimani bahwa di antara nama Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, maka itu akan membuahkan dalam dirinya yaitu bersyukur kepada Allah ketika diberikan kemudahan berbuat baik. Karena semua yang dilakukan adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memahami nama Allah itu efeknya luar biasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang zikir yang dinamakan kanjun min kunuzil jannah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ala adulluka ala kalimatin, maukah kamu aku tunjukkan pada kalimat yang kalimat itu merupakan kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan, simpanan di antara simpanan surga. Maka dia mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Maka harus mengatakan yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengucapkan kalimat ini dan dia pahami, maka itu akan membuahkan ketundukan, membuahkan tawakal kepada Allah Zat yang Maha Kuat, membuahkan yaitu hati yang selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, di antara buah dan manfaat dari mengenal nama-nama sifat Allah adalah annallaha khalaqal khalqa liya'rifu wa ya'budu. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk itu supaya makhluk mengenal Allah dan supaya ibadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk tujuannya adalah supaya mereka mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wal ghayatul matluba minhum. Ini yang menjadi tujuan yang dituntut bagi makhluk agar mengenal Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan. Seorang kalau mengenal Allah dengan baik, maka akan membawa dirinya untuk ibadah kepada Allah. Berefek. Wal istighal bidzalika. Istighalun bima khuliqa lahul abdu. Dan sibuk dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sibuk dengan tujuan diciptakan manusia. Jadi ketika kita menyempatkan diri belajar tentang nama-nama dan sifat Allah, memahaminya, berarti kita sibuk dengan ibadah yang itu merupakan tujuan keberadaan manusia di muka bumi. Karena wasilah bisa ibadah itu kenal Allah dengan benar. Kenal Allah dengan benar. Wa tarku wa tadyu imalu lima khuliqalah. Meninggalkan memahami dan mengenal nama-nama Allah. Berarti dia menyia-nyiakan tujuan keberadaan di muka bumi. Tatkala Allah menciptakan manusia untuk ibadah kepadanya, lalu dia tidak mengenal Allah, maka bagaimana dia akan bisa mewujudkan tujuan daripada penciptaannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah kepada Allah mana mungkin bisa sempurna kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wa qabihun. Perhatikan kalimat ini, wa qabihun bi abdin lam tazalni amullah alimutawatirah. Dan sungguh jelek seorang hamba ketika nikmat Allah selalu mengalir kepadanya. Wa fadlu alai azim min kulli wajhin. Dan karunianya yang agung kepadanya dari segala sisi. Tapi ternyata dia jahil, tidak mengenal Allah dan berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Syekh Profesor Abdul Razak Abdul Taala, sungguh buruk bagi seorang hamba tatkala dia selalu mendapatkan nikmat Allah, karunia Allah mengalir padanya, tapi ternyata dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpaling, tidak mau belajar, tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya apa? Ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenal Allah dengan cara yang benar. Bukan dengan cara-cara lewat mimpi. Bukan dengan cara tirakat sini dan situ. Tapi ingin mengenal Allah dengan cara kembali kepada ayatun matluwah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan memahami, mentadabburi makhluk-makhluknya. Karena adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan besar dan agungnya makhluk Allah menunjukkan kebesaran Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami nama dan sifat Allah itu bagian daripada ibadah dan sangat membantu ibadahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara manfaat mengenal nama dan sifat Allah adalah anna ahdarkanil iman bal afdalaha wa aslal limanu billah. Bahwa salah satu rukun iman, bahkan yang paling utama dan pondasinya adalah iman kepada Allah. Rukun iman itu ada 6. Dan itu saling berkaitan. Seorang kalau iman kepada Allah mengharuskan iman dengan seluruh rukun iman. Kalau seorang ingkar kepada salah satu rukun iman, sama dengan ingkar terhadap seluruh rukun iman. Saya ulangi, rukun iman yang 6 itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Seorang ketika iman kepada Allah mengharuskan iman kepada seluruh rukun iman. Dan ingkar kepada salah satu rukun iman sama dengan ingkar kepada seluruh rukun iman. Ini berkaitan amalan hati. Tidak ada bedanya orang laki-laki perempuan. Tidak ada bedanya antara orang kaya dan miskin. Tidak ada bedanya orang sakit dan sakit. Amalan hati. Mau beriman apa tidak. Berbeda dengan amalan-amalan anggota badan. Amalan fisik. Masih ada sesuai kemampuan. Diukur kemampuan. Sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak duduk, berbaring. Seorang berikan wudu, enggak bisa wudu, tayamum. Seorang berikan haji, enggak punya uang, enggak punya kemampuan, enggak wajib haji. Ada syariat zakat, puasa, diukur kemampuan. Tapi kalau masalah iman, rukun iman, ini suatu yang harus diimani. Dan itu satu kesatuan terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, pondasinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisal imanu mujarrada qawlihi amantu billah min ghairi ma'rifati bi rabbi. Kata beliau, iman kepada Allah itu bukan sekedar mengucapkan aku iman kepada Allah, tapi tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah. Seorang ketika mengatakan amantu billah, maka harus dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan amantu billah tapi enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bal haqiqatul iman an ya'rifa alladhi yu'minu bihi. Bahkan hakikat iman itu, kata beliau, iman bukan sekedar mengucapkan amantu billah tapi enggak kenal Allah. Tapi hakikat keimanan adalah seorang mengenal yang diimani. Nah, kalau enggak kenal yang diimani, kemudian mengatakan amantu billah, berarti ada kemungkinan ikut-ikutan. Seorang yang beriman ikut-ikutan, potensi lunturnya itu tinggi. Orang kalau masuk Islam dan dia tidak kenal Islamnya, ini bahaya. Karena masuk tanpa pegangan. Khawatirnya keluar tanpa pegangan. Beda dengan seorang ketika masuk Islam dan dia kenal tentang Islam, tahu keindahan Islam. Tahu hakikat Islam. Potensi lebih kokoh biidznillahi ta'ala. Karena dia dengan ilmu. Maka beriman kepada Allah tidak sekedar ucapan. Aku iman. Tapi seorang ketika mengatakan iman kepada Allah, maka harus mengenal zat yang diimani. Wa yabdilu juhdahu fi ma'rifati asma'i wa sifatih. Dan seorang ketika mengatakan iman kepada Allah harus sungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya untuk mengenal nama-nama Allah dan sifatnya hatta yablugha darajatal yaqin, sampai dia mencapai tingkatan yakin. Mengenal Allah melalui sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabihasabi ma'rifati bi rabbihi yakunu imanuhu. Tergantung sesuai dengan pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya, demikianlah imannya. Ketika seorang hamba mengenal Allah dengan sempurna, maka imannya akan sempurna. Ketika pengetahuannya kepada Allah itu lemah, maka imannya dia lemah. Maka iman itu terkait dengan ma'rifatullah, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus belajar tentang iman nama kepada nama dan sifat Allah Subhanahu dan kandungannya. Tidak sekedar tahu nama-namanya, tapi tahu kandungannya. Makanya yang mendapatkan keutamaan dengan surga berkaitan nama dan sifat adalah lillahi tis'atun wa tis'un asman. Allah baginya Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1, 99. Man ahsa, siapa yang ihsa'nya, maka dia akan masuk surga. Apa arti man ahsa? Man ahsa dengan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup dengan mengetahui ini nama Allah, ini. Tidak hanya itu. Tapi juga berkaitan dengan memahami makna nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beribadah dan berdoa melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah zat yang maha hidup, yang tegak mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Allah melainkan ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaikilah seluruh keadaanku dan jangan serahkan urusan pada diriku sendiri. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wujudkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa bihasabi ma'rifati bi rabbi yakunu imanu. Keimanan seorang itu tergantung pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ketika pengetahuannya seorang hamba kepada Allah itu tinggi dan sempurna, maka imannya akan tinggi dan sempurna. Ketika berkurang, maka berkurang. Fakullama izdada ma'rifatan bi rabbihi izdada imanuhu. Tatkala pengetahuannya tentang Allah itu meningkat, bertambah, maka imannya juga akan bertambah. Wa kullama naqasa naqas. Tapi tatkala pengetahuannya tentang Allah itu berkurang, maka imannya juga akan berkurang. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang perlu kita perhatikan. Wa aqrabu tariqin yusilu ila dzalika tadabburu asma'ihi, tadabburu sifati wa asma subhanahu wa ta'ala. Dan jalan terdekat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara mentadabburi sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini yang keempat. Bahwa iman kepada Allah tidak sekedar ucapan aku iman kepada Allah, tapi harus diimbangi dengan mengenalnya. Karena berat rasanya seorang akan bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, di antara faedah dan buah daripada mengenal nama dan sifat Allah adalah bahwasannya berilmu tentang Allah adalah pondasi segala sesuatu. Sehingga seorang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya, itu akan berpengaruh pada keimanannya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, berkaitan dengan syariat-syariat hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum-hukum Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu berkaitan dengan pemahaman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'i wa sifatih. Karena Allah tidak melakukan yang Allah inginkan kecuali itu berdasarkan, itu merupakan bagian dari kandungan nama dan sifatnya. Waf'alu da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah. Perhatikan ini. Jadi perbuatan-perbuatan Allah itu berkaitan dengan nama dan sifatnya. Maka perbuatan-perbuatan Allah itu berkisar antara keadilan, keutamaan, dan hikmah kebijaksanaan. Semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah semuanya adil. Semuanya adalah mengandung karunia dan hikmah. Terkadang seorang paham, terkadang tidak, tapi semua hikmah. Walidzalika la yusra'u ma yusra'u wa innahu la yusra'u ma yusra'u min al-ahkam illa ala hasabi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa adluhu. Sehingga Allah tidak mensyariatkan suatu hukum kecuali sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji. Semua terpuji. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan karunianya. Sesuai dengan keadilannya. Sehingga fakhbaru kullu haqqun, berita-berita dari Allah semuanya benar. Wasidqun, semuanya jujur. Wa awamiruhu, perintah-perintahnya. Wa nawahi, dan larang-larangannya. Adlun wa hikmatun, semua penuh keadilan, penuh hikmah. Allah Subhanahu berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Sungguh sempurna kalimat Rabbmu sidqan, jujur, wa adlan, yaitu adil. Kata para ulama berkaitan ayat ini, sidqun fil akhbar wa adlun fil ahkam. Kabar-kabar, berita-berita dari Allah itu semua jujur, hak. Tidak ada kebatilan, tidak ada kebohongan. Semua hak, semua jujur. Dan hukum-hukum Allah semua adalah adil. Adil itu menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Itu adil. At-taswiyatu bil mutasawiyat wa at-tafriq bil muftariqat. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Semua adil. Hukum Allah adil. Perintah-perintahnya adil. Larang-larangannya adil. Semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada maslahatnya. Sehingga disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kaidah fikihnya syari' la ya'ti illa bima maslahatu khaliso au rajihah. Syariat tidak mendatangkan kecuali sesuatu yang bermaslahat, maslahat murni atau maslahat yang dominan. Dan tidak melarang sesuatu kecuali adanya mafsadat yang murni atau mafsadat yang dominan. Maka Islam datang untuk mendatangkan kebaikan dan menyempurnakan kebaikan. Dan Islam datang untuk menghilangkan mafsadat dan mengikis mafsadat. Maka berita dari semua hak dan hukumnya semua adalah adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Masyarakat muslim rahimakumullah, ini beberapa faedah dari mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita mempelajarinya. Dan kita sarankan tadi baca kitab Abdul Razak berkaitan dengan fikih Asma al-Husna. Dan ada mukhtasarnya, mukhtasar Asma, fikih Asma al-Husna. Kitab yang sangat bagus sekali membahas tentang nama Allah, nama-namanya, kemudian apa maknanya, mana sumber dalilnya, lalu pengaruhnya pada keimanan, ibadah, perilaku seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, baik berkaitan dengan kebaikan dunia kita maupun kebaikan akhirat kita. Wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kajian kita pada malam hari ini yang membahas tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan seseorang yang alhamdulillah telah memasuki bagian atau sebab yang kedua dari bertambahnya keimanan seseorang, yaitu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah masih kita akan melanjutkan kembali pembahasan bab ini pada perjumpaan berikutnya. Dan kepada Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafidhahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kajian yang telah disampaikannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita diberi kemudahan untuk dapat memahaminya dan dimudahkan pula untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Edisi hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Ikhwat Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Insyaallah saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ spasi nama spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am. Dan bagi Anda yang mengikuti lewat Clubhouse, bisa langsung mengirimkan requestannya via room chat Suara Al-Iman. Baik, sudah ada satu request yang hadir di kami, yaitu request pertama dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Muzammil, dan Al-Muddathir dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Dan juga minta diputarkan dua kisah sahabat Nabi, yaitu dengan kisah Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Baik Mas Leandro Islami, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya sesaat lagi. Baik, selagi menyiapkan request dari Mas Leandro Islami, ada satu sebuah kalimat yang kami temukan di Aliman ID, yaitu di akun medsos Aliman. Kita baca bersama. Belajar ilmu itu juga perjuangan di jalan Allah. Bahwasannya kegiatanmu menyebarkan ilmu merupakan bentuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, karena engkau membuka hati manusia dengan ilmu, sebagaimana seorang pejuang menaklukkan negara.

0: yang tertutup bisa terbuka, dan seseorang bisa mengenal kebenaran. Maka teruslah belajar dan sebarkan ilmu yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, itu dia kalimat pembuka kita di kesempatan malam hari ini. Dan untuk request dari Mas Chandra Islami sudah kami siapkan. Dan kami masih mengajak dan mengundang kembali kepada para pendengar yang ingin merequest surat Al-Quran, nanti bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846, 0873x04x846. Langsung saja kita simak. Mari kita simak bersama. Tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy

الثور إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر

أخضر كل نفس بما كسبت رهينة

الله.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk request dari Mas Leandro Islami dan juga request yang telah kami putarkan tapi belum sempat kami baca, yaitu request dari Ibu Ami tadi di Ketinding Seruni, Surabaya, yang baru saja kita putarkan requestannya berupa Surah Al-Mulk dengan Qori Ustadz Mubarak dan juga Surah Al-Fajr dengan Qori Syekhani Ar-Rifai. Baik, kami mengundang kepada Anda para pendengar sekalian yang ingin merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, selagi menunggu requestan dari para pendengar lain, langsung saja kita lanjutkan untuk memutar request yang telah kami siapkan, yaitu Sirah Sahabat yang direquest oleh Mas Leandro Islami, yang akan kita simak bersama, yaitu Sirah Sahabat dengan kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Mekkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Mekah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata,
Aku sedang duduk di samping Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah SAW kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi SAW menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan, menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya, hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka, sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji Tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau, satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW, dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan

di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu adzan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal, yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah, dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya, sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin, karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau memerdekakanku untuknya. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah. Maka Bilal berkata, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah. Abu Bakar menjawab, itu hakmu. Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita. Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit yang dalam

sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ma yaqulu ba'da takbiratil ihram.
4: Doa istiftah.

0: غيرك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Maha berkah akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau.
2: Au yaqul,
1: atau ia berkata,
0: Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi.

0: والبرد.
1: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.
2: ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله.
3: Doa ketika bangkit

بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله.

0: kaljad.
1: Segala puji bagimu ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi dan antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari selainnya. Engkaulah yang pantas dipuja dan dipuji, yang paling pantas untuk diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan semua yang engkau tahan. Tidak bermanfaat kekayaan terhadap orang yang memilikinya. Kekayaan hanyalah darimu.
2: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Doa setelah wudu.
0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
0: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Subhan

Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جاهايا سنة.
2: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya sunnah.

0: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي
1: خير الناس قرني. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Orang-orang yang hidup di bawah bimbingan langsung, didikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ini generasi yang kita diperintah untuk mengikutinya. Generasi yang Allah muliakan, Allah tinggikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan seluruh ahli sejarah mengatakan, mukminnya, kafirnya mengatakan, belum pernah ada perjalanan satu generasi yang demikian singkat waktunya dan menguasai dunia selain dari para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Belum pernah. Belum pernah. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi.
1: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
2: Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin hal itu menyamai satu mud para sahabat atau separuhnya. Idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Jangan mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Man sabba ashabi fa alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka laknat Allah baginya, laknat para malaikat dan juga seluruh umat manusia.
3: Semenit manfaat.
4: Kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan ibadah salat, maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras. Terdapat peringatan yang dahsyat bagi orang-orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Faman tarokaha fakot kafar. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia telah kafir. Dia diancam keluar masuk dari dia keluar dari Islam. Maka tentunya ini adalah ancaman yang besar. Kita khawatir, ya, kita khawatir, kita takut. Apabila ada saudara-saudara kita, apabila ada kerabat kita yang mereka enggan, mereka bermalas-malasan untuk melakukan ibadah sholat, maka mereka diancam dengan kekufuran. Ya, mereka diancam dengan kekufuran. Maka ini sungguh ancaman yang besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Semenit manfaat.
5: Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin agar dia menuntun saudaranya yang berada dalam keadaan sakaratul maut dan kalimat la ilaha illallah, agar orang itu meninggal dalam keadaan bertauhid sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, laqidu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, agar dia meninggal di atas tauhid, meninggal di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang diajarkan, yang dituntun kepada seorang yang akan meninggal, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat sempurna. Yeah.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
7: Orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti.
8: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
7: Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang diberi apa saja yang mereka tuntut, pasti mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi pihak yang menuntut harus menunjukkan bukti dan pihak yang menolaknya harus menyampaikan sumpah. Hadis hasan yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan selainnya seperti ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن المنكر من الإيمان.
7: Kewajiban memberantas kemungkaran.
8: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.
9: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
10: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur menyebut jumlah janda usia sekolah di Jatim masih tinggi. Pada tahun 2023 menunjukkan janda usia sekolah di bawah usia 15 tahun kurang lebih ada 800-an orang. Sedangkan usia 15 hingga 19 tahun jumlahnya sekitar 2.900 orang. Mereka menjadi janda usia muda karena terpaksa menikah dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah melahirkan, mereka bercerai. Risa Wahyuni, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur menyebut, ketidaksiapan menjadi orang tua menjadi pemicu perceraian muda.
11: Mereka juga tidak siap menjadi orang tua. Gak usah kan kita bicara anak. Orang dewasa saja yang mereka menikah usia 23, 25. Coba kita lihat, banyak kan yang mengalami postpartum depression, ya, depresi pasca persalinan. Ternyata mereka tidak siap untuk masuk di perkawinan aja secara psikologi, gitu ya. Banyak angka perceraian terjadi di mana usia perkawinan itu masih di bawah 10 tahun. Artinya itu kan usia produktif, yang dia mungkin usianya 25 tahun, baru 5 tahun menikah, ada yang baru 1 tahun menikah sudah bercerai. Karena konsep perkawinan itu yang ada di dalam pikiran mereka adalah pokoknya aku menikah, yaitu tadi legalitas seksual, masih belum berpikir panjang bahwa di sebuah pernikahan itu ada tanggung jawab, ada kewajiban. Yang ada mindsetnya itu adalah ketika pernikahan itu terjadi, oke, semua berjalan lancar. Tapi mereka lupa bahwa ada perbedaan individual.
10: Maharina Novi, aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang mengatakan, kasus hamil yang tidak diinginkan dan berujung pernikahan dini akibat dari norma sosial lingkungan sekitar yang tidak terjaga.
12: Kadang tuh pikirannya nggak panjang, itu hanya memikirkan besok atau nanti. Jadi anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, ini juga kita bisa wanti-wanti ya. Kadang-kadang di pengadilan ataupun dalam kasus-kasus tertentu ya, apa yang kita sering banget jumpai di desa ya, ketika saya turun dan berusaha untuk mendengarkan kasus-kasus di desa itu, karena mereka sudah terlanjur hamil, mereka sudah terlanjur berhubungan, dan mereka gimana, karena saling suka, karena aktivitasnya juga nggak banyak yang memberikan kesan positif, sehingga nggak ada lagi kegiatan selain pacaran. sehingga terjadi sesuatu hal-hal yang tidak inginkan gitu. Norma sosial tidak lagi terjaga, hal-hal yang baik positif yang harusnya diciptakan di lingkungan masyarakat itu tidak ada. Mereka hamil di luar nikah gitu, bahkan dari pihak pengadilan pun kesulitan. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, tapi karena ada hal-hal yang seperti ini dan perspektifnya itu menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik mungkin di kampung dan lain-lain, itu akhirnya diperbolehkan dan ada dispensasi-dispensasi yang diberikan. Itu sayang sekali sebenarnya.
10: Di tengah gempuran teknologi dan lingkungan sosial yang semakin berkembang, sudah menjadi peran orang tua melakukan supervisi atas akses informasi dan menjadi teman bertukar pikiran yang baik, karena komunikasi antara orang tua dan anak adalah langkah preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan.
13: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
14: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
15: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
16: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
17: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
15: Dan lantunan ayat

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyeliputi diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah SAW layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi SAW jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi SAW di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah SAW. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia. Maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendektekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat, sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah SAW berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun
kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun, kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, Laisa bi'amaniyukum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu, dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah.
Abdullah berdiri di atas makom dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca, semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Info Sehat hari ini.
1: Penyebab kemandulan pada pria. Pertama, kualitas sperma yang buruk. Kualitas sperma menentukan akan terjadinya kehamilan. Hal ini menyangkut bentuk sperma dan gerakannya yang tidak sempurna, maka tidak akan mampu mencapai sel telur. Berikutnya adalah konsentrasi sperma yang rendah. Secara medis, ukuran normal atau sehat adalah 20 juta atau lebih sperma per mililiter semen. Rusaknya kualitas sperma bisa terjadi akibat memakai celana ketat, alkohol, merokok, kelelahan, atau terlalu sering berejakulasi. Kedua, kelainan genetik. Sindroma Klinefelter atau kelainan genetik menyebabkan seorang pria mempunyai satu kromosom Y dan dua kromosom X. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan testis sehingga pria tersebut sedikit saja atau bahkan tidak memproduksi sperma sama sekali. Ketiga, gangguan hormonal. Hormon testosteron yang terganggu bisa menghambat produksi sperma. Untuk merangsang agar testis memproduksi sperma, diperlukan hormon dari kelenjar pituitari. Bila hormon tersebut terganggu, jumlah menurun atau bahkan tidak ada, maka testis tidak akan bekerja sempurna. Keempat, varikokel. Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena di sekitar buah zakar. Pada pemeriksaan fisik, hal ini ditemukan dalam bentuk benjolan di bagian atas buah zakar yang akan bertambah besar dan nyata bila mengejang. Yang lebih sering kena adalah buah zakar kiri. Sebagian besar varikokel tidak disertai rasa sakit, walaupun ada yang mengeluh pegal-pegal di daerah tersebut. Tindakan yang saat ini dianggap paling tepat adalah dengan operasi dan angka keberhasilannya mencapai 66%. Keenam, saluran sperma yang tersumbat. Hal ini bisa saja merupakan bawaan lahir atau adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Adanya penyumbatan ini dipastikan dengan operasi. Bila sumbatan tidak begitu parah, dengan bantuan mikroskop dapat diusahakan koreksinya dan dapat diketahui pula ada tidaknya produksi sperma di buah zakar. Ketujuh, pengaruh radiasi dan obat. Radiasi serta obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi kualitas sperma, fungsi testis, dan hormon reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan. Faktor lainnya adalah gangguan hormon, pengaruh obat, gangguan ereksi atau ejakulasi, radiasi, dan lainnya.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 5, tahun 1, oleh Dr. Adhika Mianoki.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
3: Makanan penakluk tekanan darah tinggi. Sebagian orang tidak menyadari apa yang mereka makan tiap hari, apalagi kandungannya. Bagi Anda yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal, mulailah cermati asupan makanan dan kandungannya. Orang yang menderita hipertensi sebaiknya mengurangi makanan yang mengandung tinggi sodium atau natrium. Semakin sedikit natrium yang dikonsumsi, maka tekanan darah akan terkendali. Hindari makanan berikut jika Anda memiliki tekanan darah tinggi. Pertama, kopi. Kopi memang bisa menghilangkan rasa ngantuk, karena kopi memiliki kandungan kafein. Namun, kafein juga dapat memicu naiknya tekanan darah. Kedua, daging dan makanan olahan. Jenis makanan ini banyak diawetkan menggunakan garam. Ketiga, acar. Acar timun memang nikmat di lidah, tetapi proses pembuatannya memerlukan garam agar timun tidak cepat busuk. Keempat, saus. Baik saus tomat, saus pasta, juga jus tomat yang dikemas di kaleng mengandung kadar natrium tinggi. Kelima, kulit ayam dan makanan berlemak lainnya seperti daging merah, susu berlemak, keju, dan mentega karena mengandung asam lemak jenuh dan lemak trans. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat yang dapat memperburuk tekanan darah. Terapkan pola makan sehat dengan 4 prinsip utama pola makan untuk menghentikan hipertensi, yaitu tingkatkan asupan nutrisi dari biji-bijian utuh, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan susu rendah lemak. Kurangi garam, makanan dan minuman manis, serta daging merah. Kurangi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Walaupun tidak bisa menurunkan tekanan darah secara cepat, beberapa jenis makanan berikut bisa membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan. Pertama, susu rendah lemak dan yogurt. Kedua, buah bit. Buah satu ini bersifat membantu menurunkan tekanan darah karena mengandung nitrat. Bahkan penelitian di Inggris sudah membuktikan jus buah bit dapat menurunkan tekanan darah hanya dalam

0: Minyak zaitun. Kandungan polifenol pada minyak zaitun bisa membantu mengurangi tekanan darah. Hindari makanan yang menyebabkan hipertensi dan terapkan pola makan sehat supaya tekanan darah tetap stabil. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Semisalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan. Serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Dari catatan Satgas Pemberantasan Judi Online, ada 80.000 anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia atau yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi pengguna aktif judi online tersebut. Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur menyebut, anak-anak yang terlibat judi online merupakan korban kekerasan psikis. Jika dibiarkan, akan berpotensi pada tindakan kriminal.
6: Judi online itu sebenarnya anak-anak menjadi korban. Bagi kami ini kategorinya korban kekerasan psikis ya, karena anak-anak kemudian masuk di dalam pengaruh psikologi yang bisa menyebabkan orang lain jadi korban dari kegiatan judi online itu. Pertama saya kira kan ini kan juga pengaruh perkembangan teknologi ya, kan anak-anak akan menjadi lebih banyak informasinya, berpotensi untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru atau peristiwa-peristiwa baru yang di luar nalar positif orang dewasa, cenderung akan menjadi kriminal dan dari kriminal itu bisa mengorbankan orang lain.
5: Psikolog klinis forensik di Gresik sekaligus pemerhati isu perempuan dan anak, Riza Wahyuni menuturkan, banyak faktor sehingga anak usia sekolah terjerat dengan judi online.
7: Perilaku judi itu kan sebenarnya untuk orang dewasa, paling nggak remaja ke atas lah. Tapi ke zaman sekarang dengan akses teknologi yang cukup mudah, semua orang bisa terjebak dalam judi online. Anak-anak kita ini kan menganggap bahwa itu adalah permainan. adalah game. Taruhannya kan taruhan online juga. Jadi mereka tidak paham bahwa itu adalah bagian dari perilaku yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka larut dengan dunia di luar dari keluarganya, berarti kan ada pertanyaan, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Orang tuanya ada, tapi bagaimana hubungan emosional itu terjadi dengan baik? Bagaimana komunikasi di dalam keluarga? Apakah kebutuhan untuk perhatian, diakui, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang itu terpenuhi? Tentang pengasuhan, banyak masyarakat kita yang nggak paham. Kenapa? Yang pertama, banyak anak yang melahirkan usia anak. Yang kedua, banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain. Ayah dan ibu berpisah, ibunya harus kerja banting tulang, keluar negeri, atau berpindah kemana. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat, ya mohon maaf, kadang tidak peduli apa yang terjadi pada anak-anak di sekitarnya. Masyarakat kita masih merasa, itu kan nggak anakku ya, karepe loh, ngurus-urusannya dewe. Pengawasan cenderung kurang. Bisa saja perilaku meniru. Yang keempat, di dalam psikologi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar? Meniru ya dari teman, dari ayahnya. Dia mendapatkan informasi yang dia nggak tahu kalau itu adalah judol. Dianggap kan hanya permainan biasa.
2: Psikolog Riza Wahyuni menyoroti mindset sebagian masyarakat sebagai orang tua bahwa teknologi tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan gadget pada anak. Dikatakannya bahwa mengenalkan teknologi pada anak semestinya sepaket dengan edukasi dan pendampingan penggunaannya.
7: Penggunaan gadget, khususnya untuk Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat itu sangat bebas untuk menggunakan gadget. Bahkan anak baru lahir pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Anak supaya mau makan pun menggunakan gadget. Untuk mendiamkan anak, menertibkan anak, atau kemudian anak supaya nurut, yang diberikan adalah gadget. Saya mengatakan mengenalkan teknologi kepada anak itu perlu. Mengenalkan kan bukan harus memiliki. Kita tidak mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Tidak ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita tentang apa yang nggak boleh dibuka. Ada batasan waktu, ada timernya, gitu kan? Ya nggak ada kan? Sehingga anak-anak kita sudah tidak hobi membaca, tidak ada lagi literasi. Bahkan sekarang anak-anak yang ada di pikirannya adalah bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi konten kreator. Itu yang saya temukan banyak. Kenapa nak kamu mau jadi konten kreator? Iya, cepat kaya. Apalagi kemudian berseliuran toh. Oh, FYP-nya banyak, kemudian disebutin tuh dapat kiriman sekitar sekian dolar dari Facebook misalnya, dari TikTok misalnya. Padahal tahiyah tanda, gitu kan? Kita tidak bisa melepaskan dari teknologi, tapi mengenalkan teknologi secara bijak dan itu perlu pendampingan, itu yang harus menjadi catatan.
2: Lantas, bagaimana penanganan pada anak yang sudah terlanjur terlibat judi online? Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan, perlu penanganan yang berbeda.
8: Saya bagi yang sudah terlanjur, tentu pendekatannya tidak lagi bisa diganti ya kan, karena itu akan menimbulkan konflik. Dengan pendekatan sublimasi, memberi nilai tambah. Jadi kalau selama ini misalkan itu cenderung punya makna judi dan menimbulkan ketergantungan, maka makna judinya kita ganti menjadi sesuatu yang menantang ya, kan berarti bermakna positif. Karena mesti harus hati dengan hal-hal positif yang menumpangi itu ya. Ini kan sebetulnya kalau mau bicara yang lain kan keterampilan positif ya, tapi kemudian digunakan untuk yang negatif. Kata kuncinya mereka yang sebenarnya tantangannya adalah hadiah kan. Nah, bagaimana kemudian itu diberi sesuatu yang punya nilai tambah dan positif, kan tentu harus ada apresiasi. Saya kira itu yang harus banyak diciptakan ya kan. Teknologi ini kan nggak bisa kita cegah, tapi bagaimana dengan teknologi itu kita bisa beli nilai tambah dan itu punya makna positif terhadap anak kita.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
9: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari, pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiya wa la rasula ba'dah. Saudariku kaum muslimah yang berbahagia, saudariku kaum muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat menyenangkan hati kita semua selaku kaum muslimin ketika kita melihat pada zaman sekarang jilbab atau pakaian muslimah telah menjadi trending dan telah dipakai oleh banyak kaum muslimah. Kita saat ini begitu mudah menyaksikan kaum-kaum wanita dari kalangan kaum muslimin, mereka berusaha untuk menutup aurat mereka. Namun dari kegembiraan tersebut ada satu titik kesedihan. Kesedihan ini berupa rasa iba yang ada dalam hati ketika melihat kaum muslimah yang menggunakan baju muslimahnya, namun baju muslimah tersebut masih jauh dari kata syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baju muslimah yang digunakan masih tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Namun melihat realita ini, saya berhusnudzon kepada saudari-saudariku sekalian kaum muslimah bahwasanya ilmu belum sampai kepada mereka. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah perkataan dari Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, yang mana perkataan ini adalah nasihat bagi kita semua yang hendak mengajarkan, memerintahkan anak-anak perempuan kita untuk mengenakan baju yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasannya tujuan disyariatkannya mengenakan jilbab, mengenakan baju syar'i, itu adalah untuk menutup perhiasan-perhiasan wanita. Namun sungguh sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan. Ini adalah ucapan dari Syekh Albani. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan utama seorang wanita mengenakan baju, mengenakan jilbab adalah untuk menutup perhiasan mereka. Namun menjadi perkara yang sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru menjadi perhiasan bagi mereka. Oleh karena itu, hendaklah bagi kaum muslimah sekalian yang apabila berkeinginan dan telah mengenakan baju muslimah untuk kembali mempelajari, untuk kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang tata cara berbusana muslimah yang syar'i. Sehingga apabila mereka atau apabila kaum muslimah mengenakan baju, maka bajunya adalah baju yang syar'i yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan baju yang dijadikan tren, bukan baju yang dijadikan perhiasan, bukan baju yang dijadikan sebagai alat untuk memperhias diri. Tidak. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan hal tersebut, yakni ilmu tentang busana kaum muslimah yang syar'i. Kemudian kami juga menasihatkan kepada saudari-saudari sekalian, ketahuilah bahwasanya menutup aurat itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tidak akan pernah membuahkan pahala kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang dikerjakan atas dasar ikhlas kepadanya, dan juga dikerjakan atas dasar mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya wasiatkan kepada saudari-saudari sekalian yang telah mengenakan jilbab, mengenakan baju muslimah yang syar'i, dan yang akan mengenakan baju muslimah, hendaklah mempelajari ilmu tentang baju muslimah tersebut, serta hendaklah mengenakannya dengan ikhlas atas dasar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengikuti trending topic, bukan sekedar hanya ikut-ikutan semata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salah satu sifat yang terpuji pada seorang hamba yang beriman, apalagi seorang hamba yang dia telah mengetahui dan mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal manhaj salafus saleh, yaitu hendaklah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, di dalam kita yang memandang saudara-saudara kita sebagai kaum muslimin, ketika seseorang dia adalah seorang yang mengerti, seorang yang belajar atau terpelajar, ketika melihat saudaranya menyimpang, hendaklah dia melihat dengan kacamata sebagai seorang dokter yang penuh kasih sayang kepada pasiennya. Demikian pula seorang dai, ketika dia berdakwah, hendaklah dia melihat saudaranya dengan kacamata yang penuh kasih sayang, yaitu ingin untuk menyelamatkan saudaranya. Karena dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan ini adalah bukti kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Banyak kita lihat, banyak kita jumpai pada sebagian orang, yaitu ketika melihat suatu kesalahan, suatu penyimpangan, langsung disebarkan penyimpangan itu tanpa dinasihati dengan baik kepada orang yang melakukan penyimpangan. Bahkan terkadang senang dengan penyimpangan yang dilakukan oleh saudaranya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mencintai saudaranya. Kalau seorang mukmin mencintai saudaranya, maka ketika dia melihat saudaranya berbuat salah atau kesalahan atau kekeliruan, dia mendatangi saudaranya. Dia ingatkan saudaranya dan cara yang baik dan akhlak yang mulia, dengan niat tulus dan ikhlas dia ingin saudaranya selamat. Inilah salah satu bukti kecintaan seorang hamba kepada saudaranya, atau seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin. Dan sifat ini adalah sifat yang mulia. Oleh karena itu para ulama kita memberikan contoh kepada kita. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang membuktikan bagaimana kecintaannya kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka melihat saudara mereka berbuat kesalahan, maka mereka ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menasihati dengan cara yang baik. Mereka menulis surat mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan satu penyimpangan. Ini akhlak yang mulia yang harus dan seyogyanya dimiliki oleh para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun sikap seorang yang melihat saudaranya berbuat kesalahan lalu dia biarkan, kemudian terkadang disebarkan, ini adalah perilaku yang menunjukkan niat yang tidak ikhlas. menunjukkan keinginannya untuk mencemarkan suatu kesalahan saudaranya yang dia memiliki kesempatan untuk menasehatinya, untuk mengingatkannya. Padahal agama ini adalah nasihat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat bagi Allah dan beriman pada Allah. Nasihat bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah, dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan kaum awam dari kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim melihat saudaranya berbuat kesalahan atau kekeliruan, alangkah baiknya dia memegang tangan saudaranya, lalu dia ingatkan pada saudaranya bahwa anda telah berbuat kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan anda diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kesalahannya A, B, C, sebutkan bahwa ini tidak sepatutnya anda lakukan atau anda ucapkan. Yakin bahwa orang yang dinasihati dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dengan niat yang tulus, nasihat itu akan masuk dalam hati orang itu dan dia akan berterima kasih dan dia akan menerima nasihat tersebut. Nah, inilah salah satu kekurangan yang kita miliki. Kita melihat saudara kita berbuat kesalahan, kita melihat saudara kita menyimpang, tetapi kita diam, kita tidak mengingatkannya atau menasihatinya dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dengan keinginan agar orang ini lurus dan kembali kepada jalan yang benar. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, semua dengan cara yang baik, semua dengan akhlak yang mulia dan kata-kata yang baik. Maka insyaallah seorang akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, demikian pula orang yang dinasihati, yang diingatkan tentang ma'ruf atau suatu kemungkaran. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi SAW menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi kemana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." "Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, Inna abwaban Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, siapa di luar? Jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata, saya. Jabir menceritakan, saya pernah mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, siapa itu? Saya jawab, aku. Beliau lantas mengatakan, aku. Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang 3 waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil 'isya' 3 awratin lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan 3 waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya, 3 waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda,

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: آداب إسلامية
2: Adab-adab berpuasa. Puasa termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Puasa pun mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri seorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dan melawan syaitan. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, serta merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang fakir. Puasa dapat pula melembutkan hati dan membersihkan jiwa serta menghapuskan dosa-dosa. Hal itu dapat diraih jika seorang muslim menjalankannya sesuai dengan cara yang disyariatkan dan memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adab berpuasa adalah yang pertama, niat yang baik. Hendaklah seorang berpuasa berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang-orang yang berpuasa. Di samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atasnya jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas, sebab sesungguhnya tidak ada yang mendorongnya untuk berpuasa selain iman kepada Allah, bahwasanya Allah yang telah mewajibkan atasnya berpuasa Ramadan. Demikian pula, orang yang berpuasa hendaknya mengharapkan pahala di sisi Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah sah apabila seorang meniatkan puasanya sekedar untuk melatih diri dari lapar, menguatkan keinginan, menurunkan berat badan, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Jika ia niatkan seperti itu, niscaya ia tidak mendapatkan pahala melainkan apa yang ia niatkan tersebut. Adapun orang yang ikhlas karena Allah di dalam niatnya, maka ia akan meraih manfaat-manfaat itu, di samping ia akan mendapatkan pahala, dan manfaat ini merupakan berkah dari puasa. Adab yang kedua, bersahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Nabi SAW menganjurkan bersahur, bahkan Rasulullah SAW memerintahkannya melalui sabdanya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, bersahurlah karena pada makan sahur terdapat berkah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW yang lainnya, beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahari." Yang artinya, perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahli al-kitab adalah makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang mukmin sepatutnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berpuasa. Hendaklah ia bersahur walaupun hanya sekedar memakan beberapa butir kurma atau hanya meminum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'atin min ma'in." Yang artinya, bersahurlah walaupun hanya meminum seteguk air. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamru." Yang artinya, sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Adab yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Beliau bersabda, "Bakiru bil iftari wa akhirus sahur." Yang artinya, bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur. Sahur bertujuan agar seorang lebih kuat dalam berpuasa, lebih banyak berkahnya, serta meneladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat, tidak berlebihan dalam makan sahur. Makan sahur berlebihan dapat memudaratkan diri seseorang, yakni dapat menyebabkan sakit perut. berat mengerjakan ibadah dan mungkin membuatnya tidur hingga waktu zuhur. Bagaimana pula hal itu bertentangan dengan hikmah berpuasa, sebab tujuan orang berpuasa adalah membiasakan diri untuk lapar dan tabah. Namun, mengapa ia justru memenuhi perutnya ketika makan sahur? Sebagian orang melakukan hal itu supaya tidak merasakan lapar di siang hari. Hal itu menurut prasangka mereka yang keliru. Alasan tersebut adalah buah kejahilan mereka, karena perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hikmah berpuasa. Adab yang kelima, sabar dan tidak berbuat jahat. Janganlah seorang membalas perbuatan jahat dengan semisalnya. Janganlah membalas orang yang mencacinya, tapi hendaklah ia tabah, sabar, serta menahan diri dari marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat keji dan jangan berbuat jahat. Jika ada seorang yang mencaci atau mengganggunya, hendaknya ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam, menjaga lisan dari perkataan sia-sia, keji, dan fasik. Hendaknya seorang menjaga lisannya karena lisan sangat berbahaya. Adapun perkataan sia-sia, keji, dan fasik bertentangan dengan adab berpuasa serta bertentangan dengan hikmah berpuasa. Di antara dalil wajibnya menjaga lisan adalah hadis yang telah disebutkan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu 'anil laghwi war-rafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaimun, inni shaimun." Yang artinya, puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Jika ada yang memakimu atau akan berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Wajib hukumnya menjaga lisan dari perkataan keji dan buruk atau perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Orang yang berpuasa hendaklah menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga lisannya dari ghibah menggunjing, namimah mengadu domba, dan perkataan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta dan berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang ketujuh, memperbanyak amal kebaikan. Ketika seorang sedang berpuasa, dianjurkan kepadanya untuk mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah dan berdoa, memohon ampun, serta membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tali silaturahim, melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang lainnya. Adab yang kedelapan, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftari," segerakanlah berbuka. Sabda beliau juga, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Yang artinya manusia tetap berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang kesembilan, berbuka dengan rutab, kurma basah, atau dengan tamar, kurma kering, dan sejenisnya. Berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat. Di samping itu, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memiliki rutab kurma basah, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengannya. Jika tidak ada rutab, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengan tamar, kurma kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, serta lainnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum shaiman falyuftir 'ala at-tamri, fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i, fa innal ma'a tahurun." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memiliki kurma, maka minumlah air, karena air dapat membersihkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Adab yang ke-10, tidak makan berlebihan ketika berbuka. Berpuasa akan mempersempit saluran pencernaan dan akan membiasakan diri seorang untuk menahan lapar. Jika seseorang mengejutkan lambungnya atau pencernaannya dengan banyak makan setelah ia berpuasa, maka hal itu akan sangat memudaratkan kesehatannya. Selain itu, akan kehilangan hikmah berpuasa. Demikian juga ia akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah dan kemungkinan besar ia tidak dapat memanfaatkan waktunya pada malam hari untuk beribadah, yakni merasa berat mengerjakan sholat malam. Maka dari itu, ia akan menderita kerugian yang sangat besar. Adab yang ke-11, doa ketika berbuka puasa. Hendaklah orang-orang yang berpuasa berdoa sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berbuka di sore hari. Sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, beliau membaca dhahabat dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat dan tetaplah pahala insyaallah. Adab yang ke-12, menyediakan makanan bagi orang yang berbuka. Siapa saja yang memberikan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dianjurkan bagi seorang ketika hendak berbuka mencari orang yang akan berbuka bersamanya, walaupun hanya sekedar memakan kurma atau minum air. Hal itu akan mendatangkan pahala dan karunia yang sangat besar, juga akan menebarkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Adab yang ke-13, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah adab yang merupakan inti dari adab-adab di atas. Seorang muslim wajib untuk selalu menyertakannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Itulah maksud dan tujuan pensyariatan puasa. Di samping itu, takwa merupakan perkara yang sangat agung bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab barang siapa yang mampu mewujudkan takwa dan pendekatan diri kepada Allah dalam setiap keadaan, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan faedah dari puasanya. Ia telah meraih buah puasa yang sangat agung, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhir dari adab-adab berpuasa. Walhamdulillahirrabbilalamin.

0: Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
1: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra.

0: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghuh. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang minum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman fatqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

Pun aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit.

0: aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.
1: Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran.
2: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
0: Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu, dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia, dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu.
2: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadik, ha hiya tunajik, ha hiya tastarhimuk, ha hiya tastajdi atfak. عبد الله متى يلين قلبك أيسرك أن تدعو عليك ولكنها تخاف عليك وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.

disertai Ali bin Abi Thalib Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah, seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia. Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukiyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukiyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukiyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tafil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad SAW. Bilal pergi bersama Nabi SAW jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi SAW jika beliau pulang. Solat bersama Nabi SAW jika beliau solat. Perang bersama Rasulullah SAW jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau, 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah SAW dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi SAW
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin, karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: Nabi bersabda, "Man kana fid dunya hammahu, farraqa Allahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

0: Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba, baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya hendaknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maknanya adalah murni, ya, safi, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. Niat tersebut bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba.
1: Qul inna salati wa nusuki wa

Ikhlas dalam beribadah, karena tanpa ikhlas ibadah kita percuma, sedekah kita percuma, dakwah kita percuma, ceramah kita percuma, kita menuntut ilmu percuma, kita haji percuma, kita berjihad percuma tanpa ada ikhlas. Karena ikhlas adalah pondasi dasar, yang mana bangunan tanpa adanya ikhlas, bangunan tersebut akan hancur binasa. Begitu pula dengan amal manusia. Kedudukan ikhlas dalam amal seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Tanpa pondasi, bangunan akan hancur sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan.

0: صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: Semenit manfaat.
2: Kita ini umat Islam di mana-mana dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji keislaman kita ini apakah bisa menjadi orang istiqomah atau menjadi orang yang lemah. Dan Allah telah mengatakan ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan oleh Allah mengatakan kami telah beriman ya Allah, lalu dibiarkan? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang jujur dengan Islamnya, dengan imannya, dengan pengakuannya yang sungguh-sungguh, dan siapa orang yang berdusta, ngakunya iman ternyata enggak beriman, ngakunya Islam ternyata jauh dari Islam.
1: Semenit manfaat.
3: Tawakal itu hanya kepada Allah, tujuannya dua: husulil matlub, memperoleh apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, dan wadaf'il makruh, menolak sesuatu yang kita benci, yang berbahaya. Ma'athikoh bihi, ya, disertai dengan keyakinan kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah. Tidak cukup di situ, wa fi'lil asbab al-ma'dun fiha, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalamnya. Jadi tawakal itu bukan pasrah, ya, tapi tawakal adalah bukan pasrah kemudian enggak berusaha, bukan. Tetapi tawakal, kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang berbahaya yang mendatangkan madarat yang kita benci, dengan kita percaya sungguh-sungguh hanya Allah, kepada Allah, disertai fi'lil asbab, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh agama. Jadi itulah makna tawakal.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000, khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
7: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
7: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
7: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
7: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
7: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
7: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Info sehat hari ini.
11: Kenali upaya dasar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan Anda. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh merupakan kewajiban masing-masing manusia sebagai wujud syukur kepada Allah, karena nikmat sehat ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Lalu, bagaimana upaya dalam menjaga kesehatan tubuh? Upaya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan memiliki 4 prinsip dasar, yakni, pertama, meningkatkan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Kedua, menggunakan secara optimal kesempatan dalam upaya pencegahan yang berasal dari luar manusia. Ketiga, mencegah atau mengurangi efek kelemahan atau kekurangan yang dimiliki manusia. Keempat, mencegah atau mengurangi ancaman bahaya dari luar manusia sehingga tidak menimpa manusia. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah, contohnya tubuh yang normal mulai dari tingkat molekuler atau seperti kadar cairan tubuh yang normal, kadar saturasi oksigen yang normal, kadar natrium klorida yang normal, dan semisalnya. Tingkat seluler, seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah, sel darah putih yang normal dan semisalnya, hingga tingkat organ, seperti jantung yang normal, paru-paru yang normal, dan semisalnya. Kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada manusia, contohnya, tubuh yang abnormal, mulai dari tingkat molekuler, seperti kadar gula darah yang meningkat, dan semisalnya. Tingkat sel, atau seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah dan sel darah putih yang meningkat atau menurun. Bakat alergi, dan semisalnya. Sampai tingkat jaringan atau organ, seperti kelainan jantung bawaan, hidrosepalus, dan semisalnya. Bahaya yang mengancam dari luar manusia, contohnya, tingkat molekuler, seperti infeksi virus, prion, zat beracun, arsen, karbon monoksida, dan semisalnya. Tingkat seluler, infeksi bakteri, jamur, protozoa, dan semisalnya. Tingkat multiseluler, infeksi parasit, gigitan serangga, sengatan binatang berbisa, gigitan binatang buas, dan semisalnya. Tingkat fisik, cuaca panas dan dingin yang ekstrim, tusukan atau sayatan senjata tajam, hantaman benda tumpul, kecelakaan, dan semisalnya. Tingkat makhluk gaib, contohnya gangguan setan dari golongan jin.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: Info sehat hari ini.
13: Apa yang harus dilakukan ketika keracunan makanan? Keracunan makanan umumnya disebabkan oleh kuman, bakteri, jamur, parasit, atau virus yang ikut tertelan bersamaan dengan makanan maupun minuman. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang mengonsumsi makanan basi atau proses pengolahannya yang tidak higienis yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan menimbulkan gejala. Umumnya, kuman penyebab keracunan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dalam tubuh, sehingga gejala tidak langsung muncul dan sulit terdeteksi sejak dini. Ada beberapa gejala keracunan makanan yang umum dan memerlukan pertolongan pertama. Di antaranya, mual dan muntah, diare, dehidrasi, nyeri kepala, nyeri dan kram perut, yang terjadi 12 hingga 72 jam. Meski penderita keracunan makanan sebaiknya ditangani dokter, namun sebelum mendapat penanganan medis, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk meredakan gejala keracunan. Di antaranya, mencukupi cairan tubuh. Orang yang mengalami keracunan berisiko mengalami dehidrasi akibat mual, muntah, dan diare. Selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengonsumsi air mineral juga berguna untuk membuang racun dalam tubuh. Apabila Ikhwatul Iman merasa mual atau muntah terus berlanjut, hindari posisi berbaring dan sangat disarankan duduk dalam posisi tegak. Posisi ini bertujuan mencegah muntah masuk ke dalam saluran pernafasan yang berisiko menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernafasan. Ketika muntah, posisikan kepala sedikit menunduk agar makanan tidak kembali turun ke tenggorokan sehingga risiko tersedak dapat diminimalisir. Jika gejala keracunan mulai mereda, hindari minuman berkafein, susu, makanan pedas, berminyak, atau makanan dan minuman asam untuk sementara waktu, karena berisiko memperburuk gejala keracunan. Pertolongan pertama yang bisa ikhwatul iman lakukan bisa dengan mengkonsumsi air jahe. Air jahe mampu membantu meredakan gejala keracunan seperti mual dan nyeri perut. Jika muntah atau diare terus berlangsung karena keracunan, jangan konsumsi obat tanpa resep dokter, karena itu merupakan proses alami tubuh untuk mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Dan jika gejala sudah mereda, sebaiknya jangan terburu-buru melakukan aktivitas. Penderita keracunan makanan sangat disarankan untuk beristirahat agar memberi waktu tubuh pulih sepenuhnya. Apabila gejala yang dialami tidak kunjung membaik dan muncul gejala lain seperti muntah atau BAB disertai darah, nyeri perut hebat, dan diare tidak kunjung berhenti selama 3 hari, segera periksakan diri Anda ke dokter guna mendapat penanganan dan pertolongan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
7: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
14: Kalau seandainya antum tanya tentang suara neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Sungguhnya orang-orang yang telah dituliskan untuk mereka surga, mereka di dunia, tapi mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Ulaika anha mub'adun. Mereka-mereka itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam. La yasma'una hasisaha. Yang mereka tidak akan mendengar bunyi-bunyi neraka jahannam tersebut. Tidak mendengar. Karena dengan mendengar bunyi neraka jahannam akan menyusahkan hidup mereka. Jika seandainya penduduk surga di surga mendengar neraka jahannam, maka mereka tidak akan merasa nikmat dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika seandainya mereka melihat orang-orang kafir tersebut dari tempat yang sangat jauh, yang terdengar dahulu adalah suara neraka jahannam. Pernahkah antum mendengar suara orang, suara api pemilik pandai besi berbunyi wu wu, dan neraka jahannam mempunyai zafirnya? Bahkan suara neraka jahannam seperti teriakan longlongan. Berapa waktu yang lalu dikabarkan kepada kita, Allah taala alam tentang kesahihannya, sebuah suara yang direkam di daerah yang bernama Siberia, setelah ribuan kilo mereka memasukkan, ingin mendeteksi barang tambang yang mereka hendak gali, tiba-tiba pada

0: Bahkan jutaan orang berteriak, berteriak, berteriak, berteriak. Ada kedengaran takbir dari suara yang sangat luar biasa. Mereka yang menukilkan kisah tersebut, mereka mengatakan kemungkinan itu adalah azab api neraka. Kita terlepas dari itu semua, apakah itu azab neraka atau itu adalah azab neraka jahannam. Sesungguhnya neraka jahannam dan azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal ke seluruh alam makhluk Allah, kecuali manusia. Dan manusia juga bisa mendengar azab tersebut, seperti manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para rasul atau orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Satu hari, seorang pemuda menguburkan kakaknya. Menguburkan kakak. Ketika dia bersemangat menguburkan, terjatuh dompet. Terkuburkan bersama jenazah kakak. Dan waktu itu sudah maghrib. Ketika hendak maghrib, dia pun pulang bersama yang lainnya, mengantarkan jenazah. Dari mengantarkan jenazah, tiba-tiba teringat olehnya dompet. Kemudian dia berbalik, pulang. Kembali lagi ke tempat kuburan tersebut, kemudian dia gali. Ketika dia hendak gali, dilihatnya api besar keluar dari galian yang dia buat tersebut, menyebabkan dia tidak jadi mengambil dompet. Kemudian dia pulang. Dia berlari. Kemudian dia terengah-engah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, ibu, apa yang dia telah diperbuat oleh kakak? Apa yang telah diperbuat oleh kakak, wahai ibu?" Sang ibu pun terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang membuat engkau bertanya seperti itu, wahai fulan, wahai anak?" Maka dia menjawab, "Sungguhnya aku melihat api." "Api di mana? Api di mana? Api di mana? Aku melihat api di kuburan kakak." Maka berkata ibu, "Demi Allah, wahai anak, aku tidak pernah mencela sifat kakakmu. Hanya dia sering mengundur-mundurkan salat. Sering mengundurkan salat sampai keluar dari waktu." Subhanallah. Jadi neraka jahannam, azab kubur, itu bisa dirasa oleh setiap muslim yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal. Baca kitab-kitab tentang At-Takhwif Minan Nar, karangan Ibnu Rajab. Itu beliau menyebutkan berapa kejadian tentang dinampakkan azab kubur oleh sebagian orang, baik di alam mimpinya maupun di dalam kehidupannya langsung dia nampak. Pengecualian. Jika seandainya berita itu benar, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sangat nyata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian pada diri Nabi Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik, terdapat uswah yang baik. "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Surah Al-Azab ayat yang ke-21. Pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah kita, merupakan tauladan kita, panutan kita dalam segala hal, baik itu dalam beribadah, muamalah, jihad, dan yang lainnya. Dalam kehidupan sosial, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al Imran ayat yang ke-31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu

0: yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada kaum muslimin, apabila kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka konsekuensinya adalah ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap amalannya, ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau kembali beranjak tidur atau kembali ingin tidur, maka sangat banyak sekali amalan-amalan, sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang beliau lakukan, yang bisa kita semuanya untuk mencontohnya, untuk menirunya, untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila kita benar-benar mengikuti amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di samping kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah, kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang kita bahas yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun demikian, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, sebagaimana kita jelaskan tadi, apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan hanya sekedar klaim, sekedar pengakuan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, apabila kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dapat menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Apabila amal ibadah kita yang wajib itu ada kekurangan, tidak sempurna, mungkin kita lalai, maka bisa ditutupi, bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah tadi. Dan juga apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara faedahnya adalah kita mematikan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat banyak. Kita tinggal memilih mana amalan yang sesuai dengan kita, yang mampu kita lakukan. Maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita semuanya untuk beribadah, mengerjakan amal ibadah dengan kreasi kita sendiri, tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, apabila kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berarti menghidupkan syiar-syiar agama yang mulia ini. Kita menampakkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang di luar agama Islam, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik setelah hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
2: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wudda abih." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasehati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat, tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
1: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: janda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: pandang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: hakiman.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
1: Wa in

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: كَرِيمًا.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: قد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.
0: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.

0: lima.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: bilang,
1: adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

0: basira.
1: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: tathbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."

0: يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما.
1: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka? Tahanlah tanganmu dari berperang. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: sama.
1: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
0: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafuran rahima.
1: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Fa'ulaika asallahu an ya'fua anhum, wa kanallahu afuwan wafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Fa'idha.

0: saja.
1: Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
1: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima.
0: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

0: pong.
1: Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: Wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: rahima.
1: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: mubina.
1: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu.

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Amen.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: sana.
1: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah,

0: Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

0: dong.
1: Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: إن الذين آمنوا ثم كفروا

0: يغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

0: عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

0: قَلِيلًا.
1: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: basira.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

0: alima.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Wa

tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik, yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul.

0: senang.
1: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

0: tariqa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya.

0: bilang,
1: "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, 'Tuhan itu tiga.' Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung."

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubs ats-tsaub al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Addu'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
1: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adhlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa 'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim 'ala ahlihi.
1: Dengan nama Allah, kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-20 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Mutiara Subuh di pagi hari ini. Dan kajian pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Farid Muhammad Al-Batuti LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah bikhairan wa afiyah.
0: Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: InsyaAllah ada 3 hadis pada kesempatan hari ini. Di antaranya adalah berkenaan dengan keutamaan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti pembahasan hadis-hadis dalam kitab Minhajul Alam fi Syarhil Bulughul Maram. Dan pembahasan pada pagi hari ini berkenaan dengan keutamaan salawat atas Nabi. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustadz Farid Muhammad Al-Batuti Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal masykuran ma'juran.
1: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, di mana kita sampai pada bab dzikri wa du'ai, bab penjelasan tentang zikir dan doa. Kita sampai pada hadis yang ke-17 atau 16. Saya bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. حديث ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi ad-du'a'i, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa mengulurkan dan mengangkat kedua tangannya, lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengembalikan kedua tangannya tersebut sehingga beliau mengusap wajahnya. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ada penguat hadits ini, di antaranya adalah hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari atau yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud. Dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa majmu'uha yaqtadi annahu haditsun hasanun. Dari kumpulan-kumpulan hadits ini menguatkan ya hadits yang kita baca ini, dan hadits ini dinyatakan oleh beliau adalah haditsun hasan. Namun oleh muallif hafizanallah wa iyahu, hadits ini adalah dari perawi, salah satu perawinya yang bernama Hammad bin Isa al-Juhani. Beliau ini dikatakan waqad dha'afahu al-a'immatu, banyak para imam mendhaifkan hadis atau perawi Hammad bin Isa al-Juhani. Oleh karena itu dikatakan oleh Abu Hatim dan Imam Ahmad, Imam Daruqutni, beliau dinyatakan sebagai dhaiful hadithi. Hadith ini adalah hadithun dhaifun. Ya. Di antaranya juga yang mengatakan yaitu Yahya bin Ma'in, wa huwa hadithun munkarun. Yahya bin Ma'in ini adalah salah satu guru al-Imam al-Bukhari. Beliau menyatakan hadith ini adalah hadithun munkar, salah satu macam hadith da'if. Hadith munkar adalah ma rawahu da'if mukhalifan nithiqah, yaitu yang diriwayatkan oleh perawi yang da'if yang menyelisihi orang yang lebih terpercaya. Wallahu ta'ala alam, ya, hadith ini baik itu dari jalur Umar bin Khattab maupun Abdullah bin Abbas dinyatakan adalah hadithun dhaifun, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian disebutkan di sini, yastadillu al-ulama'u bi hadithi Umar wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala mashru'iyyati mashil wajhi bil yadaini ba'da al-faraghi min ad-du'a'i. Sebagian ulama berdalil dengan hadisnya Umar maupun hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disyariatkannya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai dari doa. Wa huwal qawlu huwa ahadul riwayataini an Imam Ahmad. Dan ini adalah salah satu dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu la yushra'u mashul wajhi bil yadaini ba'da du'ai. Pendapat yang kedua ini menyatakan bahwasanya tidak disyariatkan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Sepertinya pengarang buku ini lebih cenderung dengan pendapat yang kedua ini. Ya, lebih cenderung dengan pendapat yang kedua ini. Wa hadza marwiyun an Imam Ahmad. Dan ini adalah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Faqad naqala Ibnu Hadi annahu rafa'a yadayhi fa lam yamsah. Dan diriwayatkan, telah dinukil dari Ibnu Hani, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya tetapi tidak mengusap. Tidak mengusap dengan kedua tangan tersebut, yaitu tidak mengusap wajahnya. Wa qala Abu Dawud mengatakan, sami'tu Ahmad wa su'ila 'anil rajuli yamsah wajhahu biyadayhi idza faragha minal witri. Fa qala la asma'u fihi bi syai'in. Wa ra'aitu Ahmad la yaf'aluhu. Kata Abu Dawud, aku mendengar dari Imam Ahmad dan aku menanyakan tentang seseorang yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya apabila beliau selesai dari salat witir. Beliau mengatakan, lam asma' fihi syai'un aw bi syai'in. Aku tidak mendengarkan tentang hal itu sesuatu. Wa ra'aitu Ahmad la yaf'aluhu. Kata Imam Abu Dawud, dan aku melihat Imam Ahmad, beliau tidak melakukan hal tersebut. Ya. Wa su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala 'an ar-rajuli yamsahu bi kaffayhi wa wajhahu 'inda ad-du'a'i fa anqara dhalika wa qala ma 'alimtu. Dikatakan, ya, yang berkata adalah Al-Marwazi, bahwasanya Imam Malik, Imam Darul Hijrah ditanya.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

bidu'ai faqad ja'a fihi ahaditsu katsiratun shahihatun. Adapun mengangkat, ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, itu banyak sekali doa hadis-hadis ya yang sahih tentang hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa amma mashul wajhi biyadaihi falaysa anhu fihi illa hadithun aw hadithani la yaqumu bihima hujjatun wallahu a'lam. Kata beliau, adapun mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, maka tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis atau dua hadis, namun kedua-duanya adalah tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Ya, kata beliau demikian, karena memang dua hadisnya adalah sebagaimana disebutkan tadi, yaitu hadithun dhaifun. Qala Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimanallahu wa iyyahu, al-afdal at-tarku. Syekh bin Abdul Aziz bin Bas rahimanallahu wa iyyahu, mufti Saudiyah, ya, beberapa tahun yang lalu beliau mengatakan al-afdal at-tark, lebih utamanya adalah meninggalkan hal itu, artinya tidak mengusap kedua dengan kedua tangan, ya, tidak mengusap wajah dengan kedua tangan ketika berdoa. Ya. Sehingga Syekh di sini mengatakan war rajih wallahu a'lam annahu la yushra'u al-mashu la fi salati wa la fi kharijiha. Ya, la fi salati wa la kharijaha. Pendapat yang rajih wallahu a'lam, kata beliau, bahwasanya tidak disyariat mengusap, ya, mengusap wajah, ya, ketika baik itu setelah salat maupun, ya, di luar salat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dan ini yang kita imani, yang kita laksanakan, ya, semacam itu. Mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa, tetapi tidak mengusapnya, ya, mengusap wajah kita ketika selesai berdoa. Wallahu a'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hadith yang berikutnya, hadith yang ke-18. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. حديث ini menjelaskan tentang keutamaan memperbanyak membaca salawat atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari jalur sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardahu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yawmal qiyamati, sesungguhnya orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaatku, orang-orang yang dekat dengan aku, kata Nabi SAW pada hari kiamat, siapa itu? Aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, disebutkan di sini, ya, yastadillu al ulama bi hadha al hadith ala fadl al ikthar min as salati ala an nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini, ya, dipergunakan oleh para ulama sebagai dalil tentang keutamaan memperbanyak membaca salat atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna awlan nas bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahqquhum bis syafaati wa aqrabuhum bihi manzilatan yawmal qiyamah alladziina yukthiruna as-salata 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang yang paling utama, ya, orang yang paling dekat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah alladzina yukthiruna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak memperbanyak salawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat ya kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi ashran, Allah SWT akan bersalawat ya, atau ya, Allah SWT akan bersalawat 10 kali lipat. Ya, ini adalah keutamaan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT juga memerintahkan agar kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salawat yang paling bagus adalah salawat yang kita baca ketika tasyahud ya, dalam salat kita. Ya, salawat Ibrahimiyah itu yang paling bagus. Ya. Walaupun ada juga sigha-sigha atau bentuk-bentuk yang lainnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi yang paling bagus adalah yang kita baca dalam salat kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah merupakan salawat ya Ibrahimiyah yang paling bagus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya adalah di hari Jumat. Maka dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan kemudahan kepada kita untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-19. وعن شداد ابن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه البخاري. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadith ini akan menjelaskan kepada kita yaitu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar artinya adalah penghulu istighfar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadithun sahih dari sahabat yang mulia yaitu Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfari an yakula al-abdu. Sayyidul istighfar atau penghulu istighfar ya, seorang mengatakan demikian ya,
kata-kata istighfar di sini, apa istighfar? Yaitu mohon ampunan. Disebutkan di sini, al-istighfaru talabu maghfiratid dunubi bisatriha fid dunya wa tajawuz anha fil akhirah. Istighfar itu adalah mohon ampunan dari dosa dan noda. Bisa terlihat di dunia, agar dosa-dosa itu ditutup ketika dia berada di dunia. Wa tajawuz anha fil akhirah. Dan agar diampuni. Ya, diampuni atau dilewatkan. Ya, dilewatkan dosa-dosa itu ketika berada di akhirat. Artinya diampuni dosa-dosanya ketika dia berada di akhirat. Di dunia ditutup, ya, tidak diperlihatkan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat diampuni, ya, itu adalah istighfar, mohon ampunan. Ya, mungkin seseorang mengatakan astaghfirullah, ya kan, Allahummaghfirli, ya, astaghfirullah wa atubu ilaik, ya, Allahummaghfirli. Atau yang paling bagus adalah yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu namanya adalah sayyidul istighfar. Apa doa istighfar atau sayyidul istighfar itu? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, kata Nabi SAW, sayyidul istighfar an yakulal abdu, sayyidul istighfar, penghulu istighfar itu seorang mengatakan, yaitu Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku, penciptaku, ya, yang mengatur, ya, atau yang Tuhanku, Rabbku, Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Kata-kata Allahumma aslinya adalah ya Allah, ya, kata-kata ya Allah dengan Allahumma yang lebih baik adalah Allahumma. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu wa iyyahu. Ya, Allahumma ighfirli. Ya. Allahumma, Allahumma ighfirli. Itu lebih baik daripada ya Allah ighfirli. Di sini disebutkan Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang patut disembah kecuali engkau. La ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mempunyai ilah yang patut disembah kecuali engkau, ya Allah. Khalaqtani, engkaulah telah menciptakan aku. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, dan Allah adalah al-khaliq, dan selain Allah sebenarnya adalah makhluk. Ya. Khalaqtani, engkau adalah telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Aku adalah hamba yang lemah, yang banyak kekurangan, ya. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas janjimu, ya, di atas janjimu sesuai dengan apa yang aku mampu. Aku akan melakukan apa yang aku yang mampu atas sesuai dengan kesanggupanku, apa yang aku bisa lakukan. Ya. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari kejahatan dan keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya. Disebutkan di sini, ya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengaku dengan nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Disebutkan di sini abu laka bi ni'matika 'alayya, ya, abu ba'a yabu'u ay raja'a wa qata'a, ay
A'tarifu laka tau'an bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui dengan nikmat-nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya. Kata-kata ni'mati di sini, abu laka bi ni'mati, disebutkan di sini, lafzun ni'mati yufidul umum. Kata-kata nikmat di sini adalah memberikan pengertian sifatnya umum. Nikmat-nikmat yang sangat luas sekali. Umum sifatnya. Ya. Fi jami'i ni'amillahi ta'ala ala ibadihi zahiriha wa batiniha. Segala bentuk nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba itu. Baik itu sifatnya nikmat yang zahir maupun yang batin. Kenapa? Li'annahu mufradun mudhafun. Karena lafad binikmatika itu adalah lafadnya mufrad. Bentuknya tunggal. Ya, bentuknya tunggal. Yang diidhafahkan. Binikmatika. Dengan nikmatmu. Ya. Abu'laka binikmatika. Jadi kata-kata nikmat di sini adalah sifatnya umum. Apapun nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali. Ya. Mana sebutkan di sini ka qauli ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sangat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak bisa kita menghitungnya, tidak bisa kita membilangnya. Ya. Dari nikmat tubuh aja, sekujur tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak mampu, tidak bisa kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat mata, pendengaran, ya, lisan, hati, liver, jantung dan seterusnya pada tubuh kita ini, sel-sel tubuh kita. Ya, tidak bisa untuk kita menghitungnya. Ya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pada tubuh kita. Yang ada pada organ tubuh kita. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat pasangan, nikmat anak, dan seterusnya. Nikmat kesehatan, nikmat keamanan, ya, nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Islam. Itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita menghitungnya. Ya. Oleh karena disebutkan di sini, Abu ulaka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui dengan bentuk-bentuk nikmat yang sangat banyak sekali yang engkau anugerahkan kepadaku. Ya. Kemudian wa abu ulaka bi dhanbi, dan aku mengakui

ma'dhur atau tarkil wajibin. Kata-kata dhanbi di sini walaupun bentuknya adalah tunggal mufrad, tapi hal ini adalah mencakup seluruh dosa, baik itu melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang wajib. Di annahu mufradun mudhafun kalladhi qablahu, karena ini adalah sifatnya bentuk tunggal tapi yang diidhafahkan seperti yang disebutkan dalam sebelumnya tadi, bi ni'matika, ya. Ini di wa abu bidambi, aku mengakui dengan dosa-dosaku, ya. Sehingga maknanya ana a'tarifu laka bi in'amika alayya alladhi yastawjibu alayya hamdan wa mu'tarifun bi dhanbi alladhi yastawjibu minni istighfaran. Makna dari ungkapan hal ini adalah ana mu'tarifun laka bi ni'matika alayya, aku mengetahui dan mengakui dengan nikmat-nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku, alladhi yastaujibu alayya hamdan, yang mengharuskan bagi aku untuk memujimu, berterima kasih kepada engkau ya Allah. Wa mu'tarifun bidhanbi alladhi yastaujibu minni istighfaran, dan aku mengakui dengan dosaku, dengan nodaku yang mewajibkan bagi aku untuk memohon ampun, istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faghfirli, setelah seorang ya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan mengakui dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan kesalahannya dan dosa-dosanya, kemudian dia mohon ampun. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah dari segala dosa, dari segala noda. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya ya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali engkau ya Allah. Ya, ini adalah pengakuan yang tulus sekali, pengakuan yang lugas sekali, betapa banyaknya dosa kita, betapa banyaknya noda kita yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Tapi dengan doa semacam ini, sayyidul istighfar, maka ini adalah suatu pengakuan yang tulus, pengakuan yang sangat lugas di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka di antara faedah yang disebutkan dari hadis yang mulia ini, disebutkan oleh muallif, الحديث دليل على فضل الاستغفار وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. Kata Syekh حفظنا الله وإياه, hadith ini sebagai dalil tentang keutamaan istighfar, ya, tentang keutamaan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah sayyidul istighfar. Wa annahu min a'zami asbabil maghfirati dzunubi, bahwasanya hal ini, istighfar itu adalah merupakan salah satu sebab yang agung diampuninya dosa-dosa. Idza tahaqqaqat asy-syurutu wa intafatil mawani'u, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, ya, dan penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa itu tidak ada. Ya. Apa itu di antara penghalang-penghalang dosa? Ya. Yaitu dia selalu melakukan dosa. Sudah tahu salah, berdosa, tapi dia melakukan terus-menerus. Ya. Ini adalah salah satu penghalang diistijabahnya doa kita, ya. Al-Qur'an sebutkan di sini, wa min dhalika an yuslima al-'abdu min al-israr aw an yuslima al-'abdu min al-israr ala al-ma'siyati wa hadha huwa al-istighfar at-tam.

0: Dan di antaranya adalah, ya, di antara penghalang diistijabahnya doa itu adalah agar seorang hamba itu selamat dari terus-menerus melakukan maksiat. Wa hadza huwal istighfarut tam, dan ini adalah istighfar yang sempurna. Dia tidak terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Ya. Dia tahu ini salah, ini adalah maksiat, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wa hadza wal istighfarut tam. Ini adalah istighfar yang mohon ampun dengan kesempurnaan. Istighfar yang sempurna semacam itu. Wa ammal istighfaru mal israril qalbi ala dzanbi fa huwa du'aun mujarradun in syaa Allahu ajabahu wa in syaa raddahu wa qad yakunu al-israru mani'an min al-ijabati. Ya. Kata beliau bahwasanya istighfar, adapun istighfar, namun dia terus menerus, ya, hatinya dan perbuatannya terus menerus dalam di atas dosa dan noda tersebut, ya. Tapi istighfar, tapi masih tetap melakukan dosa, masih melakukan maksiat. Ya, ini adalah istighfar yang membutuhkan istighfar lagi. Istighfar yang membutuhkan istighfar lagi. Karena dia seperti bermain-main dalam istighfarnya. Dia seperti, yakni, tidak bersungguh-sungguh dalam istighfarnya. Kalau betul-betul dia istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan perbuatan dosanya, meninggalkan perbuatan maksiatnya. Disebutkan di sini wa amal istighfaru ma'al israril qalbi 'ala dzanbi fa huwa du'aun mujarradun. Ya. Adapun istighfar yang namun hatinya dan perbuatannya masih dalam maksiat, masih dalam dosa, maka hal ini adalah sekedar doa dipanjatkan. Insya'allahu ajabahu, apabila Allah telah berkehendak, Allah akan mengabulkannya, mengistijabainya. Wa insya'araddahu, namun apabila Allah telah berkehendak lain, Allah akan menolak doanya atau istighfarnya. Wa qad yakunul israru mani'an minal ijabati, dan bisa jadi terus menerus dalam perbuatan dosa itu adalah sebagai penghalang dikabulkannya doa, dikabulkannya permohonan ampun kita. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya seorang harus betul-betul ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan yang dosa yang dia lakukan, dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh hafizanallahu wa iyyahu, وَقَدْ كَثُرَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ الْإِسْتِغْفَارِ, dan banyak sekali di dalam Al-Quran penyebutan istighfar. Penyebutan istighfar atau permohonan ampun. فَطَارَةً بِالْأَمْرِ بِهِ, kadang-kadang Allah SWT memerintahkan agar beristighfar. Ya, pada kita, Allah SWT memerintahkan pada kita semuanya untuk ya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-199. Qala Allah taala wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan mintalah ampunan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Wa taratan bi madhi ahlihi, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memohon ampun, orang-orang yang beristighfar. Ka qaulihi taala wal mustaghfirina bil ashar, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. Allah SWT berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahar, yaitu di waktu sebelum subuh. Ya. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sebelum subuh. Wa taratan bil wa'di bil maghfirati liman istaghfarahu. Dan kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala liman istaghfarahu, bagi orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi taala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-110. Qala Allahu tabaraka wa taala, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat dan buruk, aw yadhlim nafsahu, atau dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, mendzalimi dirinya sendiri, ya, melakukan kezaliman pada dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, berbuat keji, itu sebenarnya dia telah mendzalimi dirinya sendiri, ya. Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillah ghafurar rahima, niscaya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ghafuran rahiman, dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, ya, dengan ampunan bagi orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan buruk, ya, perbuatan jahat, atau dia mendzalimi dirinya sendiri, dia melakukan kezaliman, melakukan dosa, ya, sebanyak apapun dosanya, dosa kecil maupun dosa besar. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa iyyahu, seandainya dia melakukan dosa yang sangat besar sekali, sebesar langit, sebesar bumi, sebesar gunung, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Yajidillaha ghafurar rahima. Dia akan mendapatkan Allah itu maha pengampun. Maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah rahmat Allah SWT sangat luas sekali. Maka tidak boleh seseorang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun yang dosa kita lakukan, apabila kita mohon ampun kepada Allah SWT dengan mohon ampun yang sebenar-benarnya, dengan bertobat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang nasuh, maka Allah SWT akan mengampuninya. Allah SWT akan mengampuni dosa kita. Karena Allah SWT maha pengampun. Inna Allah yaghfirud dunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya, kecuali dosa syirik, apabila dia mati dalam keadaan syirik dan belum pernah atau belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia mati atau sebelum mati dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya dari segala dosa termasuk dosa syirik, dia mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya, karena Allah SWT ghafur rahim. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sungguhnya Allah SWT maha pengampun yang mengampuni dosa-dosa semuanya. Semoga Allah SWT memberikan ampunan kepada kita, memberikan ampunan, ya, kepada kita semuanya dari segala dosa kita dan noda kita. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan, hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa iyyahu dalam tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau mentafsirkan ayat yang ke-110 ini dalam surat An-Nisa. Beliau menyebutkan satu hadis, yaitu ma min muslimin yudhlimu dhanban thumma yatawaddau fa yusalli rak'ataini thumma yastaghfirillaha lidzalika dhanbi illa ghafarahu, rawahu Ahmadu. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yudhlimu dhanban," tidak ada seorang muslim yang mana dia berdosa, melakukan suatu perbuatan dosa, thumma yatawaddau, kemudian dia mengambil air wudu, berwudu, ya. Fa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, ya. Thumma yastaghfirullah li dzalika dzanbi, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa itu, dari dosa yang dia lakukan tersebut. Kata Allah, kata Nabi SAW, illa ghafarahu, melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Ya. Hadith ini ya, menunjukkan bahwasannya seseorang apabila dia berdosa, melakukan suatu perbuatan maksiat, kemudian dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dari dosa itu, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bagi hamba-Nya yang minta ampun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis yang mulia ini disebutkan di sini oleh muallif, al haditsu dalilun ala anna hadhihi as-sighata al-waridata fi hadzal haditsi hiya afdhalus siyaghil istighfar. Hadis ini sebagai dalil, sebagai bukti bahwasanya bentuk, ya, bentuk lafadz istighfar dalam hadis ini adalah merupakan bentuk lafadz yang paling utama, yang paling afdol, yaitu sayyidul istighfar yang kita baca tadi itu, ya, merupakan bentuk istighfar yang paling bagus, yang paling utama, yang hendaknya kita hafalkan, kita ucapkan, dan kita lantunkan hal ini setiap pagi dan sore. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ya, lanjutan hadis itu, ya, lanjutan hadis yang kita baca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha finnaha minan nahari mukinan biha," barang siapa yang mengatakan sayyidul istighfar itu, ya, di waktu siang, ya, di waktu siang, yaitu di waktu di siang hari, mungkinan biha, dia yakin dengan hal tersebut, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal di hari itu, qabla an yumsiya, sebelum di sore hari, fa huwa min ahli jannah, maka dia tergolong dari penghuni surga. Allahu akbar, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man qalaha min al-laili, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar itu di malam hari, wa wa mukinun biha, dan dia yakin dengan hal itu, ya, bahwasanya Allah Taala akan mengampuni, Maha Pengampun, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Dia yakin dengan hal itu, wa wa mukinun biha, famata, kemudian dia meninggal, qabla an yusbiha, sebelum di waktu pagi, dia meninggal di sebelum waktu pagi, fa huwa min ahlil jannah, maka dia tergolong dari ahlul jannah. Subhanallah, doa yang agung ini, istighfar, sayyidul istighfar yang agung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia yang paling tulus dalam memberikan nasihat. Orang yang paling ikhlas dalam memberikan nasihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita agar kita mengucapkannya, ya kan, ya, doa-doa semacam ini, sayyidul istighfar semacam ini, dia baik itu di waktu pagi maupun di waktu siang atau di waktu sore. Oleh karena dianjurkan sekali untuk dibaca di, yakni di waktu pagi dan di waktu petang, yakni termasuk adhkar sabah wal masa, termasuk zikir di waktu pagi dan waktu senja. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya kan, wa afdalu anwa'il istighfar an yabda al-'abdu bi-tsana'i 'ala rabbih, thumma yuthni bi-i'tirafi bi-dhanbih, thumma yas'alu Allah al-maghfirata. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya termasuk istighfar, ya, macam-macam istighfar yang paling utama adalah seorang hamba memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuthni bi'tiraf bi dzambihi, kemudian yang kedua dia mengakui dengan dosa-dosanya. Mengakui dengan dosa dan maksiatnya. Ya. Thumma yas'alullah al-maghfirata. Kemudian dia memohon kepada Allah SWT dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan adab berdoa, ya kan? Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita mengakui dengan dosa kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan wallahu taala a'lam wa ahkam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Pembahasan pada pagi hari ini yaitu beberapa hadis yang ditutup dengan hadis tentang Sayyidul Istighfar, ya, yang sudah dijelaskan tentang apa itu Sayyidul Istighfar dan juga keutamaan-keutamaan dalam mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, meringankan kita untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan khususnya di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan demikianlah kajian kita di pagi hari ini kepada Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati LC, MPD Hafizahullah Ta'ala. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di Studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya banyak kesulitan dan nggak dapat jalan keluar. Boleh jadi kita tidak bertakwa. Orang kalau kena problem, permasalahan hidup, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kemudian nggak mendapatkan solusi jalan keluar, itu luar biasa. Susahnya, luar biasa sulitnya. Stres, ya, nggak ada solusi dari permasalahannya. Nggak menemukan jalan keluar dari problematikanya. Itu stres sekali. Bahkan kalau orang yang nggak punya iman dan takwa, bisa-bisa dia akan bunuh diri. Makanya kita dapati ada orang-orang yang sampai bunuh diri. Saking stresnya menghadapi problematika kehidupan. Dan tentunya kita nggak mau seperti itu. Ada permasalahan, kita pengen mendapatkan solusi. Dan solusinya adalah takwa kepada Allah.
9: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok, itu 1 juta tahun. Allahu Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun. Kita perbaiki hunian kita. Kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sebut pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
8: Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya taufik mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, terdapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis ya, hari yang ke-20 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum kita membacakan request-request yang sudah masuk. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor kami, yakni 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram di channel kami, yaitu @suaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah qari'nya siapa, ya, qari'nya siapa. Kemudian berikutnya para pendengar sekalian, yaitu surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Dan khusus untuk Syekh Abdul Somad Abdul Basit, kami hanya